Oke, masih di 93.5 FM Radio Setara Brebes. Infonya Grace, musiknya Yes. Oke, Sobat Setara semua, masih bareng Ipoy tentunya di acara Dangdut Remix sampai jam 8 nanti ya. Terima kasih buat Sobat Setara semua yang sudah bergabung bareng Ipoy. Dan seperti biasa nih, Ipoy gak sendirian, masih ditemenin sama produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Habutop Vitama, Otipus, Minyak Herbal Sultana, Teh Moro, dan juga Vitapedia. Tentunya produk-produk kami sudah bersertifikat halal dan terdaftar di BPOM RI. Jadi buat Sobat Setara yang tertarik ingin mencoba produk-produk dari PT Denatur Indonesia, langsung aja meluncur ke apotek-apotek terdekat atau ke agen-agen resmi kami. Sobat Setara juga bisa banget mengunjungi gerai kami atau studio kami Radio Setara Brebes yang ada di Jalan Haji Hasyim Asyari, nomor 8 RT 3 RW 3 Dukuh Turi, Bumi Ayu. Oke, buat Sobat Setara ini nih yang malas keluar ya, yang malas keluar karena panas banget cuacanya beberapa hari ini ya, boleh banget check out secara online ya melalui akun TikTok kami di Habutop Bumi Ayu. Nama akunnya Habutop Bumi Ayu ya. Jadi buat Sobat Setara langsung aja cek profile dan juga etalasenya ya, di situ tersedia semua produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Jangan lupa untuk check out ya. Oke, Sobat Setara, Ipoy mau bacain dulu pesan-pesan yang udah masuk nih. Yang pertama dari rumah Fikar. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bagi Radio Setara Brebes juga Bang Ipoy, pagi juga Mama Fikar. Mama Fikar ikutan gabung di Dangdut Remix, di play lagunya Hendaklah Cari Pengganti dari Arif versi Remix. Salamnya buat Sobat Setara semua dimanapun berada. Buat Bang Ipoynya semangat, selamat bertugas sampai tuntas. Jaga kesehatan, semoga siarannya lancar ya. Hatur nuhun bagar, wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dari Asahri. Assalamualaikum Mas Ipoy, Assalamualaikum, selamat pagi. Pagi juga. Sehari hadir di acara Dangdut Remix, request lagunya Jangan Tunggu Lama-Lama versi Remix. Salamnya buat Kang Rahono, Mama Dini, Kang Adeng, Mama Papa Yen, terus juga buat Bunda Anggara, Mas Ronggo, Mang Ono, Mbak Ima, Kang Justiron, dan juga buat semuanya aja Sobat Setara Brebes dari A sampai Z. Terima kasih Mas Ipoy, sehat dan sukses selalu. Selamat bertugas sampai tuntas. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dari Mbak Ima. Mama si Ciki Ruhi, ini sama Ima yang lagi bersih-bersih ya, bungkus kopi. Oke, minta lagunya Dumes versi Remix. Salamnya buat semuanya aja, selamat pagi. Buat yang baca, jaga kesehatan, banyak rezekinya, sukses selalu. Jangan lupa sarapan Mas Ipoy, tumben siaran pagi. Iya nih ya, Ipoynya lagi pengen siaran pagi, Sobat Setara ya.

Oke, Sobat Stara, jangan kemana-mana dulu ya. Ipoy tunggu sampai jam 8 nanti. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 FM Radio Stara Brebes, infonya Grace, musiknya Yes.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Selamat pagi.
2: Pagi.
1: Iya, dengar-dengar Teteh ini pengguna Habutop ya?
2: Iya, betul.
1: Kalau boleh tahu, ini mohon maaf atas nama siapa dan alamat rumahnya dari mana?
2: Dengan Elis di Argapura RT3 RW1 Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon.
1: Iya, kalau boleh tahu ini sudah habis penggunaan Habutop berapa botol dan mempunyai keluhan sakit apa ya, Teh?
2: Saya membeli Habutop sudah 2 botol untuk ibu saya. Punya keluhan pegal-pegal, badan sakit atau urat kaku karena kecapean.
1: Iya, kalau boleh tahu ini manfaatnya untuk ibu Teteh gimana nih setelah pakai Habutop?
2: Manfaat Habutop di ibu saya alhamdulillah meredakan rasa sakit, kecapean membaik, uratnya sudah tidak kaku dan enakan di badan.
1: Oh gitu ya Teh, boleh minta saran-sarannya nggak buat para pendengar yang punya keluhan sakit seperti ibunya Teh Elis?
2: Untuk para pendengar yang punya keluhan pegal-pegal, urat kaku karena kecapean seperti ibu saya, ayo segera pakai Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Iya, terima kasih banyak ya Teh Elis.
2: Iya, sama-sama.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kalierang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Darussalam, alamat Jalan Kalibakung, Balapulang, Kabupaten Tegal. Apotek Nur Sifa Farma, alamat Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 38 Sitanggal Kecamatan Larangan Brebes. Apotek Amira, alamat Jalan Rengas Pendawa Larangan Brebes.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak punten ngawagel waktosna saalit, abdi Baden Arus, upami ieu teh sarang Bapak saha namina Bapak?
2: Nama ngabdi pribados Bapak Deden Supriyadi, anu alamatna mah di Kampung Pasir Kelapa, RT 007 RW 04, Desa Peuteuy Condong, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur.
1: Iya, Bapak pengkonsumsi Habutop ya Bapaknya?
2: Parantos ayeuna teh bade nu ngawitan anu kadua.
1: Oh, ayeuna teh tos bade kadua botol. Ya banyak. Tah satu acan uang Habutop, Bapak gaduh keluhan panyawat naon Bapak?
2: Kawit mah gaduh panyawat cara rangkeul sampean teh bararaal gitu tah.
1: Oh gitu. Tah upami saat tos nuang Habutop kumaha karaosna Pak?
2: Karaosna alhamdulillah cara rangkeul teu aya bararaal teu aya sanos bari ayeuna ka hujanan alhamdulillah teu karaos deui. Cocok panginan kanggo pribados mah gitu.
1: Oh alhamdulillah nya banyak cocoknya ku Habutop obat herbal ramuan Arab. Tah aya saran teu kanggo baraya pasundan sadayana kanggo ngonsumsi Habutop?
2: Oke, saran ti pribados mah anu ngagaduhan keluhan sapertos pribados di antawisna nyata meureunan baal sampean atuh pribados mah oge cara rangkeul ulah hilap konsumsi Habutop margi kanggo pribados mah alhamdulillah cocok pisan.
1: Alhamdulillah Bapak hatur nuhun kana waktosna, mudah-mudahan Bapak sehat-sehat oge cocok sareng Habutopnya banyak. Iya, hatur nuhun Bapak Didin ya. Bapak Didin. Oh Bapak Deden. Mohon Bapak Deden Supriyadi. Iya, hatur nuhun Bapak kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Sehat Farma, alamat Jalan Merdeka nomor 123, Banjarharjo, Brebes.
3: Agen Apotek Ijo Farma, alamat Jalan Tuwel, Bumi Jawa, Tegal.
0: Apotek Barokah Sehat, alamat Jalan Haji Usman, RT 4, RW 7, Kelurahan Margaayu, Kecamatan Margasari, Tegal.

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami 93.5 Radio Stara FM Brebes. Kita ikuti acara berikutnya.
1: Citra Amelia, nostalgiaan ditembang kenangan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 93.5 Radio Setara Brebes, infonya Grace, musiknya Yes. Masih dengan aku Rizka Aprilia ya, di acara nostalgiaan.

Astara semuanya di rumah, semoga kalian sehat selalu dan selalu dibahagiakan ya hatinya oleh Tuhan. Baik, buat yang pengen kirim pesan, kirim salam-salam dan mau request lagu-lagu nostalgiaan, boleh banget ya di via WhatsApp. Ada di 0823-1328-1522 atau di Facebook Stara Brebes. Mungkin buat kalian yang punya lagu kenangan nih bersama siapa gitu, bersama mungkin istri atau suami atau di masa lalu gitu ya, bisa banget nih request di kita. Atau mungkin punya lagu kenangan waktu muda ya. Aku Rizka bakal nemenin di acara nostalgiaan sampai jam 10 nanti ya. Jadi jangan kemana-mana dan tetap stay tune pokoknya ya. Kita mulai nostalgiaan ini dengan lagu dari Ebit GAD, ada Bila Kita Ikhlas. Spesial untuk sahabat Stara semuanya, tetap stay tune di 93.5 Radio Stara Brebes. Infonya Grace, musiknya Yes.

0: mancing oli-oli. Lah, harap tak toko kopi disit lah.
1: Loh, Rip, harap mari ngundi.
0: Aku harap toko kopi disit. Kayak mancing et mau ngantuk oli-oli.
1: Oh, ya wis, awas, jalannya lunyu.
2: Aduh, Kim, tolong. Ntar Kim, tolong Kim, Kim, tolong.
1: Oh, Rip, ngapa Rip? Duh, tembe tomong. Oke, ini, cukul tangannya nyong. Solo. Nah, Kim, ini kok melu nyemplung? Pampian sih ke primen, yang kok nyekeli tangan malah nyekelinnya sikil, ya yang melu nyemplung.
0: Aduh, papurane ya Kim, aku ya matanya mulai ora jelas, pandangannya sering kabur. Faktor U kayaknya ya.
1: Mulane Rip, mulai konsumsi obat herbal Vitama sing bisa membantu menyehatkan mata, nganggu sing matane blereng kaya sampean supaya ora nyemplung nawong mani.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.
4: Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 0823-1328-0522.
5: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Asli, alamat Jalan Jati Rokeh, RT 4 RW 3, Songgom. Agen Apotek Mugiwaras 2, alamat Jalan Raya Jejeg, RT 7 RW 1, Desa Jejeg, Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Batu Mirah, alamat Jalan Batu Mirah, RT 3 RW 2, Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Kembang, alamat Jalan Raya Selatan, nomor 27 Banjaran, Kecamatan Adiwarna, Kabupaten Tegal.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Perkenalkan, nama saya Bapak Engkos Koswara dari Jalan Raden Okas Brata Kusuma, yang tepatnya sekarang RT 4 RW 30. Saya mau berbagi pengalaman tentang corona itu. Saya Tuhan kita itu Tuhannya mata suka berair, terus kalau kena matahari suka pedih. Entah dari mana, pas saya lagi ini ada saudara saya yang ngasih tahu bahwa ada Vitama, terus saya coba mengkonsumsi buat istri saya. Beberapa kali konsumsi sudah ada perkembangan, cuman sempat terhenti. Pas terhenti, kemudian keluhan mata istri saya juga kambuh lagi. Terus berjalannya waktu, saya mencoba membeli Vitama lagi untuk dikonsumsi istri saya.
2: Saya membelinya ke apotek.
1: Nah, sekarang alhamdulillah setelah mengkonsumsi Vitama sudah ada reaksi peningkatan buat kesehatan istri saya. Yang tadinya suka kalau keluar rumah suka pedih, ya sekarang udah agak mendingan, agak menurun pedihnya. Jadi alhamdulillah berkat Vitama, istri saya udah mulai bisa beraktivitas kembali seperti semula. Apabila mempunyai keluhan sama seperti istri saya bernama Ibu Aam yang suka berair matanya, coba mengkonsumsi Vitama solusi kesehatan mata.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Mamah Nazan, alamat Desa Pengebatan Kidul, RT 5 RW 7 Bantar Kawung. Agen Apotek Mugiwaras 3, alamat Jalan Raya Cilongok, RT 5 RW 1 Cilongok, Banyumas. Agen Apotek Cahaya Farma, alamat Pandansari, RT 3 RW 1 Aji Barang, Banyumas.

Kembali lagi di 93.5 Radio Stara Brebes, infonya Grace, musiknya Yes. Masih dengan aku Rizka Aprilia tentunya ya, masih di acara Nostalgiaan. Gimana nih lagu-lagu yang udah diputerin? Pasti asik ya dan penuh kenangan pokoknya. Jadi buat Sobat Stara tetap jaga kesehatan ya, karena kesehatan itu penting dan mahal sekali. Jadi diusahakan sebelum terjadi keluhan-keluhan ya, sebaiknya kita cegah terlebih dahulu. Bisa banget nih dengan produk-produk herbal dari PT Denatur Indonesia. Antara lain ada Habuto, Vitama, Vitapedia, Sultana, Otipus, Temoro, bisa banget ya menjadi alternatif kalian untuk mencegah daripada penyakit-penyakit yang sedang marak banget sekarang ya. Produk-produk dari PT Denatur Indonesia itu bisa banget kalian konsultasikan langsung ke gerai kami di Jalan Kiai Haji Hasyim Asyari, nomor 8 RT 3 RW 3 Desa Dukuturi, Kecamatan Bumiayu. Bisa juga yang nggak bisa datang ke sini langsung ke WhatsApp kami di 0823-1328-0522. Atau bisa di Facebook Stara Brebes ya, kalian bisa konsultasi di sana. Terus karena ini udah banyak banget pesan-pesan dari sahabat yang udah masuk, jadi aku mau langsung bacain aja pesan-pesannya. Yang pertama kita ke Facebook dulu ya guys. Ada dari Adinda Dinda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Kak Rizka, selamat pagi juga Kak Adinda Dinda. Gimana kabarnya? Alhamdulillah ya, baik banget. Walaupun tadi aku berangkat tuh dari rumah tuh kedinginan. Kalau kadang tuh bingung ya, kalau dari rumah kedinginan, ntar sampai Bumiayu panas gitu. Mau request Seventeen katanya, menunggu kamu. Siapa tuh ya? Kamu lagi nungguin siapa Kak Dinda? Salamnya untuk Neng Itri, Mama Dia, Solihatun, Mama Alvin, Mama Fiandi, Nok Danyem, Afia, Nur Mahdiah Juman, Koliso-Liso, Bunda Vina, Mus Justiron, Adeng Galo, Mas Misbah, Mas Bram, Raf Reza. Terus ada party, semua saja Sobat Setara Brebes. Terima kasih Kak Rizka, terima kasih kembali. Sehat selalu, amin. Semoga kita selalu sehat ya. Lanjut ada dari Solihatun Mama Alvin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Solihatun Mama Alvin. Cilacap ikutan hadir di DJ Rizka cantik. Emang udah pernah lihat aku? Ketawa aku cantik. Salam kenal dari Mama Alvin. Salam kenal juga ya dari Rizka nih. Penyiar baru di Stara. Lanjut kita ada Holy Soliso. Siang DJ Rizka, Linggapura hadir. Halo Linggapura, request lagu Kereta Senja. Salamnya buat semuanya aja. Terima kasih kembali. Holiso-liso. Terus kita ke ini ya, kita ke WhatsApp. Ada Kang Sahri ini. Assalamualaikum Mbak Rizka. Waalaikumsalam Kang Sahri. Selamat pagi juga Kang Sahri. Gimana kabarnya Mbak Rizka? Alhamdulillah baik banget ya Kang Sahri. Sahri hadir di acara Nostalgiaan di Tembang Kenangan. Request lagunya Wali Ben Cari Jodoh. Tapi udah ketemu kan Kang Sahri jodohnya ya? Semoga Kang Sahri udah ketemu jodohnya. Amin. Salamnya untuk Kang Rahono, Pak Edi Palimanan, Neng Itri, Bang Yoe, Kang Ade, Mama Papa Yeyen, Bunda Anggara, Mas Ronggo, Mang Ono, Mbak Ima, Mus Justiron, dan buat semuanya aja Sobat Setara FM Brebes dari A sampai Z. Makasih Mbak Rizka, sehat dan sukses selalu. Amin. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam.
Ya, itu adalah pesan-pesan dan request lagu dari sahabat Setara semuanya ya. Kita lanjut aja ke lagu selanjutnya, ada Cari Jodoh dari Wali Ben untuk sahabat Setara semuanya. Selamat menikmati dan jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 Radio Setara Brebes. Infonya Grace, musiknya Yes.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wiwin Widyaningsih. Alamat di Dusun Wanakerca, Desa Cilamaya Hilir, Kecamatan Belanakan, Kabupaten Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit seperti rabun jauh. Lalu setelah saya dengar ada iklan di radio, ada obat herbal, yaitu Vitama Solusi Kesehatan Mata. Lalu saya beli. Setelah minum Vitama Kesehatan Mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali kok. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, 0823 1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Kenanga, alamat Jalan Semeru, RT1, RW6, Dukuh Ringin, Slawi, Tegal. Agen Apotek Mutiara, alamat Jalan Singkil, nomor 90, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Lebak Siu, alamat Jalan Watu Kumpul, nomor 19, Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Mulia Sehat, alamat Jalan Karanganyar, Sridadi, Sirampok.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Perkenalkan, nama saya Bapak Ngkos Koswara dari Jalan Raden Okas Bratakusuma yang tepatnya Karang, RT 4 RW 30. Saya mau

0: kasus waktu pas terhenti, kemudian keluhan mata istri saya juga kambuh lagi. Terus berkembangnya waktu, menjalannya waktu, saya mencoba mengkonsumsi, membeli istimewa lagi untuk dikonsumsi istri saya.
1: Saya membelinya ke apotek.
0: Nah, sekarang alhamdulillah setelah mengkonsumsi istimewa, sudah ada reaksi peningkatan buat kesehatan istri saya. Yang tadinya suka kalau keluar rumah suka pedih, ya sekarang udah agak mendingan, agak menurun pedihnya. Jadi alhamdulillah berkat Pitama, istri saya udah mulai bisa beraktivitas kembali seperti semula. Apabila mempunyai keluhan sama seperti istri saya bernama Ibu Aam yang suka berair matanya, coba mengkonsumsi Pitama solusi kesehatan mata.
2: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Pitama. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Pitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Ceria, alamat Jalan Lingkar Aji Barang, Blok B7, B8, Lapangan Aji Barang, Kulon. Agen Apotek Wijaya Farma, alamat Jalan Kauman, RT2, RW4, Bentar, Salem. Agen Apotek Ken Sehat, alamat Jalan Raya Singkil, Desa Adiwerna, RT24, RW5, Kecamatan Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Farhan, alamat Jalan Rengas Pendawa, Dusun Kedawon, Kecamatan Larangan, Brebes.

93.5 Radio Setara Brebes, infonya Grace, musiknya Yes. Masih bareng aku Rizka Aprilia, masih di acara nostalgiaan ya. Gimana nih katanya suaranya kecil, emang masih kecil? Gimana, masih kecil gak? Coba dong infoin masih kecil gak?

Udah ya, aku ngomong udah jelas ya. Tapi lagunya gimana? Lagunya udah ini belum? Udah gede belum? Tadi.

Kalau suara akunya gede banget ya, kayaknya. Baik ya, aku sambil bacain pesan-pesan yang udah masuk dari sahabat setara semuanya. Kita ke Facebook dulu ya, sahabat setara. Ada dari Mama Fiandi ini. Selamat pagi Bu Rizka, selamat pagi juga Mama Fiandi. Tasikmalaya ada di sini. Halo Tasikmalaya. Salam dari Brebes ya. Lanjut ada Pak Terkosat. Selamat pagi bos. Selamat pagi juga bos. Request lagu liriknya dengarlah lagu ini untuk seorang diri menggemalah lagu ini mengisi hari sepi. Tapi aku tadi udah searching ya lagunya tapi kok enggak ketemu. Terima kasih semuanya. Terima kasih kembali buat Pak Terkosat ya. Tadi aku searching enggak ketemu. Jadinya gimana nih? Lanjut ya, kita ke ini. Layang Samba. Halo, selamat pagi DJ. Halo, selamat pagi juga Layang Samba. Request lagunya The Passport, aku tak pantas untukmu. Salam buat semuanya aja. Terima kasih kembali. Nanti aku puterin ya lagunya ya The Passport. Lanjut kita masih ada nih dari Didah aja. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat pagi Neng Rizka, selamat pagi juga ya buat Didah. Mau request lagunya My Heart Will Go On dari Celine Dion. Hatur nuhun sami-sami. Nanti aku udah list lagunya, nanti aku puterin. Lanjut ada dari Shashena. Good morning kakak, morning. Request lagunya dong, Queen Sarah from Thalia and Julia Iglesias. Thank you so much. Thank you, you're welcome ya buat Sasenia ya, Sasena. Lanjut ada dari Adenggalo. Ciamis masih monitor Om Poy. Sekarang bukan Poy, sekarang Rizka. Semangat terus. Harus dong, harus semangat terus dong. Habudop ramuan Arab yang paling ngetop. Terus apa nih? Oh, Iwan Fals Jakarta. Oke, nanti aku coba searching ya Iwan Fals Jakarta ya. Kalau misalnya waktunya cukup nanti aku puterin. Tapi kayaknya cukup sih. Terus lanjut kita ke Mama Fikar. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pagi Radio Setara Brebes, juga Mbak Rizka. Pagi juga buat Mama Fikar ya. Mama Fikar ikutan gabung di Nostalgia. Play lagunya Nyawa Hidupku by Ada Band. Salam buat Sobat Setara semuanya dimanapun berada. Untuk Mbak Rizka, selamat bertugas sampai tuntas. Sehat juga, bahagia selalu. Semangat, semangat. Dan semoga doa baiknya kembali kepada Mama Fikar ya. Hatur nuhun Mbak Rizka, sami-sami. Wassalamualaikum, waalaikumsalam. Ini Mama Fikar tadi yang infoin suaranya kecil. Coba di kalian suaranya kecil juga gak? Lanjut, ada dari Mbak Ima. Mbak ini sama Ima. Halo Ima, yang lagi bikin tikar dari bungkus kopi. Wah, bagus dong ya, dari bungkus kopi kita mengolah kembali limbah ya. Jadi mengurangi sampah gitu. Itu bagus banget ya untuk mendaur ulang sampah. Lagunya Kangen dari Lydia Natalia. Buat semuanya selamat beraktivitas, buat yang baca jaga kesehatan, banyak rezekinya, sukses selalu, dilancarkan segala urusannya. Amin. Semoga doa baik kembali baik ya. Amin. Lanjut ada dari Pak Edi Palimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Selamat pagi Mbak Rizka, selamat pagi juga Pak Edi. Mau minta lagu Jagalah Hatimu selalu dari Seventeen.
Salamnya buat semua sedulur Setara FM Brebes. Salam sehat buat Mbak Rizkanya. Selamat bertugas, sehat selalu. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam dari Pak Edi Palimanan. Ini apa nih? Cirebon kah? Iya, Dika nih Cirebon kah? Dika tuh kamu kalau bahas Cirebon ya. Baik, spesial lagu dari Lydia Natalia Kangen untuk sahabat Setara semuanya. Tetap stay tune di 93.5 Radio Setara Brebes, infonya Grace, musiknya Yes.

0: Ibu kenapa sih? Kok sat kayak buru-buru banget? Santai aja dong, Bu. Takut kepentok tuh kaki.
1: Emang lagi buru-buru banget nih, Pak. Ini kan udah siang tuh, mau nganter si Ade sekolah. Apalagi katanya sekarang bagian piketnya si Ade.
0: Terus itu lagi nyari apa di lemari?
1: Habutop, Pak. Di mana ya? Kayaknya stok habutopnya Ibu simpen di lemari ini deh. Ini loh, gurunya si Ade titip habutop katanya. Jadi suruh sekalian bawa ke sekolah.
0: Oh, habutop. Tuh, di lemari yang di kamar. Bapak pindahin. Soalnya di lemari ini suka ada suara kerudak-kerudak tikus.
1: Ih, kenapa nggak kasih tahu dari tadi sih, Pak? Nah, ini ada.
0: Awas, Bu. Jangan lupa Ibu juga harus minum dulu habutopnya 2 kapsul biar sehat terus. Kuat walaupun bolak-balik antar jemput si Ade biar nggak gampang masuk angin, Bu.
1: Oh iya, Pak. Hampir aja lupa. Alhamdulillah, pesanan habutop udah. Minum habutop juga udah. Tinggal cus berangkat ngantar si Ade. Ibu berangkat ya, ya?
0: Iya, hati-hati, Bu.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Ratna Mukti, alamat Desa Blubuk, RT3, RW5, Dukuhwaru, Tegal. Agen Apotek Injaya Kambangan, alamat Jalan Basuksena, RT7, RW3, Desa Kambangan, Lebak Siu. Agen Apotek Azam, alamat Desa Batu Agung, RT22, RW4, Balapulang, Tegal. Agen Apotek Tual Sehat, alamat Jalan Raya Tual, Guci, RT1, RW1, Tual, Kecamatan Bojong, Tegal.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini mohon maaf sebelumnya mengganggu waktu istirahatnya. Diperkenalkan dengan Bapak siapa, silahkan.
2: Nama saya Bapak Adi.
1: Bapak Adi alamatnya di mana?
2: Reweng, Jeruk Legi.
1: Iya, Bapak benar ya pengkonsumsi Habutop?
2: Ya, betul Mbak.
1: Silahkan untuk dibagi pengalaman menggunakan Habutopnya.
2: Keluhan yang saya alami, badan sakit-sakit, kaku-kaku, dan gampang sakit. Alhamdulillah, setelah saya disarankan mengkonsumsi produk Habutop, keluhan yang saya rasakan berangsur membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Untuk pendengar, tetangga atau kerabat yang memiliki keluhan seperti saya, cobalah beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
1: Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Selarang Farma, alamat Desa Selarang Kidul, RT 4, RW 4, Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Prima Medika 1, alamat Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim 58B, Kelurahan Dukuh Tengah, Ketanggungan, Brebes. Agen Apotek Prima Medika 2, alamat Jalan Pramuka nomor 92, Larangan. Agen Apotek Mitra Sehat Mandiri, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 441, Ketanggungan.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Oke, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nama ibu bapak siapa, bapak?
2: Taskim.
1: Alamatnya di mana, bapak?
2: Dusun Cimencok, Desa Boja.
1: Kemarin kan bapak beli Habutop di apoteknya, bapak. Sebelumnya punya keluhan penyakit apa, bapak? Sebelum mengonsumsi, bapak.
2: Punya keluhan darah tinggi.
1: Sesudah mengonsumsi Habutop, apa yang dirasakan, bapak?
2: Sesudah mengonsumsi, alhamdulillah sekarang baik.
1: Membaik ya. Bapak.
2: Membaik.
1: Udah habis berapa botol, bapak?
2: Satu botol yang isi 200 kapsul.
1: Iya, dilanjutkan ya, bapak, biar makin sehat. Ya mungkin ada kesan-kesannya, bapak, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit seperti bapak.
2: Kesan-kesan saya buat para pendengar yang punya keluhan darah tinggi, jangan lupa beli Habutop,
1: ya,
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih bapak atas waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Toko Obat Berkah Sehat, alamat Desa Langkap, Krajan, RT1 RW1 Kecamatan Bumi Ayu. Agen Mamah Diroh, alamat Desa Kretek, Tanjung Sari, RT3 RW3 Paguyangan. Agen Warung Kopi Ibu Raminah, alamat Palang Pintu Kereta Api Paguyangan, Pakujati. Agen Mamah Dana, alamat Dukuh Lor, RT2, RW8, Desa Taraban, Kecamatan Paguyangan, Gang Depan Masjid Jami, Mujahidin.

Di 93.5 Radio Setara Brebes, infonya Grace, musiknya Yes. Gak terasa kebersamaan kita di acara Nostalgiaan sudah di penghujung waktu ya. Terima kasih buat yang udah stay dan sudah mendengarkan dari awal hingga akhir. Aku mau bacain pesan yang tadi belum sempat aku bacain ya. Ada satu nih dari Kak Abizar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi juga buat Kak Abizar ya. Dan salam sehat. Saya Abizar dari Brebes Jateng. Request lagu CLBK. Aku udah list lagunya ya. Nanti aku puterin lagu-lagu yang kalian udah list. Terima kasih. Aku Rizka pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada selama siaran salah-salah kata ataupun kata-kata yang menyakiti hati sahabat setara semuanya. Aku pribadi mohon maaf ya. Terima kasih dan jangan kemana-mana karena habis ini aku ada acara di Campur Sari Lansundane ya. Tetap stay tune di 93.5 Radio Setara Brebes. Infonya Grace, musiknya Yes. Aku Rizka pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: eta maneh teres?
1: Urang keur teh enak awak euy kamari bari gawe hujanan.
0: Diobatan ada res?
1: Urang ayeuna mah keur ngindari obat kimia, Sep.
0: Jare cobaan ku herbal Habutop loba manfaatna di antarangna kangge meunihareng daya tahan tubuh, masuk angin. Da urang oge ayeuna mah santos ngonsumsi Habutop, alhamdulillah sehat terus jeung jangkring deres.
1: Mana cing urang menta atuh?
0: Meuli atuh.
1: Pan nyobaan heula atuh sugan atuh cocok ku Habutop.
0: Nganggeus yeuh ku urang dibere 6 kapsul, aturan minumna pagi 2, siang 2, malam 2 kapsul, Riz.
1: Atau sepoin, Meren?
0: Ya, aduh, Riz.
1: Oke lah, siap. Nuhun ya, Sep.
0: Siap, siap.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Kedai Rujak Ibu Tiwan. Alamat Jalan Lingkar Bayur RT7 RW6 Dukuh Turi Bumi Ayu. Agen Apotek Podowaras. Alamat Ruko Perdagangan Selawi Blok E Nomor 11 Tegal. Agen Apotek Tigo Putri. Alamat Desa Surokidul RT1 RW4 Kecamatan Pagerbarang Tegal.

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami 93.5 Radio Setara FM Brebes. Kita ikuti acara berikutnya.
1: FM, campur sari lan Sundane, yahoo!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 93.5 Radio Setara Brebes. Infonya Grace, musiknya yes. Masih dengan aku Rizka ya, yang akan menemani sahabat Setara semuanya di acara Campursari Lan Sundane. Buat sahabat Setara yang ingin kirim-kirim pesan ataupun ingin request lagu, bisa banget melalui WhatsApp kita ya di 0823-1328-0522 atau di Facebook Setara Brebes. Aku tunggu ya pesan-pesan dan requestan lagu sahabat Setara semuanya.

Ada lagu Caping Gunung ya dari Waljina untuk sahabat setara semuanya. Dan tetap stay tune ya di 93.5 Radio Setara Brebes, infonya Grace, musiknya Yes.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan ibu siapa? Silahkan diperkenalkan.
2: Dengan Ibu Tarsini.
1: Alamatnya di mana?
2: Alamat saya di Jalan Cempaka, RT 02, RW 03, Tritilor, Cilegon.
1: Benar ibu pengguna Habutop?
2: Ya benar.
1: Silahkan diceritakan pengalamannya.
2: Saya sering mengalami kesemutan dan saya kalau malam sering susah tidur. Setelah saya mendengarkan iklan di radio, saya mencoba membeli Habutop di agen terdekat. Saya udah hampir habis 2 botol. Alhamdulillah keluhan yang saya rasakan udah membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama, silahkan.
2: Bagi pendengar yang mengalami keluhan seperti saya, cobalah memakai obat herbal Habutop. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Demikian pendengar kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Faunia, alamat Jalan Raya Losari Timur, nomor 23, Losari, Brebes. Agen Apotek Jingga, alamat Jalan Raya Siwuluh, RT 5, RW 3, Desa Siwuluh, Kecamatan Bulakamba.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Selamat pagi.
2: Pagi.
1: Iya, dengar-dengar Teteh ini pengguna Habutop ya?
2: Iya, betul.
1: Kalau boleh tahu, ini mohon maaf atas nama siapa dan alamat rumahnya dari mana?
2: Dengan Elis di Argapura RT3 RW1 Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon.
1: Iya, kalau boleh tahu ini sudah habis penggunaan Habutop berapa botol dan mempunyai keluhan sakit apa ya Teh?
2: Saya membeli Habutop sudah 2 botol untuk ibu saya. Punya keluhan pegal-pegal, badan sakit atau urat kaku karena kecapean.
1: Iya, kalau boleh tahu ini manfaatnya untuk ibu Teteh gimana nih setelah pakai Habutop?
2: Manfaat Habutop di ibu saya alhamdulillah meredakan rasa sakit, kecapean membaik, uratnya sudah tidak kaku dan enakan di badan.
1: Oh gitu ya Teh, boleh minta saran-sarannya nggak buat para pendengar yang punya keluhan sakit seperti ibunya Teh Elis?
2: Untuk para pendengar yang punya keluhan pegal-pegal, urat kaku karena kecapean seperti ibu saya, ayo segera pakai Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Iya, terima kasih banyak ya Teh Elis.
2: Iya, sama-sama.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedum Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Apotik Mutiara Farma, alamat Jalan Raya Cibereum Pasir Panjang Salem Brebes. Apotik Jati Laba, alamat Jalan Raya Selawi Jatinegara Bogares Kidul Pangkah Tegal. Apotik Balamoa, alamat Jalan Raya Balamoa Rancawiru RT 0.

Kembali lagi di 93.5 Radio Star Brebes, infonya Grace, musiknya Masih dengan aku ya, Rizka, di acara Cemur Sari Lan Sundane. Untuk para ayah, bunda yang sedang menghadapi anak yang susah makan, jangan langsung panik ya, karena anak yang sulit makan bisa disebabkan oleh berbagai hal. Salah satunya adalah karena lagi mulai bosan tuh dengan menu yang itu-itu aja, terlalu banyak ngemil juga bisa mempengaruhi ya anak susah makan hingga kurangnya aktivitas fisik. Beberapa hal yang bisa dilakukan antara lain adalah sajikan makanan dengan tampilan yang menarik, berikan variasi menu setiap hari, batasi cemilan dan minuman manis sebelum makan, terus juga ajak anak aktif bermain agar nafsu makannya meningkat. Dan juga bisa banget ciptakan suasana makan yang menyenangkan tanpa paksaan. Selain menjaga pola makan dan gaya hidup sehat, ayah bunda juga bisa banget nih memberikan nutrisi tambahan sesuai kebutuhan anak. Salah satunya adalah Vitapedia ya, dari PT Denatur Indonesia, yang mengandung sari madu, kurma, ekstrak temulawak, dan albumin ikan gabus. Produk ini dipasarkan berbagai suplemen untuk membantu meningkatkan nafsu makan dan mendukung daya tahan tubuh anak. Dan Vitapedia juga sudah bersertifikasi halal dan sudah BPOM ya. Namun perlu diingat ya, suplemen sebaiknya digunakan sebagai pendamping pola makan, bukan mengganti makanan utama. Jika anak mengalami penurunan berat badan tanpa lemas atau susah makan dalam waktu lama, sebaiknya konsultasikan juga dengan tenaga kesehatan. Berikan yang terbaik untuk si kecil ya, dengan Vitapedia madu dengan kombinasi herbal pilihan yang membantu menambah nafsu makan, memenuhi kebutuhan gizi anak. Diperkaya juga dengan bahan alami seperti madu, ekstrak gabus, sari kurma, dan temulawak. Dengan rasa yang enak dan manfaat luar biasa, Vitapedia menjadi solusi praktis untuk mendukung tumbuh kembang anak agar tetap sehat dan penuh energi. Yuk, jadikan Vitapedia bagian dari keseharian keluarga sehatmu. Vitapedia juga berfungsi sebagai menjaga daya tahan tubuh secara alami. Kedua, bikin anak jadi lebih semangat makan. Ketiga, membantu penyerapan nutrisi lebih baik. Dan keempat, ada terbuat dari bahan alami aman untuk si kecil. Kelima, ada membantu tumbuh kembang anak lebih optimal. Tuh banyak banget ya manfaat dari Vitapedia. Kalian bisa dapatkan Vitapedia langsung ke gerai-gerai resmi kami ya. Bisa juga konsultasikan langsung ke studio Radio Stara Brebes di Jalan Kiai Haji Hasyim Asy'ari nomor 8 RT 3 RW 3 Desa Tugu Turi, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes. Atau bisa via WhatsApp di 0823-1328-0522. Di Facebook juga bisa ya, Stara Brebes. Lanjut, itu adalah manfaat dari Vitapedia. Kita lanjut ke pembacaan pesan-pesan yang udah masuk dari sahabat Stara semuanya ya. Lanjut, ada Kang Adeng nih. Halo Neng Rizka, halo Kang Adeng, Ciamis hadir. Halo Ciamis, lagunya Kak Gembang buat sahabat Stara Brebes semuanya. Terima kasih Neng, sehat selalu, amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lanjut, ada dari Koli Solisto. Selamat siang DJ Rizka, selamat siang juga Holy Solisa. Linggapura hadir. Halo Linggapura, request lagu Perawan Kalimantan. Salamnya buat semuanya aja, terima kasih. Terima kasih kembali ya untuk Holy Solisa.
Lanjut kita ke Kang Sahri. Assalamualaikum Mbak Rizka. Waalaikumsalam Kang Sahri. Selamat siang, siang juga Kang Sahri. Sahri hadir lagi Sahri hadir lagi jahit. Request lagunya Didi Kempot Stasiun Balapan. Salamnya untuk Bapak yang lagi jahit, Kang Rahono, Mama Ayu, Neng Itri, Kang Adeng, Mama Papa Yeyen, Bunda Anggara, Mas Ronggo, Mang Ono, Mbak Ima, Mus Justiron, dan buat semuanya aja Sobat Setara FM Brebes dari A sampai Z. Makasih Mbak Rizka, sehat dan sukses selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lanjut ada Mama Fikar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wilujeng siang Radio Setara Brebes. Juga Mbak Rizka. Mama Fikar ikutan gabung lagi di acara Campur Sari Lan Sundane. Play lagunya Runtah by Dul Sumbang. Salam buat Sobat Setara semuanya dimanapun berada. Untuk Mbak Rizka, semangat, selamat bertugas sampai tuntas. Jaga kesehatan ya, semoga siarannya lancar. Amin. Hatur nuhun Mbak Rizka, sami-sami Mama Fikar ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Volumenya udah bagus katanya. Tadi katanya volumenya kecil ya, sekarang udah jernih, kenceng lagi. Alhamdulillah ya. Lanjut, spesial lagu untuk Sahabat Setara semuanya ada Kak Gemma. Tetap stay tune di 93.5 Radio Setara Brebes. Infonya Grace, musiknya Yes.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak punten ngawagel saalit abdi bade naros dupi teh sareng bapak saha bapak?
2: Bapak Nam Sudirman ti kampung Desa Pakuan, Kecamatan Sukaresmi, Cianjur.
1: Iya, Desa Sukaresminya bapaknya. Mohon bapak nuang Habutop obat herbal ramuan Arab kantos ya seep sabar botol bapak?
2: Parantos seep Habutop 2 botol pribados teh.
1: Mohon saat acan uang Habutop, bapak gaduh keluhanana naon pak?
2: Sama mengan uang Habutop, keluhanana cangkeng, seperti sakit kepala, rematik, carang ke, kesemutan. Pokoknya salah seger lah penyewatnya.
1: Ya, ta saat tos nuang Habutop anu dirauskan ayo naku maha pak?
2: Ta ayo nama parantos maang nanti nuang Habutop mah alhamdulillah pegal-pegal taya terus dari rematik taya cangkel taya sakit kepala taya sakit jadi pinggang taya pokoknya alhamdulillah sok pilihan ubade maleser Habutop atau napi di apotek-apotek seger karang otak nanti parantos karawas wah khasiatna orang teh panun dijaga kita kesehatannya. Semuhun sebab aritos tidak mang madu awis kesehatan teh juta-juta atas si persiapan lah kabarnya sadayana nuang Habutop tiap hari sadinten 3 kali bisa ka pagi 2 siang 2 malam 2.
1: Iya, betul. Alhamdulillah bapak ayeuna mah tos sehatnya cocok lah betul ya panya. Alhamdulillah. Mohon hatur nuwun bapak kana waktosna. Mangga hatur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, di 0882-2413-9774. Agen Apotek Bumi Jawa, alamat Kios Berkah Mandiri nomor 4B, Bumi Jawa. Agen Apotek Lebak Buah Sehat, alamat Desa Lebak Buah RT 01 RW 05 Kecamatan Lebak Siu Tegal. Agen Mama Fitri, alamat Duku Brengkok RT 3 RW 4 Taraban.

0: pelajar.
1: Oke, dengan Mbak Ari di tentara pelajar ya. Apa benar Mbak Ari mengkonsumsi Habutop?
0: Iya.
1: Berarti ini Habutopnya untuk siapa nih Mbak?
0: Untuk saya pribadi dan adik juga.
1: Alhamdulillah ya. Oke, keluhan sebelumnya apa nih Mbak Ari? Boleh diceritakan sebelum dan setelah mengkonsumsi Habutop, perubahannya seperti apa?
0: Sebelum menggunakan Habutop, badannya pegel-pegel dan kondisi kesehatan sedang drop. Dan alhamdulillah setelah mengkonsumsi Habutop, badan saya jadi enteng dan daya tahan tubuh juga jadi stabil.
1: Alhamdulillah, berarti lebih mendingan ya setelah mengkonsumsi Habutop ya. Oke, Mbak Ari, Puntan minta saran-saran untuk para pendengar yang mengalami keluhan sama seperti Mbak Ari, seperti apa nih Mbak?
0: Untuk para pendengar radio dimanapun berada yang mempunyai keluhan sama seperti saya, yuk beli Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih Mbak Ari.
0: Terima kasih.
1: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kalierang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Jatinegara Farma, alamat Jalan Raya Jatinegara, RT 4 RW 1 Desa Jatinegara, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Berkah Ceri, alamat Desa Ceri, RT 10 RW 2 Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal. Agen Pakamso, alamat Desa Igir Klanceng 1 Duku Igir Manis, Sirampong.

Kembali lagi di 93.5 Radio Startup Brebes, infonya Grace, musiknya Yes. Masih setia di acara Campur Sari Lan Sundane ya, menemani waktu santai sahabat startup semuanya. Bersama aku Rizka Aprilia yang siap menghadirkan alunan lagu-lagu pilihan penuh kenangan, budaya, dan tentunya hiburan yang bikin hati makin adem. Untuk sahabat setara semuanya yang lagi beraktivitas, jangan kemana-mana ya, tetap di sini, jangan pergi-pergi. Aku mau langsung bacain ini pesan-pesan yang udah masuk dari sahabat setara semuanya. Yang pertama kita ke ini dulu, ke Facebook. Ada Mas Bram, selamat siang Stara, salam sehat dan sukses selalu buat semua penyiar dan mitra Stara. Spesialnya buat Mbak Rizka, request lagu Sunda, Kamana Cintana, Didiye, Cintana Didiye. Lanjut ada dari Adinda Dinda, selamat siang Kak Rizka, selamat siang juga buat Adinda Dinda ya. Hadir absen, makasih udah selalu hadir dan meramaikan acara-acara di Radio Stara Brebes ini. Lanjut ada dari Kang Rahono, assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam Kang Rahono, minta lagu Perahu Layar, salam-salam buat Pratama Putra, semoga sehat selalu dan para penyiarnya semoga sehat terus, amin. Dari Rahono. Lanjut lagi ada dari Pak Edi Palimanan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Habutop, obat ramuan herbal yang lagi ngetop. Selamat siang Mbak Rizka, selamat siang juga buat Pak Edi ya. Palimanan hadir lagi, mau minta lagu Kurudung Bodas dari Bah Dadeng. Salamnya buat Abah Jawir, Mama Napi, Mama Fikar, Mama Dini, Mama Ayu, Mama Ubay, Mama Isma, Mama Larti, Bang Toyo, Mas Sayudi doang, Mas Ronggo, dan buat semuanya aja. Buat Mbak Rizkanya, terima kasih kembali. Buat Pak Edi, sukses selalu ya, amin. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Kata Mama Fikar, Didiye Cintana kabur. Ya Allah, kasihan banget Cintana kabur. Kabur ke mana, aih Mama Fikar. Lanjut ada Wak Ijo nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Wak Ijo. Stara infonya Grace, musiknya Yes. Selamat siang kembali buat Wak Ijo. Buat semua ya DJ dan sobat Stara, spesialnya buat DJ Rizka yang sedang tugas, request lagu Campur Sari Jambu Alas. Ayo Mama Fikar, Cintana kabur ke mana. Baik ya, spesial lagu untuk sahabat Stara semuanya, ada Didi Kempot Perahu Layar. Dan tetap stay tune di 93.5 Radio Stara Brebes, infonya Grace, musiknya Yeah.

0: Bu, mata Novi kok rasanya pegel ya? Buat baca jadi nggak jelas, terus kepalanya rasanya pusing lagi.
1: Jangan-jangan mata kamu minus itu, Nov. Kamu sih kalau main HP sambil tiduran terus di tempat yang gelap lagi.
0: Iya, Bu, maaf. Beli Novi Vitama dong, Bu. Kemarin Novi dengar di radio ada Vitama. Vitamin mata yang baik bagi penderita mata minus itu loh, Bu. Juga buat yang punya

0: Keluar rabun jauh, rabun dekat, sama keluar mata lainnya, Bu.
1: Oh, itu terus pertama itu belinya di mana sih, Nov?
0: Di apotek juga katanya ada, Bu.
1: Ya udah, besok Ibu ke apotek buat beli vitaminnya ya. Tapi itu aman kan, Nov, buat kamu yang masih remaja?
0: Aman, Bu. Vitamin kan terbuat dari bahan herbal alami, kayak madu, blueberry, tomat, pepaya. Jadi aman, nggak ada efek samping buat jangka panjang.
2: Vitamin, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak kerbau Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami, untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Landing Ashifa, alamat Jalan Raya Bentar, nomor 60, Bentar, Salem, Brebes. Agen Apotek Sri Kandi, alamat Jalan Sri Gunting, Ketapang, Margasari, Tegal. Agen Apotek Wasiat Putra, alamat Jalan Raya Margasari, nomor 88, Tegal.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Fira, alamat Banjar. Saya mau berbagi pengalaman selama saya menggunakan produk Vitama obat mata herbal PT Denatur Indonesia. Jadi saya punya keluhan pada mata. Belum lama ini mata saya sering banget berair, sering pegal kalau melihat sinar, baik matahari, lampu, atau HP. Rasanya kepala juga jadi pusing. Tadinya mau periksa ke dokter, tapi saya ingat dan pernah mendengar iklan obat mata herbal Vitama di radio. Lalu saya beli dan rutin minum, sehari 3 kali, 2 kapsul tiap minum. Alhamdulillah, setelah habis botol pertama, mata saya sudah tidak berair lagi. Saya lanjutkan sampai botol keempat. Dan saat ini mata saya mulai enak buat melihat. Saat menatap sinar atau cahaya, tidak berasa pegal lagi dan tidak pusing. Saya merekomendasikan obat mata herbal Vitama ini untuk semua pendengar dimanapun berada. Vitama memang solusi memelihara kesehatan mata kita. Ayo segera beli Vitama produksi dari PT Denatur Indonesia di agen atau di apotek terdekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan di Radio Citra Amelia, Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di agen-agen resmi kami dan apotik-apotik terdekat di kota Anda.
3: Dapatkan Habutop, Minyak Kerbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami, untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Ashifa Bojong, alamat Jalan Raya Bojong, RT 6, RW 2, Bojong, Kabupaten Tegal. Agen Kang Rizwan, alamat Desa Kedungoleng, RT 3, RW 6, Cigobang, Duku, Kaligobang. Agen Pak Kamso, alamat Desa Igir Klanceng 1, Dukuh Igir Manis, Sirampok, Brebes.

Kembali lagi di 93.5 Radio Setara Brebes, infonya Grace, musiknya yes. Itu dia lagu Jambu Alas ya, untuk sahabat Setara semuanya. Tak terasa acara kita di acara Campur Sari Lansunda ini udah di penghujung acara ya. Jadi aku Rizka mau minta maaf apabila ada salah-salah kata dalam penyiaran, dalam pengungkapan kata. Aku minta maaf yang sebesar-besarnya ya, mungkin intonasinya kurang jelas atau apapun. Baik, kita akan ketemu lagi nanti di acara Tarling ya. Aku nanti isi acara Tarling, jadi jangan kemana-mana. Tetap stay tune di 93.5 Radio Setara Brebes, infonya Grace, musiknya yes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sehat? Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Linda, alamat Pejaguan Kebumen. Saya mau berbagi pengalaman nih. Jadi belum lama ini, mata saya pernah terkena serpihan pasir. Rasanya perih dan sering berair. Buat melihat benar-benar gak nyaman. Lalu saya direkomendasikan Vitama oleh teman saya. Karena penasaran dan ingin cepat sembuh, saya beli Vitama produksi dari PT Denatur Indonesia Group. Lalu saya minum rutin Vitamanya sehari 3 kali. Dan setiap minum 2 kapsul. Dan V matanya saya teteskan pada mata saya. Memang awalnya terasa sangat perih. Tapi alhamdulillah, setelah beberapa hari, saya langsung merasakan perubahannya. Mata sudah tidak merah dan buat melihat kembali jelas. Saya menghabiskan 2 botol Vitama dan Vimata. Sekarang mata saya sudah benar-benar normal lagi untuk melihat. Vitama dari PT Denatur Indonesia Group memang solusi kesehatan mata kita semua. Bagi para pendengar dimanapun, saya rekomendasikan obat mata herbal Vitama ini ya. Bagi yang mau punya keluhan sakit mata apapun, silakan bisa dibeli di agen-agen terdekat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan di Radio Citra Amelia, Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di agen-agen resmi kami dan apotik-apotik terdekat di kota Anda.
3: Dapatkan Habuto, Minyak Kerbau Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami, untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Amira Farma, alamat Jalan Raya Jaya Lempeni, RT3, RW3, Kecamatan Wanasari, Brebes. Agen Apotek Zamzam, alamat Jalan Raya Guci, RT2, RW4, Desa Gabuhan, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Kios Berkah Mandiri, nomor 4B, Bumi Jawa.

الله أكبر الله أكبر

Segenap kru dan karyawan Radio Citra Amelia mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Pak Solihin, apa benar Pak Maisur mau dioperasi matanya?
1: Pak Maisur yang matanya kena glukoma apa, Pak?
0: Ya, Pak.
1: Gak jadi, Pak, katanya dirutinin pakai Vitama. Sekarang matanya udah membaik, penglihatannya juga jadi lebih jelas.
0: Alhamdulillah, aduh ya, Pak. Kalau gak jadi dioperasi mah, Vitama berarti produknya bagus ya, Pak?
1: Benar, Pak. Vitama itu terbuat dari bahan-bahan pilihan, seperti madu, blueberry, pepaya, tomat, dan bahan-bahan yang emang bagus untuk menjaga kesehatan mata.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Hekutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
4: Agen Rumah Herbal Ahdin Agensi. Alamat, Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo, nomor 12, RT2, RW7, Margadana, Kota Tegal. Agen Apotek Prima. Alamat, Jalan Merapi, Desa Lebak Kuah, RT3, RW9, Kecamatan Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Syafa Farma. Alamat, Jalan Desa Kendal Serut, RT1, RW1, Kecamatan Pangkah, Tegal.

0: kenapa sih? Scroll-scroll HP sambil cak-cek-cak-cek mulu. Lagi liatin apa sih?
1: Ini loh, Bun. Ayah lagi liat-liat iklan obat di sosmed. Banyak banget, tapi gak tahu mana yang benar-benar bagus ini, Teh.
0: Hati-hati lo ya. Jangan sampai kemakan iklan kayak Pak Kadus tuh. Salah obat jadinya.
1: Ya, makanya, Bun. Ini juga ya lagi menimbang dan memilih dari komposisi sama khasiat bahan-bahannya loh.
0: Ngomong-ngomong, Ayah emang lagi sakit apa?
1: Alhamdulillah sih, Bun. Ayah mah lagi sehat-sehat aja sekarang. Kan usia makin tua biasanya banyak penyakit mengintai. Ayah harus siap dengan asupan suplemen yang benar.
0: Kenapa gak coba Habutop aja ya? Tuh, kayak suaminya Rina. Udah usia segitu, kerja di proyek, gak pernah tuh dengar badannya bermasalah.
1: Ah, aman gak, Bun? Itu sih Ayah juga sering lihat iklannya di sosmed.
0: Nah, soal iklan, cari yang banyak kesaksiannya atau testimoninya. Kayak Habutop nih, banyak banget yang udah ngerasain khasiat dan manfaat Habutop. Jadi sudah pasti meyakinkan.
1: Oke lah, besok pagi kita ke apotek ya, Bu. Beli Habutop buat kita berdua biar bisa harmonis terus tanpa terganggu kesehatannya.
0: Oke, siap.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
4: Agen Apotek Raudo. Alamat, Jalan Jenderal Sudirman, Kilometer 1, Desa Laren, Kecamatan Bumiayu. Agen Apotek Perawatan Sehat. Alamat, Jalan Raya Perawatan, RT 8, RW 2, Desa Perawatan, Bumiayu.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Mari kita dengarkan kesaksian dari pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mbak, bisa perkenalan dulu Mbak, namanya siapa?
2: Nama saya Faiza, alamatnya Cimanggu RT 5 RW 7.
1: Bisa ceritakan Mbak pengalamannya mengonsumsi Habutop?
2: Saya keluhannya punya asam lambung. Terus alhamdulillah sesudah mengonsumsi Habutop, asam lambung saya sembuh.
1: Mbak bisa tahu Habutop dari mana Mbak?
2: Saya tahu Habutop dari radio.
1: Dari radio ya. Mbak bisa kasih pesan-pesan nih Mbak buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Mbaknya.
2: Buat pendengar yang punya keluhan sama seperti saya, silahkan mengonsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Terima kasih Mbak.
2: Sama-sama.
1: Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
4: Agen Apotek Siandong, yang beralamat Siandong RT1 RW3 Larangan Brebes. Agen Apotek Arjuna, yang beralamat di Jalan Arjuna nomor 66A Kelurahan Slerok Kecamatan Tegal Timur. Agen Apotek Razab, yang beralamat di Jalan Bima Sakti RT1 RW5 Jatilaba Margasari Tegal.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini mohon maaf sebelumnya mengganggu waktu istirahatnya. Diperkenalkan dengan Bapak siapa, silahkan.
2: Nama saya Bapak Adi.
1: Bapak Adi alamatnya di mana?
2: Kreweng, Jeruk Legi.
1: Iya, Bapak benar ya pengkonsumsi Habutop?
2: Ya, betul Mbak.
1: Silahkan untuk dibagi pengalaman menggunakan Habutopnya.
2: Keluhan yang saya alami, badan sakit-sakit, kaku-kaku, dan gampang sakit. Alhamdulillah, setelah saya disarankan mengkonsumsi produk Habutop, keluhan yang saya rasakan berangsur membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Untuk pendengar, tetangga atau kerabat yang memiliki keluhan seperti saya, cobalah beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
1: Dapatkan Hekutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
2: Apotek Fada Farma beralamat di Desa Cawitali, RT1, RW2, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Apotek Anugrah Sehat beralamat di Jalan WR Supratman, Dukuh Muringin, Selawi. Apotek Pandawa beralamat di Jalan Gatot Subroto, Dukuh Salam, RT1, RW3, Selawi. Apotek Sandiguna beralamat di Jalan Sandiguna, RT7, RW6, Kelampok, Kecamatan Wanasari, Brebes.

0: Jang, kumaha tadi di sakola? Tiasa teh main atletik teh? Saurna bagian olahraga atletik.
1: Iya, saatuh, Mak. Wah, Ujang teh ngeluarkan sadaya kemampuan Ujang. Pokona Ujang pang lincah nama. Sat, sit, sat. Batur gehara oke ningali Ujang lincah lompat. Tarik pisan, cina.
0: Tah, kudu gitu, atuh.
1: Muhun, Mak. Pokona kelompok Ujang, mah, menang we tadi, teh.
0: Mun, Jang. Kudu gitu, ayo diajar, mah.
1: Muhun. Ngan tadi, mah, tenyeri sampean, teh. Gening ayo nanya mak, karawasna asa para galalino betis Ujang?
0: Adatna Jang, ayo tos olahraga mah sok kadang kitu.
1: Kumaha tuh engke wengi, walti beragara bobo Ujang.
0: Mun kitu mah kersate Ujang ngaleut obat habutop, obat herbal anu nuju ngetop, gening obat anu paranti emak.
1: Ayo kitu tiasa dileut ku Ujang, mulai aja efek sampingan mak.
0: Insya Allah Jang, habutop mah cocok kanggo anak-anak dugi ke lansia oge. Jaba mual aya efek samping habutop mah. Sok da, supaya Ujang henteu nyareuri awak lantaran tos olahraga.
1: Ya entos atuh ari kitu mah. Engke ku Ujang dileueut habutopna. Ayeuna mah Ujang hoyong mam heula we. Lapar mah, capek tos berjuang.
0: Mangga Jang.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
4: Apotek Pak Kujati Sehat, beralamat di Jalan Air Panas, nomor 2 Dukuh Payan, RT 5 RW 5, Pak Kujati, Paguyangan. Apotek Subur, beralamat di Jalan Raya Barat, nomor 177 Banjaran, Tegal. Apotek Nyagak, beralamat di Bandung Sari, Banjarharjo, RT 4 RW 1.

0: Bekasi. Anda masih bersama kami 93.5 Radio Setara FM Brebes. Kita ikuti acara berikutnya.
1: Dangdut Starlingnya hanya di RCA Radio Citra Amelia.
2: Tuan rumah, begini aja.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 93.5 Radio Setara Brebes. Infonya Grace, musiknya Yes. Masih dengan aku Rizka Aprilia ya, di acara Tarling ya. Selamat siang sahabat Setara dimanapun berada. Kembali lagi bersama aku ya, Rizka ya. Alhamdulillah nih, siang hari ini kita bisa kembali berkumpul lewat udara. Walaupun lewat udara, tapi kita terasa dekat ya. Aku akan menemani sahabat Setara hingga pukul 3 sore nanti ya. Semoga aktivitas hari ini berjalan lancar, rezekinya mengalir deras, dan tentunya hati tetap bahagia bersama alunan musik Tarling yang siap menghibur.
4: Cuma mung bisa SMS-an.
3: Cuaca siang hari ini memang sedikit panas ya, sedikit

hangat. Jadi jangan lupa ya banyak minum air putih, istirahat sejenak di sela kesibukan. Dan buat yang sedang kerja, berkebun, berdagang di pasar, mengemudi atau santai di rumah, tetap semangat ya, jangan pernah mengeluh ya. Nah, seperti biasa juga untuk yang ingin request atau menyapa sahabat-sahabat kita ya, boleh banget via WhatsApp di 0823-1328-0522 atau bisa di Facebook Stara Brebes. Nah, dan jangan lupa ya untuk selalu menjaga kesehatan bersama produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Habutop, Vitama, Vitapedia, Otipus, Sultana, dan Teh Moro. Karena kesehatan itu pun penting banget ya, penting untuk investasi terbaik yang... Baiklah sahabat Stara semuanya, untuk mengawali acara Tarling hari ini, aku ada spesial lagu Cinta Beli Pasti. Untuk sahabat Stara semuanya, dan tetap stay tune di 93.5 Radio Stara Brebes, infonya Grace, musiknya Yes.

Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini. Di Apotek Kalisoka yang beralamat di Jalan Hanggawana, RT2 RW3, Desa Kalisoka, Tegal. Di Apotek Maya Petunjungan yang beralamat di Jalan R Petunjungan, RT5 RW1, Desa Petunjungan, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Sugihwaras yang beralamat di Jalan Kiai Haji Marzuki, Sawangan, Bumiayu. Di Toko Obat Berkah Sehat yang beralamat di Jalan Pembangunan, RT4 RW3, Pagejugan, Brebes. Di Apotek Ahfa Farma yang beralamat di Gang Martalaya, Rantam, Rengas Pendawa, Kedawan Selatan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Punten Bapak Dupiya sarang Bapak Saha namina?
2: Pak Ius.
1: Oh, mohon sarang Bapak Ius ya. Bapak Ius linggihna di paling mana Bapak?
2: Linggihna di Kampung Tipar Kaler, RT 2 RW 5 Desa Limangan Sari, Kecamatan Cianjur Kota, Kabupaten Cianjur.
1: Bapak gaduh keluhan panyawat Bapak sate acana?
2: Sate acana ti payun teh aya panyawat darah tinggi, ngadangu di radio aya obat herbal namina teh Habutop. Nah, terus Bapak melarian ke potik, terus mesir anu 200 kapsul, terus di leut itu saditen teh 3 kali enjing, sonten sarang wengi 2-2.
1: Oh, mohon. Bapak parantos saep sabara botol Habutop obat herbal ramuan Arab na?
2: Terus aya 5 botol na no di mam teh, tapi ka palidieunakeun mah tos ngirangan panyawatna teh terus nganggo anu 50 kapsul gitu.
1: Oh gitu, mohon jantan dikirangan ieu na gitu nya dosisna, mohon. Upami saparantos konsumsi Habutop anu diraoskeun ku Bapak ayeuna kumaha?
2: Alhamdulillah ayeuna teh panyawat teh dina lieur teh dina darah tinggi teh ngirangan gitu. Oge anu sok sering pararego sarta lalalino eta alhamdulillah ayeuna teh tiasa ngirangan itu.
1: Oh, alhamdulillah nyapanya. Hatur nuhun Bapak kana waktosna. Aya saran atuh kanggo baraya gitu anu teh acan konsumsi Habutop.
2: Oge ka anu seneng karena Habutop, oge anu tos ngadangu khasiatna Habutop, pamugi oge tiasa dicobian agara leuh gitu.
1: Mohon Bapak mung sakitu pangintennya haturun karena waktosna, mudah-mudahan Bapak sehat salawasna, oge cocok sarang Habutop. Mangga haturun Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, di apotik-apotik dan agen-agen yang sudah bekerja sama dengan Radio Citra Amelia FM. Di antaranya, di Apotik Yoga Parma yang beralamat di Jalan Raya Slamet Riyadi nomor 2, RT 05 RW 02, Cikedong Kidul, Ciampel, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Di Toko Wasia Tipo Rahel yang beralamat di Jalan Raya 25 Margasari. Di Apotik Amanah Parma yang beralamat di Jalan Basukena nomor 18 Kambangan. Di Agen Mandiri yang beralamat Perum Sultan Residence nomor B17 Kerasak Lembah Rawa. Dan di Apotik Farmacare yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 10 Slastri Brebes.

3.5 Radio Startup Brebes, infonya Grace, musiknya yes. Masih dengan aku ya, Rizka di sini di Tembang Tarling. Tadi ada satu buah lagu Klambi Kuning ya.

Ya, kita udah masuki, ini udah termasuk sore belum ya? Masih siang ya? Yang masih bekerja ataupun masih di, yang lagi dagang, yang lagi di kebun ataupun di pasar gitu ya. Semangat ya untuk kalian, jangan sampai ngeluh dan juga menyerah, karena kita harus penuh dengan rasa syukur.

Baik, aku mau langsung bacain pesan-pesan yang udah masuk dari sahabat setara semuanya ya. Yang pertama ada, kita ke Facebook dulu nih. Ada Nafiza Zalfa Shakira. Bumi Ayu hadir Mbak Rizka. Halo Bumi Ayu, aku juga di Bumi Ayu. Bumi Ayu panas ya. Gimana di tempat kalian, panas gak sekarang? Kalau Bumi Ayu cukup panas sih kalau hari ini. Terus ada Adinda Dinda. Selamat siang Kak Rizka, siang juga Kak Adinda. Request lagu Isep-Isep Tebu. Salamnya buat semua sobat setara Brubes. Terima kasih. Terima kasih kembali buat Kak Adinda Dinda yang sudah selalu hadir ya, menemani kita-kita siaran. Lanjut kita ke WhatsApp, ada Mama Fikar nih. Semangat Mbak Rizka, semangat juga buat Mama Fikar ya di sana. Selamat bertugas sampai tuntas. Borongan ya tugas siarannya. Iya, aku lagi berarti aku 3 acara hari ini karena dikarenakan Mbak Tata lagi kurang sehat, jadi aku gantiin Mbak Tata. Ya semoga aja ya Mbak Tata segera semoga pulih kembali, semoga segera disehatkan kembali. Buat sahabat setara juga tetap jaga kesehatan ya, karena sehat itu mahal. Jaga kesehatan ya, salam buat sobat setara semuanya dimanapun berada. Di play lagunya Terlalu Sayang by Siti Aliyah. Hatur nuhun Mbak Rizka, sami-sami. Wassalamualaikum, waalaikumsalam. Lanjut ada dari Kang Rahono. Assalamualaikum Mas Mbak. Waalaikumsalam Kang Rahono. Minta lagu Mabok Bae. Aja mabok-mabok bae. Dijaga kesehatan ya. Salam buat Pratama Putra, semoga sehat selalu. Buat penyiarnya sehat selalu, dan para fans jaga kesehatan ya. Sehat itu mahal. Betul Kang Rahono, sehat itu mahal. Lebih baik kita mencegah ya daripada mengobati. Mulai sekarang kalian harus banyak minum air putih dan makanan-makanan yang sehat gitu ya. Kurangin makanan.

ada Mbak Esi. Mbak Rizka borongan dari pagi. Iya, aku borongan. Terus assalamualaikum katanya. Waalaikumsalam. Selamat siang, siang juga Mbak Esi ya. Selamat hari Minggu. Happy weekend sobat Setara. Selamat bertugas DJ. Semoga sehat selalu. Amin. Request Arjuna Ireng. Oke, nanti aku putarin ya lagunya. Gua Arjunanya yang ada di kawasan Lumbir sana. Oh, ulu ulu. Arjunanya di Lumbir siapa tuh? Makasih Mbak Rizka, sama-sama. Udah? Ini ada tembang lagu Terlalu Sayang untuk sahabat Setara semuanya, karena aku sayang kalian. Dan jangan kemana-mana ya, tetap stay tune di 93.5 Radio Setara Brebes. Infonya Grace, musiknya Y.

0: Cek, dia geren.
1: Nauan cek, ayo info penting.
0: Tak Kang Suha cina, geringnya. Geus dirawat pun pindah di RS lagi.
1: Ya si gering naon si eta cek. Sopala laur.
0: Rupa-rupa cina cek penyakitnya. Geus berobat sama nawae tapi dicager-cager cek.
2: Nah, mantap tong sok ngomongkin batur bisi jiga si Kang Suha tuh.
0: Ayo eta Kang Dikin datang-datang ngomongkin Kang Suha.
2: Pan ngabejaan. Iya. Mantak seacan gering, kudu dijaga daya tahan awak teh. Mih teu babarian ka sorang panyakit. Tah, carana kudu rutin minuman herbal Habutop.
1: Habutop nusok na radio lain. Beda tukang ngadangukeun radio mah. Apalan, euy.
2: Nya atuh, Habutop herbal ramuan Arab nu paling top teh nih. Khasiatna loba ceuk. Jang naikkeun imun, jeung bisa jang ngubaran sagala penyakit. Mulai tistruk, penyakit jantung, liver, asma, jeng sajaba pokona mah. Asal rutin minumna, 2 kapsul, 3 kali sapoe. Teu kosi nungguan gering hela nginum Habutop mah. Justru, pikir jak-jak gen kudu nginum Habutop.
1: Emang karasa nih hasiatna?
2: Yang geus ngarasakeun atuh kuring mah, mantak ngomong gen. Yeuh, ku kuring dibere tester ta, genep kapsul. Sewangnya, tong poho melina ka kuring. Kang Dikin, nuka setea.
0: Aduh, hese ai jiwa dagang mah. Paingan we promosi. Kang Dikin.
2: Urang atuh.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001:2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama di apotek-apotek dan agen-agen yang sudah bekerja sama dengan Radio Citra Amelia FM. Di antaranya di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini, Apotek Pagianten yang beralamat di Jalan Raya Pagianten Barat, Karanganyar, Pagianten, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Di agen Mamah Yopi yang beralamat di Gronggongan Bawah RT3 RW2 Wonareja, Sirampo. Di Apotek Gede Perma yang beralamat di Jalan Raya Luwung Gede RT3 RW3 Kecamatan Tanjung, Brebes atau depan BRI Luwung Gede. Dan di Apotek Jati Sehat yang beralamat di Jalan Jati Koreh Songgom RT 3 RW 3 Desa Jati Koreh Kecamatan Songgom Brebes.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Oke, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nama bapak siapa, bapak?
2: Taskim.
1: Alamatnya di mana, bapak?
2: Dusun Cimencok, Desa Boja.
1: Kemarin kan bapak beli Habutop di apoteknya, bapak. Sebelumnya punya keluhan penyakit apa, bapak? Sebelum mengonsumsi, bapak.
2: Punya keluhan darah tinggi.
1: Sesudah mengonsumsi Habutop, apa yang dirasakan, bapak?
2: Sesudah mengonsumsi, alhamdulillah sekarang baik.
1: Membaik ya.
2: Bapak. Membaik.
1: Udah habis berapa botol, bapak?
2: Satu botol yang isi 200 kapsul.
1: Iya, dilanjutkan ya, bapak, biar makin sehat. Ya mungkin ada kesan-kesannya, bapak, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit seperti bapak.
2: Kesan-kesan saya buat para pendengar yang punya keluhan darah tinggi, jangan lupa beli Habutop,
1: ya,
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih bapak atas waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823 1328 0522.

0: 2 di 0823-1328-0522.
1: Anda bisa mendapatkan produk Habitop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi

0: 22 atau di Akin-Akin dan apotek-apotek berikut ini.
1: Apotek Insan Medika. Alamat Jalan Raden Patah RT 4 RW 6 Limbangan Wetan.

0: 7B Kudaile, Slawi.
1: Apotek Neo Farma, alamat Jalan MT Haryono, Pakembaran, Slawi.
0: Apotek Ben Bregas, alamat Jalan Dewi Sartika, Dusun Kalisapu, RT 1 RW 9, Kecamatan Slawi, Tegal.

masih kembali lagi di 93.5 Radio Star Brebes, infonya Grace, musiknya yes. Gimana nih lagu-lagu yang udah aku puterin? Asik ya? Asik-asik dong. Lanjut, karena ini udah banyak banget ya pesan-pesan dari sahabat Stara yang udah masuk, jadi aku mau langsung bacain. Yang pertama ada dari Bang Yoe. Selamat siang DJ Rizka, selamat siang juga Bang Yoe. Bang Yoe yang lagi

hadir. Lanjut nih, ada Kang Sahri. Assalamualaikum Mbak Rizka. Waalaikumsalam Kang Sahri. Selamat siang, siang kembali. Sahri hadir lagi di acara Tembang Tarling. Request lagunya Dian Anik, Siwar Siwur. Salamnya untuk Kang Rahono, Pak Edi Palimanan, Mama Dini, Neng Itri, Kang Adeng, Mama Papa Yeyen, Bunda Anggara, Mas Ronggo, Mang Ono, Mbak Ima, Mus Justiron, dan buat semuanya aja. Sobat Setara FM Brebes, makasih Mbak Rizka, sama-sama Kang Sahri. Selamat bertugas sampai tuntas. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam.

Lanjut ada dari Koliso Liso, Linggapura hadir. Halo Linggapura, DJ Rizka request lagu Nunggu Sewulan Maning. Makasih katanya. Makasih juga ya.

tercinta, tersayang. Pokoknya lope-lope ya buat kalian semuanya. Dan tetap stay tune di 93.5 Radio Stara Brebes, infonya Grace, musiknya

0: mata Novi kok rasanya pegel ya? Buat baca jadi gak jelas, terus kepalanya rasanya pusing lagi.
1: Jangan-jangan mata kamu minus itu, Nov. Kamu sih kalau main HP sambil tiduran terus di tempat yang gelap lagi.
0: Iya, Bu, maaf. Beli Novi Vitama dong, Bu. Kemarin Novi dengar di radio ada Vitama. Vitamin mata yang baik bagi penderita mata minus itu loh, Bu. Juga buat yang punya keluhan rabun jauh, rabun dekat, sama keluhan mata lainnya, Bu.
1: Oh, itu terus Vitama itu belinya di mana sih, Nov?
0: Di apotek juga katanya ada, Bu.
1: Ya udah, besok Ibu ke apotek buat beli Vitamanya ya. Tapi itu aman kan, Nov, buat kamu yang masih remaja?
0: Aman, Bu. Vitama kan terbuat dari bahan herbal alami, kayak madu, blueberry, tomat, pepaya. Jadi aman, gak ada efek samping buat jangka panjang.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan produk Hatutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Jahro, alamat Pangbatan RT3 RW7. Saya mau bercerita, anak saya yang bernama Fahrezan punya keluhan di mata. Matanya merah berlendir karena kebiasaan main HP. Saya ditawarin Vitama sama Mamah Nazhan dari iklan radio. Akhirnya saya mencoba beli Vitama. Setelah 2 bulan konsumsi, alhamdulillah anak saya sembuh, matanya tidak berlendir lagi. Buat pendengar yang punya keluhan mata seperti anak saya, silahkan membeli Vitama yang membantu memelihara kesehatan mata. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 0823-1328-0522.
2: Anda bisa mendapatkan produk Habitop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 di 0823-1328-0522 atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
3: Apotek Simpar Farma, alamat Jalan Raya Simpar Suniarsi, RT8 RW2, Dusun Suniarsi, Kecamatan Bojong, Tegal.
4: Apotek Tuwel Sehat, alamat Jalan Raya Tuwel Guci, RT1 RW1, Tuwel, Kecamatan Bojong, Tegal.
3: Apotek Cahaya Farma, alamat Jalan Raya Barat Tuwel, Kecamatan Bojong, Tegal.
4: Apotek Asia Farma, alamat Jalan Raya Babakan, Tuwel, RT3 RW3, Kecamatan Bojong, Tegal.
3: Apotek Ijo Farma, alamat Jalan Tuwel, Bumi Jawa, Tegal.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Salama, biasa dipanggil Mama Aren. Alamat Kampung Cikole, Kecamatan Cileles, Desa Kujangsari, RT 02 RW 03, Lebak Banten. Saya mau berbagi pengalaman lagi nih. Sebelum konsumsi Vitama, mata saya suka perih dan berair, penglihatan kurang jelas, dan akhirnya saya mencoba beli Vitama, obat kesehatan mata. Alhamdulillah, mata saya sekarang sudah tidak perih lagi dan sudah normal. Terima kasih Vitama, solusi kesehatan mata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, 0823-1328-0522.
3: Anda bisa mendapatkan produk Happy Top, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
4: Apotek Isma Hani Farma, alamat Desa Banjaranyar, RT1, RW3, Balapulang, Tegal.
5: Apotek Mukti Farma 2, alamat Jalan Raya Banjaranyar, RT4, RW3, Balapulang.
4: Apotek Azam, alamat Desa Batu Agung, RT22, RW4, Balapulang, Tegal.
5: Apotek Prupuk, alamat Jalan Raya Prupuk Utara, Margasari, Tegal.
4: Apotek Wasiat Putra, alamat Jalan Raya Margasari, nomor 88, Tegal.
5: Apotek Sri Kandi, alamat Jalan Sri Gunting, Ketapang, Margasari, Tegal.
4: Apotek Gen Sehat, alamat Jalan Raya Singgil, Desa Adiwerna, RT24, RW5, Kecamatan Adiwerna, Tegal.

0: Nova. Spesial buat Bos Grijaya Sejati, Anika Mario.
1: ...93.5 Radio Startup Brebes, infonya Grace, musiknya yes. Masih dengan aku Rizka Aprilia ya, yang telah menemani sahabat Startup semuanya dari pagi ini, dari jam 8 hingga ini sebentar lagi jam 3 ya. Nggak kerasa ya, acara kita di Tembang Tarling sudah di penghujung acara. Aku Rizka pamit undur diri, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau menyinggung hati sahabat setara semuanya, aku mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, satu tembang lagu siwar-siwur untuk sahabat setara semuanya, dan jangan kemana-mana ya, karena nanti malam kayaknya ada sing-song ya. Tehnya-nya nanti ada sing-song nanti malam. Jadi tetap pantengin terus radio kalian ya. Aku pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: segenap kru dan karyawan Radio Citra Amelia mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya robbal alamin.
1: Terima kasih. Anda masih bersama kami 93.5 Radio Setara FM Brebes. Kita ikuti acara berikutnya.
2: Mau digoda? Ya di sini aja. Digoyang dangdut. Cihuy.

0: Aduh, tuh selami wa ujang tuh sepedaan. Mani asa capek pisan, eng.
1: Sepedaan nepi ke mana tuh?
0: Tah, ke Payun, ke caket balai desa.
1: Lah, can sabaraha tuh sakit mah. Wa mari tak kerjang-jang kene. Kuat sing tidio nepi ke Pangandaran oge naik sepeda.
0: Ti Ciamis ke Pangandaran, wa?
1: Nya.
0: Eta teh kuat bener, wa?
1: Nya kuat atuh. Asa loba batur, we. Da ari dinu mudun mah teu kudu diboseh. Agorolong dinu nanjak berat-berat teuing mah didorong.
0: Oh kitu.
1: Nya, ngan ayeuna mah geus teu kuat, sok babari nyeri sampean teh. Tuur sok leklok ayeuna mah.
0: Gening sami siga si bapanya. Bapak Ujang ge sok kitu sia, wa. Sok nyeri tuur, nyeri persendian.
1: Geus karolot udah jang.
0: Muhun, ngan Bapak Ujang mah sok ngaleueutan obat herbal. Ayeuna teh rada sakinten tos tarah nyeri tuur.
1: Obat herbal, Jang?
0: Muhun, wa. Nami obatna teh Habutop. Obat herbal anu nujung ngetop. Seueur di apotek-apotek oge Habutop mah.
1: Oh, nya-nya. Ke ua rek meser obat Habutop atuh ah. Rek nurutan supaya ua jag-jag jeung teu gampang nyerari awak. Pang-pang nama tuur yo.
0: Muhun, mangga-mangga, wa.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Morol, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 di 0823-1328-0522 atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
4: Apotek Bumi Jawa, alamat Kios Berkah Mandiri nomor 4B Bumi Jawa.
5: Apotek Batu Mira, alamat Jalan Batu Mira RT 3 RW 2 Bumi Jawa, Tegal.
6: Apotek Mugi Waras 2, alamat Jalan Raya Jejek RT 7 RW 1 Desa Jejek Bumi Jawa, Tegal.
7: Apotek Cempaka, alamat Jalan Cempaka RT 1 RW 3 Desa Cempaka, Kecamatan Bumi Jawa, Kabupaten Tegal.
8: Apotek Darusyifa, alamat RT 2 RW 5 Desa Dukuh Aren, Bumi Jawa, Tegal.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Pak, bisa perkenalkan, Pak, namanya siapa?
2: Namanya Pak Mulyadi, Kampung Karanganyar, Brebes Selatan, RT 05 RW 01, Kelurahan Brebes Selatan, Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal.
1: Pak, bisa ceritakan, Pak, awal mulanya bisa kenal Vitama itu dari mana nggih, Pak?
2: Awal mulanya saya kenal Vitama dari radio.
1: Nggih. Pak, bisa ceritakan, Pak, pengalamannya gitu menggunakan Vitama. Awalnya punya keluhan apa, Pak?
2: Awalnya saya operasi gagal lah. Operasi 3 kali. Saya gagal, jadi mata berair, terus pandangan mata jarak paling 5 meter, kelihatannya semua putih.
1: Waktu itu punya keluhan apa, Pak?
2: Matanya yang pertama itu di putih-putihnya ada seperti beras, segede beras lah, berdiri. Lama-lama masuk ke hitam, mau masuk ke hitam baru saya operasi, itu operasi yang pertama.
1: Terus?
2: Ya, operasi yang kedua, terus katarak, katanya ada katarak, saya operasi katarak di rumah sakit, terus setelah itu saya operasi lagi, yang ketiga itu di Jakarta Selatan. Nah, begitu di operasi yang ketiga, saya dirawat 3 hari, terus operasi yang ketiga itu ada benjolan, begitu dikupas benjolannya, mata saya bolong, segede jarum. Nah, terus kata dokter bilang, ini mata harus dijahit, benar-benar dijahit. Saya sampai pingsan.
1: Akhirnya Bapak setelah itu mendengar radio gitu, Pak. Terus ketemulah Vitama akhirnya.
2: Jadi saya benar-benar mengucapkan terima kasih kepada PT Denatur Indonesia Group.
1: Oke, setelah itu Bapak beli Vitama. Terus Pak bisa ceritakan, Pak, setelah mengonsumsi Vitama apa yang Bapak rasakan?
2: Setelah saya konsumsi obat Vitama, akhirnya makin lama, makin itu yang mata saya keluar air mata itu semakin berkurang. Yang pertama, terus saya beli lagi yang kedua. Nah, yang kedua itu udah mulai itu adalah 50% lah penglihatan mata saya yang kedua. Terus yang ketiga, ya benar-benar sudah 70% yang ketiga. Jadi udah tahu warna-warni lah sekarang, walaupun belum sempurna seperti kayak dulu lagi.
1: Berarti ini udah habis berapa botol, Pak?
2: Udah 3 botol, hampir 4 botol.
1: Hampir 4 botol gitu ya, Pak. Cuman sekarang alhamdulillah sudah mandan kelihatan gitu ya, Pak, ya.
2: Bisa kelihatan
1: gitu. Nah, Pak, bisa kasih pesan-pesan, Pak, buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak gitu.
2: Pesan-pesan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian dan pendengar radio yang punya keluhan seperti saya, silakan menggunakan obat Vitama dari PT Denatur Indonesia Group. Silakan, Vitama, solusi kesehatan mata. Nah, ada pantunan nih sedikit nih buat pendengar. Dari Demak ke Cianjur, pulang naik kereta, Vitama memang manjur, sudah bukti dan nyata. Marilah kita gunakan Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih nih, Pak, ya, atas waktunya. Sehat selalu. Assalamualaikum, Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Anda bisa mendapatkan produk Habitop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
3: Apotek Mulia Sehat, alamat Jalan Raya Banjar Balamoa Pekiringan. Apotek Rosi, alamat Desa Jatirawa, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Sentosa, alamat Jalan Raya Timur 14, RT 12, RW 3, Pegirikan, Talang, Tegal.
4: Apotek Sentosa 2, alamat Jalan Raya Ujung Rusi, nomor 16, Adiwerna, Tegal.
3: Apotek Balamoa, alamat Jalan Raya Balamoa, Rancawiru, RT 6, RW 2, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
4: Apotek Kali Kangkung, alamat Jalan Raya Banjaran Balamoa, RT 1 RW 3, Pangkah.
3: Apotek Mulia, alamat Jalan Kolonel Sugiono nomor 11, Slawi Wetan.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama.
1: Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak punten dupi ya sareng Bapak saha namina Bapak?
2: Bapak Ilyas.
1: Oh iya Bapak Ilyas. Bapak ayeuna teh nuju ngalandongan naon Bapak?
2: Nuju ngalandongan Vitama.
1: Oh mohon. Landong soca nya panya.
2: Mohon.
1: Upami dipayun karaosna kumaha Bapak? Sata acan konsumsi obat Vitama.
2: Da kirang jelas wae lamun babacaan tah. Ya.
1: Terus?
2: Nah, alhamdulillah ayeuna mah karaosna jelas sampun jelas.
1: Mohon. Satos nuang Vitama alhamdulillah nyatanya.
2: Mohon.
1: Tah Bapak upami meser Vitama atau sabaraha kali Bapak?
2: 3 kali ayeuna.
1: Mohon tos 3 botolnya banyak. Iya alhamdulillah. Iya Bapak hatur nuhun karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habitok, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
4: Apotek Podowaras, alamat Ruko Perdagangan Slawi, Blok E, nomor 11, Tegal.
5: Apotek Jatilaba, alamat Jalan Slawi, Jatinegara, Bogares Kidul, Pangkah, Tegal.
4: Apotek Jatinegara Farma, alamat Jalan Raya Jatinegara, RT4 RW1 Desa Jatinegara, Kabupaten Tegal.
5: Apotek Berkah Ceri, alamat Desa Ceri, RT10 RW2 Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal.
4: Apotek Darussalam, alamat Jalan Kalibakung, Balapulang, Kabupaten Tegal.
5: Apotek Injaya Kambangan, alamat Jalan Basuk Sena, RT7 RW3 Desa Kambangan, Lebak Siu.
4: Apotek Ratna Mukti, alamat Desa Blubuk, RT3 RW5 Dukuhwaru, Tegal.
6: Sebentar ya, saya mau menyapa dulu yang ada di depan. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Kayaknya kurang semangat ini ya. Assalamualaikum. Alhamdulillah, sing dilo ayu-ayu, sing lanang yo ganteng-ganteng. Langsung saja satu buah lagu yang kedua yang sudah lama dikonsep oleh Big Boss-nya New Vanilla. Dan juga yang ada di belakang semuanya, selamat malam. Sabar dulu nanti kita goyang sama-sama ya. Lady First Korong, Lady First Rawulan, Matur Sembah Nuwun, teman-temanku semuanya.
7: Oke, semua New Vanilla.

0: Akang, Akang. Lah, teu aya. Jigana di kebon ieu mah. Ke ah, cuang teangan. Kang.
1: Ulan, naon atuh Neng?
0: Tuh nya, Akang mah daya di kebon.
1: Nya Neng, ta tadi geda di dieu.
0: Ai Akang nanaonan ka ka kebon. Pancenah rieut. Geus ulah maksakeun bisi ngedrop.
1: Nya rieut Akang teh. Tapi eta mah tadi wengi hungkul. Ayeuna mah henteu da Neng.

0: Ih, nah Kang, lain aneng can meser obat, nak.
1: Alhamdulillah, tadi teh ayah Mang Karim tabumi nganterkeun habutop jeung Akang.
0: Walah, habutop Kang, obat naon eta teh?
1: Habutop neng, nusok diingklangin di radio neng. Habutop teh, obat herbal ramuan Arab anu nujungan top. Dimana komposisina teh, tina habatu sauda ditambih rempah-rempah alam. Nah, habutop ieu teh khasiatna kanggo ngajagi daya tahan tubuh. Tapi saya oge kanggo anu gagaduhan panyuat ieut, laleles, nyeri tuur, terus nyeri awak, kolesterol, jantung, liver, asma. Wah, pokona mah sadaya panyakit, Neng.
0: Wah, nya tuh syukur damang mah, Kang. Ayeuna mah tos lohor, hayu uih heula, cuang emam.
1: Hayu ah, siap.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi

0: 22 atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
1: Apotek Pagerbarang. Alamat Jalan Raya Utara Pagerbarang, Desa Pagerbarang, RT 4 RW 1 Kecamatan Pagerbarang.
2: Apotek Selarang. Alamat Desa Selarang Kidul, RT 4 RW 4 Lebak Siuh, Tegal.
1: Apotek Asli. Alamat Jalan Jati Rokeh, RT 4 RW 3 Songgo.
2: Apotek Barokah Sehat. Alamat Jalan Haji Usman, RT 4 RW 7 Kelurahan Marga Ayu, Kecamatan Margasari, Tegal.
1: Apotek Awal. Alamat Pasar Ketanggungan, Brebes.
2: Apotek Prima Medika 1. Alamat Kyai Haji Wahid Hasyim, Tugu Tengah, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes.
1: Apotek Prima Medika 2. Alamat Jalan Pramuka nomor 92, Larangan.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oti Alamat Panggil. Saya pernah punya keluhan sakit asam lambung. Perut sering terasa sakit, kembung, kram, dan sebah. Pokoknya gak nyaman banget. Macam-macam obat sudah banyak saya coba, tapi belum juga ada yang cocok. Akhirnya saya putuskan untuk membeli dan mengkonsumsi rutin Habutop, obat ramuan Arab produksi dari PT Denatur Indonesia. Saya beli yang isi 100 kapsul di apotik. Alhamdulillah belum sampai 1 minggu perut saya mulai enak, tidak lagi merasakan sakit. Sekarang sudah habis 2 botol dan saya tetap lanjutkan untuk konsumsi Habutop. Bagi yang punya keluhan sama seperti saya sangat rekomendasikan Habutop. Insya Allah sembuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
3: Apotek Umi, alamat Jalan Wahid Hasyim, Duku Tengah, Ketanggungan, Brebes.
4: Apotek Mitra Sehat Mandiri, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 441, Ketanggungan. Apotek Sehat Farma, alamat Jalan Merdeka nomor 123, Banjarharjo, Brebes.
5: Apotek Tigo Putri, alamat Desa Surokidul, RT1, RW4, Kecamatan Pagerbaran, Tegal.
6: Apotek Hijau Lestari, alamat Jalan Raya Selawi, Jati Barang.
7: Apotek Amira 1, alamat Jalan Rengas Pendawa, Laranya,

0: mengenal Habutop, alhamdulillah penyakit itu pergi, jadi sehat alhamdulillah.
1: Nih, tahu Habutop dari mana?
0: Dari iklan radio.
1: Terus kalau belinya kemana?
0: Ke apotek.
1: Nah, udah habis berapa botol yang diminum?
0: Sekarang yang ketiga kalinya.
1: Alhamdulillah. Nih, pesan-pesan.

0: sadut alamat.
1: Oh, gusuk ya gitu.
2: Kerjanya apa, Mas?
1: Kuliah ya, Mas.
2: Iya.
1: Di radio. Ya, penyiar herbal.
2: Lagi

0: celebrate.
1: Ya, maaf ya, kalau siang gini banyak cahaya matahari yang punya kelihatan nggak jelas juga bisa kayaknya. Macam apa ya?
2: Jalan Pangeran Diponegoro 142 Bumi Ayu. Agen Apotek Moro Sehat, Pengobatan Bantar Kawung.

0: Dengan ibu siapa ibu?
1: Ibu Kasiwan.
0: Alamatnya mana bu?
1: Tersuruh dioper oleh namanya. Silakan menggunakan Vitamax. Vitamax solusi penyakit mata semuanya.
0: Bincang-bincang saya bersepandan sari 5, 2, 2.

0: حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن إلي أن
1: Permisi Om.
2: Neng Rahma, sok kesini Neng. Bawa apa itu?
1: Ini Om, ada undangan pernikahan.
2: Waduh, yang
1: tak. Diabetes, tik dan agen-agen resmi kami di RT 6 RW
3: 3 sampai 39. Kisah Nabi Zakaria alaihissalam. Sudah? Oke. Hadisnya terkait keistimewaan ini ada di hadis riwayat Muslim, Imam Muslim, nomor hadis ke-806, di topik nomor ke-6, subtopik nomor ke-6, rawinya wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Oke, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Dulu ujian itu dengan sabar. Nanti di ayat baik. Apa fungsi maksud dijelaskan di ayat ada enggak pengen naikin level kan. Jadi poin itu minum air dulu. Begitu diminum baru sekarang begini. Ke danau itu setelah itu ditunggu, diambil lagi airnya sama minum. Gimana rasanya? Segar. Problemnya bayang syirah. Nah, dengki semua kan terus setengah. Tapi kalau diucapkan makin kuat tekadnya. Dulu tahun 90-an ada Benteng Takeshi itu ya. Masih ingat enggak sore 4:30 kan acaranya kan? Ini Benteng Takeshi itu dia mau naklukkan pakai tank kan? Masih ingat enggak pemandunya bilang? Ya, kamu bisa, kamu bisa, kamu bisa. Berkali-kali didoktrin begitu sampai dia berusaha dan bisa. Dan Sin Hyundai, Hyundai. Gitu kan? Jepang bikin ini, dia bikin itu. Jepang ke Piala Dunia, dia pun harus masuk. Itu motivasi. Kita tiap hari punya itu. Kamu pasti bisa. Dan kan masalah itu yuhalladzina amanu ista'in. Untuk apa? Meningkatkan untuk membuka Nabi yang ke-29. Itu sempurna di Quran surah ke-19 bisalah. Jadi kalau kita mau urutkan, apalagi sampai ke Nabi Muhammad SAW, sampai ke Nabi Adam, semua sholat teman-teman. Muhammad SAW bin Abdullah, bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin itu sempurna di Quran. Aku ingin sholat mengatakan gak mungkin. Ya, dzurriyyatan thayyibah, keturunan terbaik, innaka sami'ud du'a. Engkau pasti mendengar doa saya. Kalau kepada yang maha tak sujud, ternyata itu, wahuwa qa'itimew. Selesai di Masjid Nabawi, selama 16 tahun. Menulis, sholat rakaat baru nulis. Sholat baru nulis. Dan ulama-ulama hebat kita, Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Ghazali, Al-Khawarizmi, Al-Battani, itu rata-rata. Wasta'in. Iya, Kanes. Saya tanya, kita membaca itu enggak dalam sholat? Aja kan? Dalam ruku atau sujud? Dalam berdiri. Bukan ruku dan sujud, dalam berdiri. Dan itu dibaca dalam Al-Fatihah. Tahukah Anda apa hadis tentang ini? Silahkan cek. Kita akan temukan hadis sahih dari sahabat Abu Hubairah. Berikan kalimatnya, lihat baik-baik. Idza qala al-'abdu, hambaku benar salat

nomor 6, 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Terkabul. Harusnya otomatis titik kita belajar. Boleh jadi cara membaca kita tidak seperti cara baca. Orang sempat

Tapi yang paling banyak kita sebabnya cara baca kita masih diperbaiki. Dan di titik ini saya ulang ya, ada supaya kita keluar dari peratan, simple aja dari bismiddin na'amta 'alaihim ghairil maghdihim waladdallin. Jelas? Oke, tujuh ini. Saya mulai dari bacaannya dulu. Baik ya. Kita mulai dari ayat pertama, kita ambil keberkahannya yang baik, teman-teman. Ya. Music ada notasi kan?

0: Al-Walad, jadi irama, ada khayal, imajinasi. Di Islam ada itu dibawa ke ujungnya beda. Gak percaya silakan, Kang Arman ngimamin, makmum di belakang, baca Al-Fatihah pakai irama manuk dadali. Iyyaka na'budu wa iyyaka alhamdulillah, itu sakitir rahim. Dia biasa begitu bacanya. Bukan cuma sakit kurang dua hari.
1: Al-Fatihah an'am
0: gitu. Karena nanti suka ada
1: alaihim ghaibi alaihim wa
0: yang merubah kehidupan. Nanti saya kirimkan mushaf supaya nanti mushafnya kita tidak boleh bayar 6 Al-Alaq ayat 1. Mohon izin ya, biarin aja Mas. Sesulitan dunianya, melahirkannya punya sifat yang baru seperti dilahirkan. Tenang. Nyaman dulu. Peluk dulu itu, sayangi dulu karena Allah. Alif itu pasangannya bawah dah untuk menyelesaikannya. Disitulah kemudian yang tadinya simpel sama manusia itu belum tentu lapang. Paling-paling kita merasa itu lapang aja ya. Ada masalah, wudu langsung kemudian dihilangkan, lahirkan dirinya. Yang akan diterima hanya celaan, cacian, keburukan, dan sebagainya. Bawah lu paling gampang. Dapat perhatiannya, semua dibuka kan aksesnya. Dan kalau Anda mau makan, mau minum, usaha Islam. Dan yang India sadar, dia jawab apa? Biarkan susah ya. Perliku. Makanya samar Allah. Lalu kita ikuti apa yang Allah inginkan untuknya. Itu demi Allah, dah jalannya. Permudah. Dan dahulu sakinah. Tenang. Gak ada pilihan ketiga, gak usah maksa. Mungkin dia baca bismillahirrahmanirrahim dengan baik. Supaya dia dihormati, ditinggikan dalam kehidupan sosial. Kat martabatnya

0: pekerjaannya. Benar enggak?
1: Pekerjaan lebih benar, lebih engkau ridai pulangin. Kita kastain, itu langsung jawaban turun. Hadza baini wa baina abdi wa li abdi masal. Ini perjanjian antara hambaku dengan aku. Kalau komitmen dia benar sampai tadi itu, aku kabulkan apapun yang dia minta sekarang. Saya pahala dapat, tuntas tugas. Tapi poinnya dapat enggak? Value-nya terasa enggak? Jadi gitu. Nah, kita baru bismillahirrahmanirrahim. Untuk sampai ke iyyaka na'budu masih ada alhamdulillah rabbil alamin, masih ada arrahman arrahim, masih ada maliki yaumiddin. Itu tapak-tapak jalannya. Saya tidak ingin buru-buru, saya menginginkan ini dulu selesai. Kalau kita sudah paham, nanti alhamdulillah.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan Bapak siapa dari mana ini?
2: Bapak Suwanto dari Sampiran.
1: Oh, dari Sampiran ya. Dengar-dengar Bapak pengguna Habutop ya?
2: Iya, betul.
1: Iya, kalau boleh tahu keluhannya apa aja ini, Pak?
2: Keluhannya jadi buat capek-capek juga bisa hilang gitu.
1: Terus iya.

0: dulu pernah kalau BAB itu sakit dan keluar darah gitu ya.
1: Oh iya.
0: Sekarang udah sembuh alhamdulillah gitu.
1: Iya, berarti punya gangguan pencernaan juga ya, ya Pak?
0: Bisa, buat pencernaan juga bagus. Urat-urat yang radanya kaku tuh Mbak, sekarang udah enggak gitu.
1: Oke, jadi gimana setelah konsumsi Habutop udah berapa kali pakai dan manfaatnya gimana nih Pak?
0: Ya lumayan sih, barangkali ada keluhan yang lain itu bisa pakai Habutop gitu ya. Nah terus ya sekarang keluhan saya udah hilang setelah pakai Habutop. Nah Habutop udah pakai 3 botol gitu. Nah sekarang mau yang keempat, tapi yang keempat ini buat jaga-jaga aja. Setelah barangkali teman-teman ada yang sakit, yang suka gampang capek gitu apa, bisa pakai Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih banyak ya Pak ya. Assalamualaikum.
0: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Fatih Farma, alamat Jalan Pakis Haji 3, Kaligiri. Agen Toko Jamu Tong Dahri, alamat Jalan Raya Pasar Sirampong, RT 1 RW 1 Dusun Kalijeruk, Kelurahan Mandala, Sirampong. Agen Apotek Pagerbarang, alamat Jalan Raya Utara Pagerbarang, Desa Pagerbarang, RT 4 RW 1 Kecamatan Pagerbarang.

0: Aduh, Kang Mas, aduh.
1: Kabaya berem, kabaya berem, kabaya koneng.
0: Berem. Kabaya koneng, aduh mending ngejreng mang.
1: Oh nya, kabaya berem lagu naon inget zaman bareto.
0: Zaman ngora. Zaman ngora. Baca ini ke sekolot.
1: Ikam. Aduh.
0: Halo, sobat setara semua.
1: Iya. Iya.
0: Balik lagi di 93.5 FM Radio Setara Brebes, infonya Grace.
1: Musiknya yes.
0: Yes. Masih bareng Nyonya Don.
1: Mangono.
0: Ya, pastinya masih bareng produk dari PT Denatur Indonesia. Seperti Habutop,
1: ada Sultana,
0: Vitama,
1: Teh Moro,
0: Madu Vitapedia,
1: Otipus,
0: Maulana.
1: Iya. Yo, silakan yang mau kita gabung. Kita nyanyi bareng lagi ya.
0: Ya. Nah, buat sobat suara semuanya yang mau gabung bareng, kita berdua bisa langsung aja gabung lewat WA-nya kami.
1: Iya.
0: Di 0823-1328-0522.
1: Iya, betul. Bisa juga ya lewat Facebook-nya di Setara
2: Brebes.
1: Wuhan.
0: Oh, Wuhan.
1: Kurang jati. BTV.
0: Kalau.
1: Guys,
0: oke.
1: Iya, udah kedengeran ya.
0: Halo Riono Susanto.
1: Aduh, batuk. Iya, selamat malam juga ya buat warga Cigunung yang lagi nonton. Silakan nyambutan gabung. Iya, kita masih di acara Singsong malam ini ya sampai jam 12 malam. Silakan yang mau ikutan gabung. Iya, terima kasih juga ya udah kedatangan bintang tamu ya. Bintang tamu artisnya Bumi Ayu di sana.
0: Di sana.
1: Iya, Bang Jul ya, terima kasih oleh-olehnya juga ya. Terima kasih udah datang ke studio Radio Setara Brebes ya.
0: Ya, betul.
1: Yuk, silakan yang mau ikutan karaoke silakan buat Kang Tursiman ya. Selamat malam juga buat Mama Hitam, Mama Wapik ya, Mama Wapik. Selamat malam buat Nok Danyam. Nok Danyam monitor enggak ya?
0: Masih bodol.
1: Oh, masih
0: radio. Radio masih bodol.
1: Ya buat Mama Pua yang lagi monitor, sehat selalu ya. Yang punya kawasan mana sih Mama Pua? Punya Sukun enggak yang punya?
0: Punya. Mama Pua punya Sukun enggak Mama Pua?
1: Iya. Kalau punya ada enggak?
0: Kok kalau bisa bahasa Indonesia?
1: Siapa? Mama Pua. Emang bisa lah.
0: Bukan. Kok kamu bisa bahasa Indonesia?
1: Siapa emang?
0: Siapa?
1: Iya. Iya, selamat malam juga buat Abah Jawir.
0: Lisafi.
1: Iya, buat Mama Destanya juga ya, buat Mama Rizka, selamat malam. Buat Mama Dironya juga ya, selamat malam juga. Silakan yang mau ikutan gabung, mau nyanyi di acara Singsong malam minggu ini ya, ya. Terima kasih yang udah tap-tap layar. Mama Wapik mau lagu apa requestnya nih? Ntar tak puterin lagunya ya. Yuk, yang mau request lagu-lagu kesukanya, lagu dangdut, jaipong, pop, reggae, India ya. Pokoknya boleh, mah boleh, bebas. Yang mau bebas. Ikutan nelpon, karaoke langsung bisa. Mau datang langsung ke sini juga bisa ya.
0: Betul, dan pastinya setiap malam minggu selalu ada apa, Mang?
1: Ada kuis. Ya, seperti biasa ya, ntar ya. Jam berapa ya kira-kira?
0: Jam berapa ya?
1: Jam 9 lah.
0: Enggak ah, jam 8:30.
1: Dikurangin ya. Ya biasa, ya. Udah biasa ya. Adiknya itu Sultana.
0: Abah Jawir siapa? Ya. Abah Jawir siapa?
1: Abah Jawir.
0: Abah Jawir suaminya Mama Nafi.
1: Siapa yang nanya?
0: Ah?
1: Siapa yang nanya?
0: Ini ada yang nanya.
1: Oh.
0: Abah Jawir siapa?
1: Abah Jawir.
0: Abah Jawir suaminya Mama Nafi.
1: Oh iya. Iya. Abah Jawir itu Abah Jawirnya suaminya Mama Napi atau Nok Danyem ya. Request lagu Sesal.
0: Sesal? Ya, siapa yang request?
1: Sesal ya, Wapik, Wipa. Ini namanya Wapik, Wipa.
0: Wafik.
1: Aku ingetnya malah Citul Bae tadi lah.
0: Iya betul.
1: Ya Wapik ya. Lagunya menyesal ya, enggak? Siap ya. Jangan mujung dulu, ntar dengerin lagunya tak puterin. Menyesal.
0: Menyesal.
1: Gimana sairnya menyesal coba? Bisa
0: lagunya siapa? Mansur S.
1: Mansur S apa lagu?
0: Mansur S.
1: Mansur S.
0: Tapi rumahnya Negara Dahab, betul.
1: Oh Negara Dahab, itu masa nggak kenal Abah Jawir siapa ya?
0: Pasti Abah Jawar itu adalah yang punyanya.
1: Oh iya, ya sesal. Gak sesal. Ada. Oh sesal, bukan menyesal. Sesal sama menyesal beda.
0: Beda, Mang.
1: Oh, sesal.
0: Lagu dia saya sesal.
1: Enggak tahu. Lagunya siapa coba? Gimana saya dan coba?
0: Mama Ape.
1: Sesal ku sesal. Abaya berem. Iya, selamat malam juga buat Bapak Yeyen, ya Mama Yeyen, Mami Cep Abinya juga ya, Kang Ronggo, Bang Yoe. Selamat malam Mama Wati Anjara.
0: Iya.
1: Selamat malam juga buat Bude Rohima, buat Mama Najan, Pak Kasrun. Selamat malam Pak Kasrun.
0: Pak Kasrun,
1: enggak ketemu ya Pak Kasrun, gimana kabarnya? Pasti lagi sibuk ya.
0: Semoga laris manis ya.
1: Laris manis Tanjung Kimpul, miamnya habis, duitnya ngumbuk.
0: Amin ya
1: robbal alamin. Iya, pokoknya mas semangat yang lagi lembur buat Kang Acong, Kang Tursiman ya, buat Bapak Yeyen juga.
0: Kang Sahri.
1: Kang Sahri, Kang Sari, Kang Sari udah dikirim kemarin ikut kuis ya?
0: Udah nyampe belum sih ya?
1: Udah nyampe belum itu sultannya Kang Sari, kalau belum nyampe ntar disampaikan halungkeun tadinya.
0: Halungkeun aja Mang.
1: Iya, buat Mamanjes. Buat Pemanjes juga ya, terima kasih udah nyampe ke sini oleh-olehnya Pemanjes. Iya. Ya ayam gepreknya udah nyampe. Ayam udah goreng. Dimakan. Wah, ayam goreng ya. Kalau digeprek?
0: Ayam geprek.
1: Ayam geprek.
0: Ya selamat malam nih. Selamat malam Minggu nih buat sobat Stara semua.
1: Iya.
0: Yang mungkin lagi di rumah. Lagi leye-leye.
1: Lagi leye-leye.
0: Rebahan.
1: Yang lagi rebahan, yang lagi di warung-warung.
0: Iya, lagi ngopi.
1: Lagi,
0: lagi ngapel. Angkringan.
1: Lagi ngapel. Iya, yang
0: lagi
1: punya
0: ngapel,
1: yang,
0: gitu ya.
1: Halo, yang diapelin, yang diapelin kalau enggak diapelin enggak.
0: Ini kayaknya ini yang apa? yang enggak diapelin. Ini tuh kayaknya udah ikhlas sih.
1: Udah.
0: Makanya sekarang itu setiap hari ataupun tiap malam Minggu enggak hujan.
1: Enggak hujan.
0: Sebelum-sebelumnya mungkin enggak ikhlas. Kok aku enggak diapelin? Jadi berdoa ya Allah semoga hujan gitu.
1: Biar diapelin gitu
0: biar
1: ya.
0: Diapelin gitu ya.
1: Iya, buat Mama Hikam. Selamat malam Mama Hikam. Ya, punya sukun enggak Mama Hikam? Kalau punya sukun besok dilundungkeun ka dieu. Ya.
0: Iya weh, aku pengen sukun sih ya.
1: Sukun itu Mama Pua ada jawaban enggak? Mau suka cuman suka
0: tolong
1: atau memang suka
0: dijawab,
1: atau ada
0: Mama Pua.
1: Tolong
0: dijawab.
1: Kalau ada mah suka baik. Iya. Pokoknya mah ada apa? Baik.
0: Ada apa dengan
1: sesal lagunya Mansur S.
0: Berarti menyesal.
1: Menyesal. Itu mah bukan orang lagi. Yang requestnya yang atas ini yang betulin ini sesal.
0: Menyesal. Sesal itu Rita Sugiarto.
1: Rita Sugiarto. Kalau menyesal Mansur S. Itu jangan bikin bingung kita ya. Udah dicariin lagunya ntar terputerin lagi. Ini yang request orang lain, yang betulin orang lain. Sesal ya.
0: Iya, dan selamat malam juga nih buat yang lagi lembur. Semangat selalu. Yang mungkin lagi berangkat, baru berangkat kerja mungkin ya.
1: Berangkat kerja, yang baru pulang kerja juga ya.
0: Semoga yang lagi kerja, yang lagi lembur selalu diberikan kesehatan.
1: Amin,
0: ya,
1: amin.
0: Semoga rezeki berkah barokah. Amin.
1: Iya. Buat Mbak Intan, ditunggu Mbak Intan. Ngawe apa nih Mbak Intan?
0: Mbak Intan.
1: Sini aja Mbak Intan.
0: Intan.
1: Gelundung, gawa-gawa cilok kek, gawa apa.
0: Gelundung aja Mbak Intan.
1: Sinilah. Ya.
0: Ya, selamat malam juga buat sobat Setara semua yang mungkin lagi di perjalanan. Semoga perjalanannya menyenangkan, aman, dan tentunya selamat sampai tujuan.
1: Iya. Mau apik, sing jelas judulnya.
0: Jadi mau menyesal apa sesal?
1: Menyesal apa sesal? Ini soalnya yang request sesal, yang betulin menyesal. Ini dari satu orangnya sawo ngasihnya ya, dari satu orangnya lagi sukun gitu.
0: Ayo, nggak apa-apa.
1: Nggak
0: mengirim
1: apa-apa.
0: Sawo juga nggak apa-apa deh.
1: Sawo apa kek? Sing penting mah dikirim ke sini. Kan martabak udah datang nih.
0: Martabak
1: sama,
0: sudah.
1: Sama ayam gorengnya udah datang. Ntar jam 11 biasanya mie ayam nih. Mie ayam Pak Kasrun. Tapi sekarang mah udah awareg ya.
0: Alhamdulillah.
1: Lagunya sesal. Versi dangdut. Tuh, versi dangdut. Nggak, sepokoknya mah sawo siapkan lah. Laman sawo tadi siapkan mau diputerkan ya. Eh tuh no yang sawo, no yang sukun tuh. Pokoknya siap-siap bae kantong.
0: Oke nih buat Sobat Setara semua, sambil nungguin Sobat Setara yang gabungnya bakal play dulu ya.
1: Betul. Ada lagu
0: Sesal.
1: Sesal buat Mama Wapik yang punya kawasan Cigunung.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa, silahkan diperkenalkan.
2: Nama saya Ibu Ati dari Jalan Satria Tritih Kulon.
1: Ya, Ibu Ati benar ya mengkonsumsi Habutop?
2: Ya benar, saya mengkonsumsi Habutop.
1: Silahkan dibagi pengalaman menggunakan Habutop.
2: Awalnya keluhan yang saya alami, perut sering terasa perih dan pusing. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop, keluhan yang saya alami sembuh.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kalierang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, di 0882-2413-9774. Agen Alfios Herbal, alamat Jalan Kiai Haji Muhtadi, RT 4 RW 5 Utara BKK Ketanggungan Brebes. Agen Apotek Ben Sehat, alamat Jalan Gardu nomor 19 Desa Gardu, Kecamatan Kota Mendala. Agen Apotek Bumi Husada, alamat Jalan Raya Diponegoro nomor 271 Bumiayu.

0: di 93.5 FM Radio Setara Brebes, infonya Gres.
1: Musik Nyai. Yes.
0: Yes. Yes. Ya masih barengnya Nyedan.
1: No, no.
0: Ya masih bersama produk dari PT Denatur
1: Indonesia. Ada Habutok,
0: Vitama,
1: Temoro,
0: Madu Vitapedia,
1: Sultana,
0: Otipus,
1: dan Maulana.
0: Maulana.
1: Iya betul. Iya, kita kembali lagi ya di acara Sing Song malam ini.
0: Ya.
1: Silakan yang mau ikutan gabung nyanyi ditunggu pokoknya Maya.
0: Ya,
1: Bapak betul. Yayan ditunggu, Bapak Yayan, Kang Tursiman, Kang Adeng, kemana Kang Adeng ya? Sepio ETAAS, Tenopi juga ya. Selamat malam buat Mama Kana, kemana wae Mama Kana?
0: Iya, dan buat ini kita ini dulu Mang, kita apa? Bacain pesan-pesan ya, yang udah
1: pernah masuk ya.
0: Dari Kang Sahari, halo Kang Sahari.
1: Halo Kang Sahari.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Banyaknya Lavenia yang cantik cerita ulala ulala bebe dan Mang Onu.
1: Iya, Kang Sahari, selamat malam.
0: Selamat malam. Iya, gimana kabarnya Mbak Nyanya?
1: Alhamdulillah kabar malam ini baik ya.
0: Alhamdulillah. Kang Sahari lagi dugem.
1: Ya semangat pokoknya Mah ya, yang lagi pada dugem buat semuanya yang lagi lembur.
0: Ya betul. Hadir di acara Sing Song, request lagunya Betran Putra Onsu, lagu Percuma. Udah di play lagu Percuma ya?
1: Iya. Udah di play ya?
0: Udah di play. Salamnya untuk untuk Kang Adeng, Kang Kuswa, Mama Bayen, Bunda Anggara, Mas Ronggo, Mbak Imam, Mbak Justiron, dan buat semuanya aja Sobat Setara Brebes dari A sampai Z.
1: Iya.
0: Makasih menyanyinya Lavenia, cantik cerita ulala ulala baby, dan Mang Uno sehat dan sukses selalu.
1: Amin.
0: Selamat
1: amin, bertugas amin.
0: Sampai tuntas. Assalamualaikum.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wah, ada yang telepon nih Mang.
1: Kita angkat dulu.
2: Halo.
1: Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habutop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Cikiwir.
0: Loh?
1: Ih, Kang Adeng.
0: Mati.
1: Kemana Kang Adeng teh langsung?
0: Telepon lagi.
1: Ayo, telepon lagi. Apa udah tinggal 50 rupiah?
2: Kok putus ya?
1: Iya, ayo naik lagi yuk. Siap-siap, siapin.
2: Iya, kumaha kabarna? Sehat rehat teh nya.
1: Alhamdulillah sehat Kang Adeng.
0: Gimana kabarnya?
2: Halo?
1: Ya, halo.
2: Ada.
1: Iya. Ya, radona kecilin heula sok belum mana. Mantul Kang.
2: Kelak. Oh. Halo.
1: Ya, halo.
2: Lumayan ya.
1: Sok kayo ah.
2: Penduing kalau WA mah euy.
1: Oh nya. Ah, habutop dulu yuk.
0: Udah.
2: Habutop ramuan herba Arab yang lagi ngetop. Kita luka ya.
1: Uhuy. Uhuy. Iya, Kang Adeng.
2: Cidoy. Iya.
0: Mau nyanyi?
2: Laguna ya, Mang Ono.
1: Lagu naon?
2: Lagu rindunya hatiku nya.
1: Rinduannya
2: tanpa pukal cowok
1: ya,
2: Fitring Nuri Valeria.
1: Oh iya ya, ada Fitring
2: ya. Salamnya buat Teh Nyanya ya. Sehat selalu bareng keluarga.
1: Amin.
2: Juga buat Mang Ono. Sehat selalu juga Mang Ono bareng keluarga Mang Ono.
1: Kang.
2: Buat Bapak Yayannya bareng Mah Yayannya bareng keluarganya juga sehat selalu.
1: Iya.
2: Terus buat Bapak Kasrun bareng ibunya sehat selalu juga.
1: Iya.
2: Buat Mama Napi bareng Abah Jawirnya.
1: Ya.
2: Buat Mama Najan, Mama Fikar.
1: Iya.
2: Terus buat.
1: Terus.
2: Itu ya. Kang Upo ya.
1: Kang Upo.
2: Kang Kiki ya. Pada kemana ya?
1: Iya.
0: Udah siap belum Bang? Kang itu Kang Ade.
1: Kang Ade, ayo siap yuk. Rin.
2: Ayo siap deh.
0: Yuk. Asik.
2: Kang Sahri, Kang Kuswo.
1: Iya, Kang Sahri.
2: Meja. Meja iki naik.

Justiron, Neng Itri. Aku datang melamarmu.

Iya, Bapak Yeyen, Mama Yeyen, iya digoyangkan rongkonya juga Bang Yoe. Digoyang Mamanda Indah ya. Ayo digoyang buat Mbak Petina Miro-nya juga ya.

0: Iya. Terima kasih buat semangat. Pertama semangat.
1: Makasih dulu ya.
0: Sama-sama Kang Ade.
1: Bentar, aku kalau itu bisa naik lagi ya, bentar ya.
0: Boleh. Bisa ya.
1: Iya. Iya, pokoknya makasih dulu, sehat selalu. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bisa banget kalau mau naik lagi, tapi kalau udah naik bisa turunnya enggak?
0: Bisa enggak? Kalau enggak ada tangga enggak usah turun, naik baik.
2: Enggak bisa nanti nih. Halo.
0: Ya, halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar
3: gimana
0: baik.
3: Gimana kabarnya, sehat?
2: Alhamdulillah. Mama ini gimana kabarnya?
0: Syukur, Mama ini
3: alhamdulillah.
0: Iya, abu topnya dulu ya.
3: Nggih.
0: Yo.
3: Abu top. Apa lagi?
2: Obat herbal.
0: Abu top obat herbal.
3: Obat herbal.
2: Obat herbal.
0: Obat herbal.
3: Obat herbal.
0: Ramuan alam. Minta lagu dong.
3: Ramuan alam.
2: Lagu yang apa? Lagi ngetop.
3: Yang lagi ngetop.
0: Icikiwir.
3: Icikiwir.
0: Uhuy gitu.
3: Uhuy.
0: Icikiwir.
3: Iya.
2: Ma ini mau nyanyi lagu apa?
0: Mau nyanyi lagu apa nih?
3: Tapi ini apa? Maaf banget gak ikutan nyanyi, cuma request aja.
0: Request lagu apa nih?
3: Boleh salam-salam gak?
0: Boleh dong.
3: Terutama yang lagi siaran tehnya sama Mang Ono.
0: Makasih.
3: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Untuk Mama Ayu, Mama Nafi, Mama Kini, Mama Yeyen, Papa Yeyen, Mama Fatma, Mama Rizka, Mama Sela, Mama Tiro, Mama Jessica, Mama Intan, Mas Jupento.
0: Iya.
3: Kang Adeng yang tadi baru masuk TAS juga, yang punya kawasan Sterija. Pak Kasrun, semoga laris manis Tanjung Timur jualannya.
0: Iya, mie ayamnya ya.
3: Ya, terus? Maaf saja itu saja semuanya, yang penting udah sehat semuanya.
0: Iya, amin.
3: Minta lagunya terkesan dari Lesti.
2: Terkesan.
3: Kamu kok begitu
0: asik.
3: Menawan.
0: Asik.
3: Kayak gitu.
0: Oh iya, kayak gitu ya. Nyanyi aja ya langsung.
3: Buatmu tak bosan.
0: Harusnya nyanyi ya. Suaranya ini udah pas.
3: Ini suaranya lagi gak stabil, Teh.
0: Lagi stabil kok. Di sini mah suaranya bagus.
3: Iya, besok lagi malam minggu. Besok insya Allah.
0: Besok mah udah gak ada.
3: Iya. Oh, Teh nyanyi ya? Siap.
0: Request lagu, mimpi. Oh, siap ya.
2: Ada salamnya enggak? Salam lagi.
0: Peta malam.
3: Enggak ada, udah buat kru saja.
0: Oh iya,
3: buat siap. Semuanya aja. Buat kru yang bertugas, selamat bertugas sampai tuntas, sehat selalu tanyanya.
0: Amin. Ya.
3: Ya udah, cuma itu saja. Terima kasih. Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, udah.
2: Dua penelpon ya. Teteh As, nanti ya segmen berikutnya ya Teteh.
0: Iya, satu segmen dua penelpon ya, yang mau nyanyi, mau salam-salam
2: sekarang,
0: pokoknya mah.
2: Sekarang pindah kemana, Mang?
0: Kita pindah kemana?
2: Ke Duku Turi.
0: Sebelahnya
2: SMPBU.
0: Betul. Siapa yang mau main ke sini silahkan.
2: Iya. Main sini. Sasa, halo Sasa. Ingat, Mang?
0: Sasa. Oh.
2: Sasa.
0: Udah punya anak ya? Sasa mana? Yang di gitu.
2: Dulu penyiar pas lagi di
0: Panensari.
2: Iya.
0: Sasa yang di Laren itu pindah. Iya, kenal, udah pernah ketemu kok.
2: Udah pernah ketemu. Lagi makan sate.
0: Ini yang ngeborong.
2: Ngeborong sate.
0: Ya Teh ya, di mana sekarang di?
2: Masih di warung sate.
0: Oh, masih di warung sate. Aku suka lihatnya, suka yang ngipas-ngipasin doang.
2: Ini kan ini yang punya.
0: Iya emang. Aku kalau tiap hari.
2: Kapan-kapan kirimin sate ya?
0: Kapan-kapan ke rumah ya?
2: Iya, kapan-kapan sih.
0: Udah lama sih nggak ke situ, ke warungnya sate. Waktu dulu pesen itu waktu ada pengajian sih, pesen sate dari situ.
2: Enak berarti ya?
0: Iya. Pesen berapa tusuk banyak?
2: Berapa tusuk?
0: Banyak. Sering.
2: Apa nama warungnya? Apa namanya warung satenya?
0: Sate apa ya? Tapi terkenalnya warung sate Laren gitu. Tahu namanya enggak? Kalau yang ngomong itu sate Laren tuh udah sate pada Laren. Kenal.
2: Kangen rasa sate kangen rasa, Laren kangen
0: apa?
2: Rasa.
0: Rasanya
2: sate.
0: Sate.
2: Ya. Ya, mungkin buat Sobat Setara semua yang pengen beli sate bisa datang langsung aja borong ke sate Laren Kangen Rasa.
0: Iya. Aku ya, kalau
2: terkenal situ, banget pokoknya.
0: Aku kalau ke situ rasanya nggak ada.
2: Rasanya nggak ada.
0: Di dalam baik kayaknya.
2: Iya jaga.
0: Kalau mau manggil itu izin.
2: Pernah
0: satu kali gitu. Pernah aku ke dapur gitu.
2: Ngapain ke dapur? Enggak kan, kayak yang punya aja.
0: Enggak maksudnya kan, enggak maksudnya aku nanya sama itu karyawannya. Kenal sama Teh Sasa enggak?
2: Lagi enggak, main?
0: Enggak kenal gitu.
2: Tapi sekalian siaran
0: malam minggu. Langsung aku ke dalam gitu.
2: Mang Ono itu cuma siaran malam minggu aja.
0: Iya.
2: Kalau sama aku.
0: Teh Sasa besok. Aku mampir.
2: Kalian emang mana besok mau mampir katanya, tapi jangan dipercaya, jangan percaya.
0: Iya. Aku ntar pulangnya.
2: Oh, jadi udah buka warung sendiri di Paguyangan.
0: Pada Paguyangan sekarang berarti bukan di Laren.
2: Oh, berarti
0: Paguyangan sebelah mana?
2: Paguyangan sebelah mana nih, Sa?
0: Udah. Oh, udah pisah.
2: Udah punya cabang sendiri, luar biasa ini tuh, udah punya cabangnya sendiri.
0: Aku kira masih di Laren.
2: Laris manis pokoknya ya, amin.
0: Kalau aku ke Paguyangan kejauhan mampirnya ya. Mendingan enggak usah mampir ya.
2: Iya.
0: Kapan-kapan aja.
2: Kapan-kapan aja kalau lagi lewat ya. Mengunung. Oh, depan Perum Palem Indah Pagojengan.
0: Oh, di Pagojengan.
2: Oh, di situ. Oh.
0: Sebelah kiri apa kanan?
2: Kayaknya
0: kanan.
2: Kalau
0: ya?
2: Dari sini berarti kanan jalan.
0: Kanan, barangkali kiri.
2: Kalau dari sana kiri jalan.
0: Oh iya.
2: Kalau dari sini ya kanan jalan.
0: Kalau sana
2: kiri. Boleh nih, boleh mampir ya.
0: Iya,
2: sate
0: boleh.
2: Depan Perum Palem Pagojengan.
0: Teh Sasa udah punya.
2: Perum Palem Indah.
0: Udah punya anak kali ya. Udah.
2: Apa sih, Mang? Salam-salam Teh buat pendengar setia RCA ya. Ya sekarang bukan RCA lagi namanya, jadi
0: ganti Teh.
2: Jadi Setara Brebes.
0: Setara. Kemarin-kemarin ganti emang udah gitu. Ganti. Radio Citra Amelianya malah pada nanyain radionya udah ganti.
2: Udah ganti ya sekarang ya, jadi Setara Brebes. Mau request aja.
0: Request lagu apa? Abang tukang sate.
2: Iya nih buat Sobat Setara ya, nanti lagi kita bakal happy.
0: Iya.
2: Tapi sebelum itu ada lagu Lesti Terkesan. Lesti.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Niki, boleh diperkenalkan dulu namanya siapa dan juga alamatnya di mana, Bu?
2: Namanya Marlia, dari Balong Bantar, RT1 RW2, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
1: Oke, dan juga kan setahu saya ibu ini sering banget ya konsumsi Habutop gitu. Nah, boleh berbagi pengalaman ini, Bu, mengenai Habutop ini, perubahannya gimana sih setelah menggunakan Habutop gitu?
2: Setelah minum Habutop herbal itu, sekarang badannya udah enak dan tenaganya sehat kembali. Udah gak terasa sakit lagi. Awalnya sebelum minum Habutop itu sakit perut, keluhannya itu sakit pinggang dan gak bisa ngapa-ngapain lagi. Sekarang alhamdulillah berkat minum Habutop herbal itu udah sehat kembali.
1: Oh, jadi pokoknya semenjak konsumsi Habutop jadi semuanya sakit-sakitnya jadi hilang ya, Bu ya, membaik gitulah ya.
2: Alhamdulillah.
1: Pertama awalnya ini Ibu tahu Habutop ini dari mana sih, Bu?
2: Dari radio.
1: Jadi sering dengerin radio ya, Bu, jadi tahu Habutop ini ya, Bu ya.
2: Iya.
1: Gimana sih, Bu, pesan-pesannya gitu buat para pendengar biar para pendengar konsumsi Habutopnya ini gitu.
2: Buat para pendengar yang mempunyai keluhan kayak saya dan suami saya harus segera diatasi dengan Habutop herbal, karena Habutop herbal itu sangat manjur dan menjarab pol-polan.
1: Oke, terima kasih ya, Bu, atas waktunya. Ini sudah mengganggu.
2: Sama-sama.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia.
3: Dapatkan Habutop Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Arlinda Farma. Alamat Jalan Raya Salem, Bentar, RT1, RW7, Brak Salem. Agen Apotek Kembar Farma. Alamat Bentar Sari Salem, Brebes.
3: Apotek Rosi, alamat Desa Jatirawa, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Sentosa, alamat Jalan Raya Timur 14, RT 12, RW 3, Pegirikan, Talang, Tegal.

0: Ron.
1: Mangono.
0: Dan pastinya masih bersama produk dari PT Renatur
1: Indonesia.
0: Iya, halo halo halo.
1: Halo.
0: Halo Bang Zul.
1: Halo, silakan mau nyanyi lagu apa
0: selalu
1: nih?
0: Yuk, silakan. Orang biasa.
1: Orang biasa ya.
0: Aku mah orang luar biasa sebenarnya.
1: Biasa.
0: Nanti dulu ya yang mau telepon ya, kita mau karaoke live dulu bareng Bang Zul yang sudah datang jauh-jauh dari sana. Orang biasa ya Bang?
2: Iya.
0: Sapa dulu dong.
2: Ya selamat malam semuanya.
0: Yeah.
2: Selamat malam Minggu buat warga Bumi Ayu dan sekitarnya.
0: Mm-hmm.
2: Dan buat warga di sana yang sedang monitor barangkali sedang
0: mendengarkan
2: efek kekenyangan yang sedang mendengarkan, selamat malam Minggu.
0: Selamat malam Minggu buat sobat setara semuanya. Udah siap Bang?
2: Udah
0: siap pulang.
2: OTW.
0: Oke. Ya.

0: Terima kasih.
1: Terima kasih Bang Dul, luar biasa banget nih.
0: Satu lagi?
1: Oh, oke. Okay. Apa?
0: Dingin.
1: Apa?
0: Dingin.
1: Dingin? Hmm. Mang! Suara naro seti. Dingin dari Bang Zul buat sobat setara semuanya. Iya. Yeah.

0: kasih Bang Zul, luar biasa banget nih. Tadi ada orang biasa ya, sama Din.
1: Orang biasa.
0: Orang biasa. Karena kita memang orang biasa-biasa biasa aja ya.
1: Iya, biasa orang biasa.
0: Kalau Mangono biasa enggak?
1: Biasa-biasa baik.
0: Kupikir Mangono luar biasa.
1: Enggak,
0: ya.
1: Biasa. Enggak, kurang biasa. Biasa ya, itu biasa sebuah lagu dari Bang Jul ya.
0: Wa loh ada di sini Wa.
1: Sa.
0: Pira.
1: Pira isuk sekolah.
0: Pira pina cina isuk sekolah Pira.
1: Iya.
0: Oke Mang, waktunya apa Mang?
1: Kita waktunya kuis.
0: Kira-kira hari ini judul apa lagu ya? Apa ya?
1: Yo, siapa yang mau ikutan kuis, siap-siap ya dengerin syairnya, tebak judul lagu. Seperti biasa, hadiahnya satu buah. Satu buah sultana ya.
0: Ya, satu buah sultana.
1: Iya, betul.
0: Kita pilih, Mang.
1: Iya, siapa cepat, siapa nebak.
0: Siapa nebak, dia benar.
1: Iya, siap-siap yang mau ikutan gabung. Yang mau ikutan gabung kuis ya buat kemarin siapa yang dapat ya?
0: Kang Sari.
1: Oh, Kang Sari dapat 2 ya. Sekarang mah enggak usah ikut lagi. Takut yang lain enggak kebagian ya.
0: Langsung.
1: Ini kayaknya yang
0: Kang Sari itu
1: buka toko
0: ini.
1: Yang lain ya, silakan yang mau ikutan kuis ya.
0: Ya udah siap?
1: Iya, siap.
0: Nah, caranya gimana, Mang?
1: Caranya kita bacain dulu, dengerin kalau udah
0: tahu judulnya
1: silakan nelpon ya.
0: Iya.
1: Apa sih?
0: Ini bedeng sih.
1: Itu ini musik itunya.
0: Kencangan ya?
1: Enggak. Yuk, udah. Yuk.
0: Tiada lagi orang yang sudi menerima aku.
1: Ku.
0: Yang malang ini. Seakan
1: kan.
0: Sudah tiada
1: lagi
0: harapan
1: pan.
0: Hidup di bumi ini.
1: Nih.
0: Udah segitu aja.
1: Udah.
0: Wah, ada yang telepon.
1: Angkat.
0: Halo.
1: Halo. Abu Top.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Abu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Ijidilir.
2: Ijidilir.
0: Jawabannya
1: apa?
2: Fata Morgana.
0: Apa, Mang?
1: Fata Morgana.
0: Apa?
1: Fata Morgana jawabannya Fata Morgana. Adalah apa?
2: Fata Morgana.
1: Jawabannya
0: betul.
1: Mama Ijan. Yo, sama-sama Mama Ijan.
0: Mama Ijan ambil sendiri ya.
1: Ambil sendiri ke sini, deketinnya besok ya. Besok ya. Mau jemput.
0: Turun gunung ya.
1: Paling 5 menit.
0: Iya, 5 menit sih dari Langkah Papa Cibulibur lah ya.
1: Sekalian ke pasar.
0: Sekalian ke pasar beli ini.
1: Sekalian ke Wagean.
0: Besok ke Wagean. Emang besok Wage?
1: Besok Wage apa ya? Kliwon.
0: Kliwon bukannya kemarin Kliwon. Malam Jumat Kliwon.
1: Mau diambil apa? Mama.
0: Mau diambil apa di Balangna?
1: Mau diambil apa di Balangna? Mama Ninda kemana? Ya.
0: Sayang banget di Kang Sari ke duluan ya?
1: Iya, Kang Sari. Kang Sari mah sengaja. Biar gak nembak, kan kita udah ngomong. Gak usah ikut. Iya, kalau mau diambil, diambil. Kalau mau diterima alamat. Yo, sama-sama. Mau nyanyi enggak? Mama Ninda ya?
0: Gak usah lah, gak usah nyanyi lah ya.
1: Ayo, rundingan dulu. Mau nyanyi enggak?
2: Apa? Mau nyanyi?
1: Nyanyi lagu apa, Sok? Mama Ninda, Sok. Mama Ninda. Lagunya apa?
0: Jangan lupa Bapak Ayun.
2: Halo, Mbaknya.
1: Bapak Ayun joget ya, awas kalau enggak joget. Halo. Manda.
3: Bu, Bang Uno jangan
4: cari kue. Boleh ya.
1: Iya, yang nyanyi lah Bapak.
4: Apa ya? Pecah seribu lah.
1: Pecah seribu, siap.
0: Pecah seribu.
1: Kang Wonggo Prasetyo, jangan cari kue. Kang Wonggo, terima kasih udah hadir. Tap-tap layar dong.
0: Tap-tap layar dong.
1: Tap-tap ayo layar lagunya. Dong. Mau salam-salam apa langsung nyanyi nih?
0: Nyanyi dulu.
1: Nyanyi dulu ya, pecah seribu ya.
0: Yo, tu.
1: Yo, siap.
0: Dua,
1: pecah seribu. Satu buat lagu ya, buat semuanya.

0: Ah, sei. Ngaliwat.
1: Ah, ngaliwat.
2: Tak mau patah-patahkan

0: Ayo digoyang Bapayun. Ya, selamat malam buat warga Cibubur.
1: Selamat malam.
0: Yo, bantuin.

0: pecah 1000 ya.
1: Pecah 1500. Salam-salamnya buat siapa ini?
2: Salam-salamnya.
0: Ayo Manggo.
2: Yang pertama ya sama Mangono yang lagi bertugas.
0: Yo, semoga makasih, sehat selalu. Amin, amin ya. Terus
2: panjang umur,
0: amin, lancar rezekinya.
1: Terus buat siapa lagi?
2: Mas Ivo, boy. Terus buat Mbak Rika, Mbak Tata.
0: Iya.
2: Terus buat Mama. Tadi Kang Adeng ya masuk
0: Kang
2: ya?
0: Kang Adeng, iya Kang Adeng.
2: Iya Kang Adeng, selamat malam Kang Adeng.
0: Iya.
2: Terus buat Teh Aas.
0: Teh Aas.
2: Teh Novi. Mbak Ima.
0: Iya.
2: Mama Fikar.
0: Mama Fikar. Terus?
2: Terus buat Papa Mama Yeyen ya?
0: Iya, Papa Mama Yeyen.
2: Terus buat siapa lagi ya? Yang dulu biasanya
0: yang,
2: Mbak Eka ya?
0: Oh Mbak Eka, iya.
2: Terus buat Mama Zaki.
0: Mama Zaki.
2: Bapak Ayun.
0: Bapak Ayun, Bapak Ayun.
1: Bapak Ayun, Bapak Ayun.
2: Mama Ijan selamat ya dapat kuis ya.
0: Oh iya Mama Ijan ya, Mama Ijan besok lu kesini ya.
1: Mama Ijan tanggung jawab.
0: Mama Ninda udah sering dapat ya.
2: Iya nanti ke alamat rumah aku aja
0: tanya. Oh iya ya. Berarti dekat ya rumahnya ya.
2: Pokoknya buat semuanya aja lah
0: ya. Iya siap pokoknya Maya buat semuanya aja salamnya. Udah?
1: Lagi gak?
0: Udah lagi gak?
2: Terus lebih ya Mbak, boleh?
1: Hah? Request?
2: Request lagu.
0: Lagu boleh. Apa?
2: Thomas Are ya? Featuring Elsa Pitaloka, Rindu Memanggil.
1: Memanggil.
0: Oh, memanggil.
2: Rindu Memanggil.
1: Rindu Memanggil.
0: Rindu Memanggil.
1: Boleh ya. Ada lagi?
2: Ya udah.
1: Oke.
0: Okay. Iya.
2: Ya udah assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih ya buat Mama Ninda ya.
1: Sama Mama Ijan.
0: Mama Ijan sama Bapak Ayun.
1: Bapak Ayun.
0: Terima kasih.
1: Iya, halo.
3: Halo. Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habuto.
3: Habuto, peramuan herbal Arab yang lagi ngetop.
1: Icikir.
0: Icikidor.
3: Halo Teh Nyanya.
1: Halo Teh Aas.
3: Halo Bang Uno, gimana kabarnya kalian berdua?
0: Kabar alhamdulillah baik ya Teh Aas ya. Bisa dengar lagi suara Teh Aas. Iya. Nah. Teh Aas sehat?
3: 10 tahun apa 2? Alhamdulillah sehat.
0: Ya udah lama enggak dengar suaranya ya Teh Aas kemana baik.
1: 10 tahun sudah kita tidak telepon.
0: Iya, Teh Aas.
3: Tehnya hanya
1: iya.
3: Itu enggak jadi deh.
0: Apa? Jadiin aja mumpung masih mumpung masih di telepon, yeah. Kema, ntar mah tidur.
1: Iya. Yeah.
0: Apa ayo?
1: Nanti mah bisik kepikiran.
0: Heeh.
1: Mang Ono masih jomblo.
0: Apa? Ayo mau ngomong apa
1: Mang
0: ya?
1: Mang Ono masih jomblo Teh kalau nanya.
0: Ayo, mau ngomong apa ayo?
3: Oh gitu, masih jomblo. Yeah. Jomblo yang mana?
0: Jomblo Wati.
1: Jomblo yang ini.
0: Iya. Ayo mau ngomong apa? Ayo mau ngomong apa?
1: Ngomong enggak? Ya.
0: Ngomong enggak?
1: Ngomong enggak kalau enggak kita yang ngomong. Entah, nih.
0: Ketawa nyantar kalau habis ngomong, jangan ketawa sambil ngomong enggak jelas. Ayo.
3: Kan yang penting aku udah telepon, udah denger suaranya. Ya, Teh Nyanya, anu Terus ada Bang Ononya. Tadi ada Bang Sul ya. Masih ada enggak di
0: masih
3: situ?
0: Masih ada, iya. Masih ada ya.
1: Masih ada.
3: Halo Bang Sul, selamat ya. Malam. Halo, gimana juga. Kabarnya?
0: Kabar baik ya tuh Bang Sul ya.
3: Ya, pura-pura manja sedikit ya tanyanya ya. Sama Bang Sul.
0: Iya, manja. Gede juga enggak apa-apa manjanya.
1: Manja.
0: Ya, Teh As.
3: Selamat bermalam Minggu, Bang Sun.
0: Teh As mau nyanyi lagu apa nih?
3: Enggak nyanyi deh.
0: Lawas enggak nyanyi, malah enggak nyanyi.
3: Karena aku yang penting judulnya kepengen ke denger apa langsung sama tehnya sama Bang Ono gitu loh. Yeah. Itu kan ada Bang Sur juga.
1: Iya, yeah, Bang Ono gimana sih ini?
3: Nyanyi deh.
1: Ceritanya
3: nyanyi.
1: Tuh kangen ini tuh.
0: Iya, lagi kan. Heeh.
3: Enggak nyanyi dulu deh.
0: Ya, enggak apa-apa ya.
3: Iya,
0: yang mau request apa mau salam-salam?
3: Requestnya siapa sih ya?
0: Siapa?
3: Lagu yang yang gimana gitu, yang aku manja-manja gitu deh.
1: Apa tuh yang manja-manja?
0: Yang manja-manja itu.
3: Terserah tehnya aja deh yang pokoknya yang menjadi khusus malam minggu ini deh.
0: Oh iya,
1: apa
0: ya?
1: Dong, apa dong yang manja-manja?
0: Apa ya yang manja-manja?
3: Apa sih ya?
1: Lagi cantik.
3: Terserah.
0: Lagi
3: terserah tehnya aja deh.
0: Lagu itu apa ya yang lagi ngetop sekarang?
1: Kicau Mania.
3: Kicau Mania. Enggak ah, enggak mau.
0: ya, itu aja ya.
1: Kicau.
0: Kicau Mania gitu ya. Iya ya,
3: Teh. Enggak mau deh nyanyinya, enggak.
1: Yaudah, mau apa?
0: Ya, mau apa, yuk. Ya, mumpung masih
3: enggak lama ya. Aku ya.
1: Jangan nyuruh
3: aku
1: kita.
3: Aku pengin dengerin ini. Lagunya. Ini tehnya yang nyanyi tapi sama Bang Ono.
0: Yeah.
3: Ya kalau nggak kerinduan itu Bahtera Cinta.
0: Oh ya.
1: Yeah. Bahtera.
3: Aku request dari aku.
0: Kerinduan apa Bahtera Cinta?
3: Yang nyanyi tehnya sama Bang Ono itu. Itu aku nggak mau nyanyi. Aku kepengin request malam ini.
0: Oh.
3: Tehnya yang nyanyi sama Bang Ono gitu.
1: Bahtera Cinta kita berdua.
3: Oh ya itulah. Dua-duanya aja dinyanyiin kerinduan sama Bahtera Cinta biar aku hatiku adem gitu loh di sini dengerin.
0: Oh iya.
1: Kitanya yang pusing beras.
0: Iya, kitanya yang panas hatinya.
3: Salamnya tadi yang udah pada masuk, selamat malam ya. Semuanya. Semoga sehat selalu.
0: Amin ya.
3: Iya. Lawas men enggak ketemu.
0: Iya, lawas suara ketemu enggak. Kedengeran suaranya juga lawas ya.
3: Iya, lagi semedi.
0: Oh, lagi semedi. Apa radio ne lagi semedi?
3: Iya deh, pokoknya salam sayang, salam semuanya buat semuanya lah ya.
0: Iya,
3: jadi bingung apa jadi grogi deh.
0: Iya ya. Biasanya kan udah itu banget ya.
3: Pokoknya jadi grogi deh telepon inilah sama yeah. Pria idaman juga.
1: Pria idaman enggak tuh.
3: Ya kan malam Minggu tehnya kan pura-pura ini apa namanya?
0: Pura-pura apa?
3: Ngerayu dulu gitu. Oh, yeah.
0: Ngerayu ya.
1: Mang Ono mah emang pria idaman sedingin salju. Cool.
3: Iya deh, maaf ya bercanda.
0: Iya nggak apa-apa, kita harus canda ya. Kalau kita dianggap serius mah.
3: Iya deh, pokoknya salam buat semuanya aja.
0: Iya.
3: Sehat selalu amin, yang ada di
0: amin.
3: Sana. Selamat tugas buat tehnya Bang Ono Bang Sur.
0: Iya. Mm.
3: Itu aja semuanya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wah, udah 20 penelpon ya.
0: Iya.
1: Ya, kita bacain dulu nih.
0: Bacain dulu yang udah masuk ya.
1: Dia mau telepon nanti ya.
0: Iya. Dari siapa dulu yang masuk?
1: Tadi ada aku Kang Agus, Tasik
0: Agus.
1: Monitor
0: Kang Agus ya, yang punya kawasan Tasik.
1: Ya, lo selamat malam buat warga Tasik dan sekitarnya ya. Dari Mama Fikar, Assalamualaikum.
0: Mama Fikar, Waalaikumsalam.
1: Malam Radio Stara Brebes.
0: Iya, malam juga Mama Fikar.
1: Selamat malam juga buat tehnya sama Mang Ono.
0: Iya, malam juga ya.
1: Ya, Mama Fikar ikutan gabung di play lagunya malam dari Tasya Rosmala. Udah
0: di play tadi ya.
1: Salamnya buat Sobat Stara semuanya dimanapun berada. Untuk tehnya juga Mang Ono, selamat bertugas sampai tuntas.
0: Iya.
1: Jaga kesehatan, semoga siarannya lancar.
0: Hatur
1: nuhun tehnya juga
0: sama-sama.
1: Dari 0882 sekian. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat malam.
0: Malam juga.
1: Salam kenal dari Ahmad. Dari Ahmad.
0: Dari Ahmad. Dari mana? Ya,
1: Bang dari Ahmad. Mana.
0: Ya. Salam kenal juga ya buat Bang Ahmad. Iya.
1: Salamnya buat kru Ustara.
0: Iya.
1: Minta kirimin lagu Bogo ke Anjen.
0: Bogo ke Anjen. Udah diputar belum tadi ya?
1: Tadi udah dibogo.
0: Udah ya.
1: Dari Kang Jupento.
0: Kang Jupento, selamat malam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Jupento EPNK hadir, namanya Manguno. Gimana ya,
0: kabarnya? Kabar, alhamdulillah baik.
1: Mau request lagunya Satu Rasa Cinta.
0: Satu Rasa
1: udah
0: Cinta.
1: Udah di play ya. Salamnya nih buat Mbak Rizka, Mbak Tata, Tengahnya, Mas Rico, Mbak Bunga, Mbak Muna, Mbak Amel, Mas Safon, Teh Ari, Teh Asma. Terus juga buat Mama Eza, Mbak Intan, Mama Ayu, Mama Pasha, Mama Dini, Mama Nafi, Mama Diro, Mama Bayu, Mama Larti, Mama Fikar, Mama Fiandi. Terus juga buat Mas Jusiron, Pak Kasrun.
0: Pak Kasrun.
1: Bang Jul. Kang Kuswo, Abah Jawir, Hari Firlana, Bunda Vina. Juga buat semua Sobat Stara Brebes, makasih banyaknya Mang Ono, semoga sehat selalu.
0: Amin. Ya, terima kasih juga ya.
1: Amin, makasih semua. Selamat malam Mbak Intan.
0: Mbak Intan.
1: Ya, apa nih? Halo Kang Sari, alhamdulillah kamari dinten Jumat datang Karbal Sultananya. Hatur nuhun.
0: Oh, udah nyampe. Entos datang ya.
1: Hatur nuhun.
0: Ya, sama-samanya entos datang manya.
1: Alhamdulillah ya, semoga bermanfaat ya.
0: Berarti lancar perjalanan ya. Kirimannya udah nyampe.
1: Kalau masih kebagian auto requestnya lagu Kicau Mania. Bang? Kicau mania.
0: Ya, dari siapa tuh? Kang Sari. Oh, Kang Sari ya. Jadi ingat apa ya? Kicau mania. Bocah-bocah lagi pada main nyanyi pada
1: Mbak,
0: gitu.
1: Mbak Intan. Rius, selamat malam juga DJ Nyanyi dan DJ Ono. Ini mana? Lagi kayaknya lagi standby nih Mbak Intan.
0: Mainera. Kayak lagi monitor pasti ge.
1: Masih nonton. Soalnya tadi baru
0: Intan,
1: di
0: ini. Langsung
1: request lagu Madu 3.
0: Sok. Request udah diputar belum?
1: Salamnya buat semuanya. Belum.
0: Mbak Intan, masih buka ora warungnya? Aku pengen
1: Kirim seblak
0: ya buat Mbak Intan ya. Yang di mana sih Mbak Intan sih?
1: Madu 3 itu lagunya apa?
0: Madu
1: di tangan 3.
0: Madu di tangan 3. Mbak Intan.
1: Abah Udin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Abah Udin. Abah Udin.
1: Salam kenal Neng dari grup Radio Stara Lebak Banten 99.
0: Oh, dari Banten.
1: Yang disponsori oleh Pulau Duk Dena. Terus Sami, saudaraan kita.
0: Iya, itu
1: frekuensi. Oh, lagunya Dewa 19 Ahmad Dhani. Oke.
0: Oh, berarti Stara kemana-mana ya?
1: Iya, Stara di mana-mana. Ini di mana Neng? Ini di Stara Brebes.
0: Stara Brebes, Bumi Brebes Selatan ya, Bumi Ayu ya?
1: Iya.
0: Iya, Bumi Ayu Jawa Tengah. Itu di mana? Di Banten.
1: Lebak Banten.
0: Oh, Lebak Banten. Lebak Banten itu di mana?
1: Lebak Banten.
0: Lebak Bulus.
1: Beda, Mang.
0: Oh iya.
1: Oke nih, tadi sesuai requestnya Teh Aas.
0: Iya, Teh Aas.
1: Ada
0: apa lagunya?
1: Ada ini. Kerinduan.
0: Buat
1: Sobat Stara semuanya.
0: Ayo. Goyang. Buat semuanya yang belum tidur, goyang.

Payunnya juga ya. Selamat malam buat Bang Sayudi doang, Mbak Intan yang lagi lembur. Mbak Intan lembur ora ya?

0: download dah.
1: Kok iklan? Maaf iklan.
2: Iya. Asik. Besolingan yo.
1: Asik.

0: Iya, kerinduan ya.
1: Terima kasih.
0: Ya, terima kasih Bang Deni, Den.
1: Ada cinta merah jambu.

0: Ayo Ir, kita istirahat dulu. Katanya mau beli makan.
1: Bentar Jen, kaki aku kesemutan nih, gak bisa berdiri.
0: Kamu sering kesemutan apa Ir?
1: Iya Jen, kenapa ya?
0: Hati-hati loh Ir, sering kesemutan itu bisa jadi tanda-tanda diabetes.
1: Yang bener Jen, aduh aku jadi takut. Soalnya aku suka makan yang manis-manis.
0: Gak usah takut Ir. Nih, kamu minum aja Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop ini kan baik bagi penderita diabetes, jantung, liver, dan masih banyak lagi penyakit lainnya.
1: Belinya di mana, Jen, Habutopnya?
0: Di apotek juga ada, Ir. Kalau mau online juga bisa sih.
1: Oke deh, Jen. Nanti aku beli di apotek aja deh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882 2413.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Mari kita dengarkan kesaksian dari pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mbak, bisa perkenalan dulu Mbak, namanya siapa?
2: Nama saya Faiza, alamatnya Cimanggu RT5 RW7.
1: Bisa ceritakan Mbak pengalamannya mengonsumsi Habutop?
2: Saya keluhannya punya asam lambung. Terus alhamdulillah sesudah mengonsumsi Habutop, asam lambung saya sembuh.
1: Mbak bisa tahu Habutop dari mana Mbak?
2: Saya tahu Habutop dari radio.
1: Dari radio ya. Mbak bisa kasih pesan-pesan nih Mbak buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Mbaknya.
2: Buat pendengar yang punya keluhan sama seperti saya, silahkan mengonsumsi Habutop. Habutop ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Ya, terima kasih Mbak.
2: Sama-sama.
1: Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. Di 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Pratamba Farma. Alamat Jalan Raya Aji Barang, Pageraji, Cilongok, Banyumas. Agen Apotek Windu Aji. Alamat Jalan Raya Windu Aji, RT4, RW5. Agen Apotek Idola Farma. Alamat Jalan Raya Cilongok, RT1, RW4. Agen Apotek Aura Farma. Alamat Jalan Raya Paguyangan, nomor 133, RT4, RW2, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan.

0: Yeay, balik lagi di 93.5 FM Radio Setara Brebes, infonya Gres.
1: Musiknya yes. Yes,
0: ayo kita langsung bacain aja nih pesan-pesan yang sudah masuk lagi dari Sobat Setara semuanya.
1: Iya yeah.
0: Oke. Dari Mas Yustiran, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat malam, tanyanya Mang Ono kumaha da Mang?
1: Alhamdulillah, sayanya.
0: Request Cinta Merah Jambu.
1: Cinta Merah Jambu.
0: Udah
1: di play ya. Tadi ya.
0: Soalnya buat Sobat Setara Brebes Hanupis. Oke. Dari Layang Samba.
1: Iya.
0: Yuhu. Selamat malam.
1: Malam Minggu. Juga, malam mingguan ya.
0: Mang Ono teh nyanya.
1: Iya.
0: Apa kabar?
1: Kabar baik.
0: Alhamdulillah ya. Semoga baik juga nih. Request lagunya Es Lilin.
1: Es Lilin ini.
0: Cucu.
1: Didorong-dorong
0: kalapa muda ya.
1: Rohman baik. Es Lilin didorong-dorong.
0: Apa nih? Ma Cici atau Arif, aku ingin be sukun-sukun diputer.
1: Sukun-sukun.
0: Maksudnya gimana?
1: Maksudnya pengen lagu sukun.
0: Ya,
1: apa
0: ya,
1: mau ngasih sukun?
0: Ini requestnya Es Lilin.
1: Ah. Terus?
0: Oh, Es Lilin mah cece.
1: Didorong-dorong.
0: Atau Arif, aku ingin B.
1: Syukur-syukur
0: diputar syukur-syukur.
1: Dua-duanya.
0: Salam buat DJ Rizka, Mona, Bunga, Amel, dan semua pendengar. Terima kasih. Makasih kembali.
1: Yo, sama-sama.
0: Jadi Kang Adeng halo, Mang Ono juga tanyanya.
1: Iya, Kang Adeng halo juga.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Ciamis hadir. Halo Ciamis.
1: Halo juga Ciamis.
0: Iya, dari mana nih? Dari Tumiridawati, persembahan kakak dari Medan. Halo.
1: Iya, hadir dari Medan ya.
0: Halo.
1: Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habutop.
2: Habutop, lamuan hebel Arab yang lagi ngetop.
1: Ici kiwir.
2: Wuhuy.
1: Ici kidot.
2: Iya. Halo, Mang Ono tehnya.
1: Halo juga, Bapak Yeyen.
2: Gimana, masih semangat?
1: Ah, masih atuh, masih semangat. Bapak Yen keur ngalembur.
2: Waha?
1: Keur lembur lain.
2: Ya, keur lembur ya.
1: Oh, Mama Yen aya kene encan sare.
2: Aya nu wis turu.
1: Wah, tumben.
0: Tumben.
1: Tumben ya keun Mama Yen.
2: Lagi bermimpi dia mah.
1: Mimpi. Mimpi dipacak ayam tukung. Bapak Yen kumaha sehat?
2: Alhamdulillah sehat, Mang.
1: Syukur atunya. Ana sok ke ngalagu naon?
2: Ayo nah, ngalaguin loknya.
1: Sok anu kira-kira
2: Mama dewe buah kawung ning.
1: Buah kawung. Kawung, buah kawung.
2: Lain. Buah kawung lain.
1: Oh, sok ingat ka ditu heuh. Sok ingat kapa, ingat kapa pasir semaya. Mari ngalaupan daun wandra.
2: Kuma, si gunung janas betahin ya.
1: Si gunung alhamdulillah separo nges, tapi separo nade acana jembatan nasatik deh.
2: Wah, gema tuh.
1: Nyeak,
2: pokoknya
1: mah bumi ayu si gunung paling ge 5 menit ya nama.
2: 10 menitnya
1: nyampe ya komo peting
2: ke tidaknya kadinya ngumpeng jalan lah kali pada ke
1: deketan kadinya ke
2: seti awi kadi tuh
1: gede di jalanan te turun cara kati ya ke nanti kali jamben kan kadinya mah jalan masih kene dan gitu ya jangan dibangun sarwa.
2: Biasanya salam-salam
1: sok lainnya. mangga
2: pertama salamnya buat Kak yang lagi lembur
1: ya,
2: yuk hari ngopi
1: ya,
2: terus Kang Adeng, Bang
1: Jules, ya,
2: terus Kang Kuswo, terus Mas Supento,
1: ya,
2: terus Mas Edi Palimanan, terus Taas tadi udah masuk ya?
1: Ya sudah.
2: Mama terus Putra. Mbak Ima. Terus Pak Kasrun, Mas Ronggo. Terus Abah Jawir.
1: Abah Jawir. Mama Napi.
2: Terus buat warga Cigunung yang lagi pada monitor.
1: Iya, siap, Pak. Pastinya lagi pada monitor.
2: Terus buat warga Cibentang. Ciawi. Semuanya warga Brebes.
1: Iya, warga Kalipada khususnya ya.
0: Kalipada.
2: Udah aja ya, Bang.
1: Ya.
2: Pak Guna tadi.
1: Mbak Kawongnya.
2: Anu kemarin tadi Mbak Kawongnya ngenaan, itu mah lain ubah gila.
1: Mbak Kawong anu versi baru apa?
2: Nah, versi baru.
1: Buah kawung.
0: Buah kawung.
2: Versi panggung sama.
1: Oh, versi panggung itunya.
0: Oke.
1: Okay. Ya, terlanjut.
2: Itu banyak tebang juga masih dinya.
1: Oh, karak iya, karak palik.
2: Oh. Nges apal ini kadinya?
1: Apal nges berakali kadi ya, sering.
2: Oh. Orang apal kadinya gak ya, toh nyangannya juga panggi.
1: Pernah kadi ya? Pernah.
2: Pernah.
1: Juga panggi. Oh, juga panggi.
2: Panggi lah kak balik deh.
1: Oh iya. Isu kan untuk kadi ya? Orang isuk dijemput tadinya tak arep.
2: Kamari mah kadinya nyambung ayu.
1: Kamari ente mampir.
0: Mampir.
1: Temawa opor. Sapi.
0: Opor mah sapi mah. Ah,
1: rendang. Oh, nya,
2: ternyata. Guna guna.
0: Ya.
1: Ah, ditunggu nya.
2: Tunggu Kang Ono.
1: Yo, tanyanya. Siap, siap.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya buat Bapak Yeyen, Mama Yeyen yang lagi lembur, semangat terus. Pokoknya mah buat semuanya yang lagi lembur, semangat sampai selesai ya.
0: Lancar terus pokoknya.
1: Lancar terus.
0: Usahanya. Kerjaannya.
1: Iya.
0: Oke nih buat Sobat Setara, kita play dulu lagunya. Ada.

0: besok antar ibu ke apotek ya.
1: Iya bu, mau beli apa ke apotek?
0: Mau beli cendol pak. Ya mau beli habutop dong pak.
1: Cendol di kalapaan ngejendol wa bapaan kalau cendol. Bukannya habutopnya masih bu.
0: Aduh capek banget deh bapak kalau udah ketawa, kalau udah ngelawak. Ya udah tinggal sedikit atuh pak habutopnya, makanya ibu minta ke apotek buat stok habutop di rumah supaya daya tahan tubuh kita selalu terjaga, nggak gampang sakit. Bapak juga sudah merasakan sendiri kan manfaat minum habutop?
1: Iya bu, semenjak minum habutop bapak nggak gampang sakit, nggak cepet capek, bangun tidur rasanya lebih seger daripada cendol.
0: Nah betul banget itu pak. Makanya yuk kita minum habutop. Jangan nunggu sakit. Karena habutop bagus untuk menjaga daya tahan tubuh kita. Apalagi kalau kita makan cendol. Yuk pak beli cendol.
1: Yuk.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Sinar Sehat. Alamat, Jalan Raya Kalierang, nomor 438, Bumiayu, atau depan pertigaan Pasar Hewan Bumiayu. Agen Apotek Ismahani Farma. Alamat, Desa Banjaranyar, RT1, RW3, Balapulang, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Ciplukan Jati. Alamat, Jalan Profesor Muhammad Yamin, nomor 27B, Kudaile, Slawi.

aku tak punya bahtera. Hanya sampan kecil inilah yang setia membawa kemana aku pergi. Berikanlah petunjukmu, berikanlah rahmat.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, saya dengar Bapak ini pengguna produk herbal Vitama.
2: Iya, betul.
1: Iya, mohon maaf, ini boleh diperkenalkan nggak Pak, atas nama siapa dan alamatnya dari mana?
2: Iya, nama saya Eli, alamat dari Argapura, Kota Cirebon.
1: Iya, sebelumnya punya keluhan sakit apa ini Pak?
2: Saya mempunyai keluhan sakit mata buram juga mata plus.
1: Iya, setelah menggunakan Vitama gimana nih manfaatnya nih Pak?
2: Manfaatnya setelah mengkonsumsi Vitama, alhamdulillah sudah sedikit membaik penglihatan mata saya.
1: Boleh minta saran-sarannya nggak Pak buat pendengar yang punya keluhan mata buram seperti Bapak?
2: Saran saya bagi para pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, mata buram atau penglihatan kabur dan tidak jelas, segeralah konsumsi Vitama. Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih banyak ya Pak ya.
2: Ya, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kalierang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop Sultan.

0: Vitamana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
1: Agen Apotek Hijau Lestari. Alamat Jalan Raya Selawi, Jatibarang. Agen Apotek Bagus Farma. Alamat Jalan Raya Songgomlor, RT 1, RW 3, Kecamatan Songgom, Brebes. Agen Apotek Mulia Sehat. Alamat Jalan Raya Banjaran, Balamoa, Pekiringan.

0: pagi di 93.5 FM Radio Stara Brebes, infonya Gres.
1: Musiknya yes.
0: Masih yeah. Barangnya dan
1: Mangono.
0: Oke, kita langsung ke kuis terakhir.
1: Iya, yeah, siap-siap yuk kita kuis yang kedua ya. Kuis yang pertama tadi dimenangkan oleh Bapak Ninda, Imama Ninda.
0: Bapak ya. Ninda. Bapak Ninda.
1: Bapak Ayun.
0: Bapak Ayun.
1: Bapak Ayun ya.
0: Oke,
1: yuk,
0: mulai.
1: Silakan.
0: Kalau hidupku
1: Kau
0: hanya untuk membawa derita. Mengapa dulu aku dilahirkan ke dunia? Kalau diriku hanya menjadi buah hinaan. Mengapa dulu ayah dan ibuku membesarkan
1: kan.
0: Ada apa enggak?
1: Oh. Ada, kita angkat lu.
2: Halo.
0: Habuto. Obat herbal.
2: Kiwir. Judulnya derita bukan?
1: Uhui dulu.
2: Uhui.
0: Cikida. Apa mah jawabannya?
2: Derita. Nama irama bukan?
0: Derita.
1: Apa judulnya?
2: Derita Roma Irama.
0: Apa mah?
1: Derita Roma Irama jawabannya.
2: Salah.
1: Beruntung. Gara-gara kau ngasih syukur.
2: Thank you.
1: Ya, terima kasih buat Mapua ya. Ya, terima kasih. Jawabannya masih kurang tepat. Yo, yang lain.
0: Halo.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Abu Top.
3: Abu Ramon Arab yang lagi ngetop.
1: Icikiwir. Icikido. Jawabannya apa, Kang Sari?
0: Jawabannya.
3: Nasibku Roma Irama.
0: Apa, Mang?
1: Nasibku Roma Irama. Apa nasibku Roma Irama?
0: Apa, Mang?
1: Mana?
3: Roma Irama.
1: Nasibku. Ini dari Kang Sari ya?
0: Iya.
1: Kang Sari benar-benar buka toko ini. Benar.
0: Kang Sari lagi.
1: Kang Sari. Ya, jawabannya nasibku dari Haji Roma Irama.
0: Betul.
1: Iya, terima kasih buat Kang Sari ya. Udah dapat lagi yuk, sama-sama.
0: Iya, sama-sama.
1: Ya, kirim lagi alamatnya apa? Mau langsung diambil besok?
0: Ambil besok sih.
3: Bisa aja alamatnya.
1: Oh, masih lembur ya Kang Sari. Ya, siap dikirim alamatnya ya.
3: Masih lembur.
1: Ya, semangat. Ya, kirimin aja. Yuk.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Kang Sari lagi ya yang dapat ya.
0: Kita langsung baca ini yang sudah ya. Masuk lagi.
1: Dari siapa nih? Dari
0: Abah Jawir. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Mbah.
0: Duo DJ Mangono tanya selamat malam.
1: Malam juga, Abah.
0: Iya.
1: Enggak request, Mbah.
0: Enggak request nih, Mbah.
1: Abah sehat selalu ya, Mbah ya, bareng Mama Napinya juga. Lanjut
0: dari 0857 sekian.
1: Iya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Kakak penyiar.
1: Iya.
0: Salam kenal Ibu Gitar dari Cilacap.
1: Oh, Ibu Gitar dari Cilacap. Iya, salam kenal juga ya Ibu Gitar.
0: Mau request lagunya Kembang Bolet. Gending Asih. Tapi tetap gendang Kembang Bolet ya?
1: Kembang Bolet. Iya, Kembang Bolet.
0: Duh.
1: Kakang. Kita cobi ya. Iya, ditunggu
0: makasih
1: ya.
0: Makasih buat semuanya. Ayo,
1: sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Kembang Bolet.
0: Aduh.
1: Kita cobian.
0: Cobian.
1: Iya, masih ada lagi. Ini masih ada yang mau nyanyi lagi, mumpung masih ada waktu ini, ya. Bentar lagi nih.
0: Kalau nggak ada, kita mau closing nih.
1: Mau closing nih.
0: Lagi nggak? Hayo, hayo. Hayo, hayo.
1: Hayo, siapa lagi?
0: Siapa lagi?
1: Itu yang...
0: Siapa nih? Ayo, hayo. Nggak ada? Ya oke, okay. Yuk. Thank you banget buat Sobat Star
1: ya,
0: semua
1: betul.
0: Yang udah selalu stay tune setia menemani kita berdua dari awal sampai akhir segmen. Terima kasih juga buat salam-salam, buat requestannya, buat
1: udah tap-tap layar juga ya.
0: Betul sekali. Dan kita juga mohon maaf nih apabila ada salah-salah kata atau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Sobat Star semua. Kita mohon maaf dari hati yang paling
1: dalam.
0: Waktunya nyanyi Lavenia dan
1: Mangono
0: pamit undur diri di Singsong pada malam hari ini. Wabillahi taufik walhidayah.
1: Wassalamualaikum.
0: Warahmatullahi.

0: mancing rawli-oli. Lah, harap tak pukul kopi disit lah.
1: Loh, Rip, harap maringin di.
0: Aku harap tak pukul kopi disit. Ayo mancing et mau ngantuk rawli-oli.
1: Oh, ya wis, awas, jalannya lunyu.
2: Aduh, Kim, tolong. Ntar Kim, tolong Kim, Kim, tolong.
1: Oh, Rip, kenapa Rip? Duh, tembe tomong. Oke, ini, cukul tangannya nyong. Solo. Nah, Kim, ini kok melu nyemplung?
3: Bagian sih kepingin, yang kau nyukul di tangan malah nyukul di sikil. Ya yang melu nyemplung.
0: Aduh, papurane ya Kim. Aku ya matanya mulai ora jelas, pandangannya sering kabur. Faktor U kayaknya ya.
1: Mulane Rip, mulai konsumsi obat herbal Vitama sing bisa membantu menyehatkan mata, nganggu sing matane blereng kaya sampean supaya ora nyemplung nawong wani.
4: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.
5: Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823-1328-0522. 0823-1328-0522. Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
6: Agen Apotek Neo Farma. Alamat, Jalan MT Haryono, Pakembaran, Selawi. Agen Apotek Kalisapu. Alamat, Jalan Cutnyak Dien, RT 5, RW 5, Kelurahan Kalisapu, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Awal. Alamat, Pasar Ketanggungan, Brebes.

0: di kahyangan. Aya banteng jeung ikan hiu. Neng, I love you. Cinta ini untukmu. Kunaon hari akan jejerwokan tak tadi.
1: Kerde mo cinta wala.
0: Ayah maut itu tuh ayah wewe gelis. Mana itu tuh tinggali. Wow, gelisnya nyak.
1: Eta teh kecengan dewe.
0: Kari ayam nubu lilis, kari leput nubu tutut, kari hayang kanu gelis, kari beget goreng patut.
2: Selebe.

0: break dulu kuy. 93.5 FM Radio Citra Amelia. Radio Citra Amelia.
1: Dapatkan Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Darussalam, alamat Jalan Kalibakung, Balapulang, Kabupaten Tegal. Apotek Nur Sifa Farma, alamat Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 38 Sitanggal Kecamatan Larangan Brebes. Apotek Amira, alamat Jalan Rengas Pendawa Larangan Brebes.

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami 93.5 Radio Setara FM Brebes. Kita ikuti acara berikutnya.
1: Nuwun pormiarso, kagem panjenengan ingkang remen kalian pagelaran ringgit purwo. Saged panjenengan pidhangetaken lumantar Radio Citra Amelia 93.5 FM saben dinten Setu malam Minggu diwiwiti jam 09.00 dalu langkung 3 menit dumugi enjang.

Acarius di pertapan alas Saptarengga. Begawan abiasa eyangna Pandawa Kurawa kasumpingan putu naku anjeun Raden Bima kalih Raden Arjuna tekan tun kasepuhan. Semarura kudra pawana sami sadayana tungkul hamari keludat nyemah narimang sabda. Ajrih ningali pamor sang begawan. Watek wantos begawan abiasa tutuwong samanea. Mangusatru sing madu trahing kusumah.

0: mereka kawedaling lisan mekaten pengandikanipun.
1: Kasih. Bagja nutaya papadana. Dina danget ieu lamun seug dibandingkeun kabungah kula jeung gunung anu cingjalgir di ieu dunya masih keneh gede kabungah kaula kanca. Uka datanganana incu ka dieu anu kabejakeun maot kaduruk di balai sigala-gala ayeuna cing parucenghis. Hari disangka mah ririwana ku kaula. Yap ka hareup hideup incu kula Bima.
2: Umpake sia yang aku terima eyang. Lan aku calumbalum urang bisa tatap rieuka kaya ulian.
1: Teu naon aing soal teu bisa lemes mah ngomong. Di hampura aing geus jadi adat mah heukeun bae. Seperti bubuahan di dunia teh aya buah mangu, aya buah kadongdong. Aya buah mangu di mana geus asak teh hideung. Ya, tapi di jerona bodas. Jeung ari mangu tara bohong. Lamun ti luarna cupatna genep di jerona ge genep. Tuh. Heh, jelema ge teu beda tiki. Sanajan ayeuna urang bahasa naon basa kasar gariha ari geus jadi adat mah tapi anu penting mah hate cing bersih sabab ari meunteuna pangeran ka manusa teh teu dumasar kana rupa jeung pangkat tapi gumantung ngana kebersihan hate nya kanca. Eta eta aya deui buah kadongdong ti luarna mah lemes tapi di jerona remet. Tuh, sakurang-kurang nama kapan. Lamun di dahar teh mah urang matak ngelagjing nyerelap dina huntu. Ya, tah manusia ge teh beda ti kitu. Aya nu lemes ngomongna teh kawas nu heueuh tapi hatena kotor. Sirik pidik teh dina hate bet ngancik.
2: Inggih. Lan, baktos di si ibu oge si kakang kontea.
0: Oh, calalagur sararea.
2: Iya.
0: Oh, syukur. Di mana ayeuna? Inung hidep, adi hidep jeung lanceuk hidep.
2: Sinakula si sadewa si kakang kontea wicakangga. Oge si ibu aya di nagara Cempalarja. Nyaeta si kakang kontea keur bulan madu.
1: Oh. Wijakangka geus kawin karah teh?
2: Inggih,
1: Kak.
2: Kaputri Raja Nagara Cempalarja nyaeta kaputrina Prabu Drupada anu kakasih Dewi Drupadi eyang.
1: Cukup.
0: Jadi didinya karah rumpulna?
2: Inggih.
0: Syukur ditarima kitu. Ya, salamna. Pisarerea.
2: Iya.
1: Tino dama kaulanun eyang. Wayah dalem Arjuna ngahaturkeun semasung kemuka kunyuk panjenengan pangresa eyang.
0: Ditarima kasep margana.
1: Kalih nati eta nyangakeun panglayat.
0: Syukur.
1: Oge baktos tisadayana we anu sami aya di Cempalarja.
0: Syukur. Ke. Ari itu saha yang kewok di juru.
3: Itu saha,
0: Blan. Si olot gening teteh. Kadieu Semar.
2: Mar, kahareup, Mar.
1: Kahareup, Kang.
0: Aduh, ayah anak.

0: salamet inar tina durukan di balai sigala-gala. Masih keneh bisa lempang jauh eta si Olot. Amuing, amuing. Syukur, syukur, syukur. Takuha sakitu atu. Heula anan, hayang nyaho eyang. Bisa na salamet hidep. Nya eta tina durukan di balai sigala-gala. Sabab ieu teh geus geunjleung ka mana-mana. Kaseluk ka kadang ewu kalau ka kajana pria kajamparing angin-angin beja teh. Yen panawa teh maot kaduruk jeung indungna. Tuh. Kabudak-budak anu keur ngurek apaleun. Yen panawa teh kaduruk di balai sigala-gala. Ya, ieu. Malahan ieu beja teh dikuatan ku bukti sabab aya bangke jelema. Genepan. Aya buktos. Cenah mah eta teh bangke panawa jeung indungna, tapi ayeuna panawa jeung indungna harirup keneh naha saha eta teh anu kaduruk teh cu?
1: Aya anak. Panjang riwayat teh sieun.
0: Panjang riwayatna eyang.
1: Panjang lalakonna eyang.
0: Aya anu kaduruk teh sabenerna harita di balai sigala-gala teh aya anu ngadon ngarereb. Ngadon reureuh genep urang. Ngadon istirahat. Nya anu kaduruk teh eta anu milu istirahat, anu milu reus.
1: Ulu ulu ulu ulu.
0: Bisa jadi meureunan eta teh anu milu sare teh panayagan balikna beuh. Maklumna jaman baheula teh panayagan mah leumpang. Masih lah cara ayeuna kana mobil bari ngajingjing idangan geuning bongsang geuning ya. Amuing amu. Jadi eta anu kaduruk teh nggih.
1: Eta anu kaduruk teh nuhun.
0: Syukur atuh ari salamet mangan hayu urang ngadoa eta anu kaduruk teh muga-muga we cing ditempatkeun dina tempat anu nikmat mungguh pangeran urang.
1: Amin nun amin.
0: Syukur jadi panawa bisa salamet dikersakeun kaula teh nuturkeun landak bodas. Ya eta ngadak-ngadak dina keur nguntab-nguntab seuneu keun sakatuhu tukang hareup. Aya lanak anu kaluar ka jero dina jero taneuh di tengah-tengah bale. Dikersakeun yeun liang anu gede. Nya indung oge adi oge lanceuk kabeh diraung dibawa kana jero liang, liang lanak teh. Jeung anehna barang abus kana jero eta liang ngadak-ngadak taneuh lita deui.
1: Ulu itu pitulung pangeran. Pitulung pangeran Gusti nu kagungan abdi-abdi sadaya. Gening teu heseun pangeran nyalametkeun manusa nya kanca. Jeung ari pangeran mah moarek dolim ka makhlukna kanca.
0: Nya kaluar-kaluar di leuweung Pringgandani. Didinya nepi ka kaula menang jodoh nyaeta ka Arimbi. Sanajan lanceuk si Arimbi nyadahuan kaula. Teu doaeun.
1: Saha? Nu teu doaeun teh?
0: Dahuan. Ai dahuan teh Raja Pringgandani anu ngaran Raja Arimba.
1: Ulu.
0: Manehna nafsu ngagudug-gudug amarah teu kawadahan. Ya gur patelak. Kaula teh da puguh nyaho yen eta dahuan di bejaan ku si Arimbi. Ngan ukur nyingkahan panengeuh, nyingkahan panarajang. Nyalametkeun diri, manehna ngagabrung kaula nyingcet. Atuh puguh we si Arimba ngageblos sedengkeun di hareupna teh gawir anu sakit tulung kawingna. Si Arimba ngageblos kana gawir bari di handapna teh emba. Gebrus kana emak ngalelep di kaluar deui ngemasing pati tu makaning perlaya malahan kaluar cai anu ngebulak di hanap malahan buki ngagedean eta cai ngalir nepi ka disebut kali rambut jadi sumber cai nya si Semar anu ngaranan eta kali teh walungan anu kasebut kali rambut
2: kitu nu ai tadi nama bade ningaranan kali genep jisi bade teh mung da puguh katingal ti hanap jiga rambutna arima anu kacanak ku cai ti hanap nya disebutna teh kali rambut teh ku jisi abdi teh Kang Semar, iya nun, ai disebut kali genep mata nyamuk. Tah, sumuhun gitu mana wiau ge?
3: Ya.
4: Kang.
3: Baru kena dewek tengah degekeun di luar
4: mah. Padahal nengo tina
3: jandela. Deka dengeng geureuk oge. Padahal padahal atuh nu kitu mah tong dihakan teuing lain bagian manehna nya euy, bagian aing ngabodor mah. Nu
4: kitu mah bagian akang.
3: Paingan ku batu dipika geuleuh wae da. Sok luar tina tetekon hirup
4: teh. Tah kitu beureun teh, sakatumplang, sakatapek.
3: Tong pipiluan nyamperkeun ka aya di dieu we urang-urang damdaman di dieu.
4: Ya, itu mah urusan Bang Agung
3: atuh. Mung ai damdaman jeung sia teh sok licik.
4: Paingan tara meunang. Damdaman catur tara meunang
0: we. Tah kitu Eyang. Ya kaula teh dirapalan we di Banyu Muda di Mitoha
2: saha Mitoha teh
0: ya eta Bekawan Kesarba
2: ulu-ulu
4: tos diwali banget
0: teh tidinya kaula teh da embung cicing di tempat awewe bari jeung di paraban ku awewe bari aing teu usaha bisi disebut nyalindung ka gelung nya kapaksa we idit yang sara apruk-aprukan sabab lamun cicing we di nagara Pringgandari bari jeung eueuh gawe bari barang hakan ladang hasil kesang awewe hukumna nu kitu dayus
4: ai dayus
3: teh ya oncu ai dayus teh
0: dayus ari hukumna dayus teh tong boro make jeung nincak sawarga ngame ge moal cenah nu kitu teh tah kitu Eyang nya tidinya kaula teh langsung apruk-aprukan papangih jeung hiji kampung eta kampung teh keur diranyah buta ari pamingpinna buta teh ngaranna Kalabaka nya eta kaniba beuki jelema beuki daging jelema ya ku kaula disalametkeun masyarakat eta kampung kampung ahli cakra sesepuh eta kampung panita ijrapa eta buta dibasmi ku kaula nepi ka pararae si Kalabaka jeung batur-baturna nya tidinya kaula meunang beja yen di nagara Cempalareja aya saemara nyata Prabu Drupada nyaimarakeun Dewi Drupadi. Jatidinya langsung milu saemara. Nya hasilna teh putri dikawinkeun ka si Kakang Guntea. Tah kitu Eyang riwayatna.
3: Kitu paingan, paingan. Oh, da nepi ka ayeuna oge. Masih keukeuh panawa teh geus pae.
0: Tapi Kurawa geus arapaleun sabab pangih di nagara Cempalareja waktu saemara.
3: Geus kap nyahoan deui
0: inggih. Anu mawi dongkap ka dieu. Kaula rek menta izin ti si Eyang.
3: Naon?
0: Kurawa incu si Eyang keneh ku kaula dek dipaehan kabeh.
3: Aya anak meni ngagebeg aing.
4: Muring kakua.
3: Oke, naon maksudna dipaehan?
0: Sabab yakin Eyang, kaula dibalik sigala-gala teh lain kaduruk tapi diduruk.
3: Diduruk?
0: Iya. Anu aya patula patalina jeung politik si Sangkuni ieu. Pamana Kurawa ti indungna. yen meureun sieun nagara Astina dicokot ku kaula ku Pandawa. Nepi ka nyieun rupa-rupa cara pikeun maehan Pandawa. Buktina kaula teh lain kaduruk teh sabab seuneu datangna ti luar lain ti jero. Ku kituna yakin ieu nu ngaduruk kaula teh ku Rawa ayeuna deuk balas dendam kaula.

Lirik Kalimpunan Mega Bodara, Awurlan Mega Putih.

0: peteng penggali dangu-dangu ngandika kawadaling lisan mekaten pengandikan pun ulu ulu ulu kasep ari urang mah ngabogaan adat istiadat jeung ngabogaan budaya budaya urang ari budaya di urang teh adat di urang teh nya eta mipit amit ngala menta nete taraje nincak hamalan nungtik lari mapai bukti nyukcruk walungan mapai wahangan ipis lapis kana tapel hartina malapah gedang.
1: Gusidik salah ya
0: kelana ke ulah getas harupateun ari pang ini tan tina durukan kaituna teh kadang-kadang jadi ruhak jadi lebu geus pasti lain kadang-kadang pang ini tan tina durukan hartina kaitu bakal jadi ruhak jadi lebu
1: tuman eyang kelana kelana.
0: Anu penting mah urang we geus salamet.
1: Tapi lamun diantep ieu bakal deudeuyeun, bakal tuman.
0: Kasep,
1: yeah.
0: Cing inget yen cilaka jeung salametna jalma teh gumantung kana amal perbuatanana. Sabab ratu tarang hukum pamarentah tarang nyiksa anging laku lampah nu bakal jadi hakimna diri ulah kade buah hade ulah goreng buah goreng. Kadang kege bakal karasa ku dirina ulah ku urang aya balikungan anana sabab ari manusia beda jeung sato ceuk rarasaan mah unggal kaset geus diomongkeun teh teh unggal lalakon oge beda jeung sato teh jelema teh saperti anjing buduk di jarian paehna teh nganukur samet bilatungan tapi aja jelema mah pan sajabana ti bilatungan teh bakal pangih jeung balitungan nya kan sa tuh urang mah ngeureuyeuh nikeureuh we sanajan bari pateuh gunung oge bakal disahnapkeun mumuncangan asa ulang urang ngewaan ka batur ulah geureuhan ka batur kadar batur dek ngewa ka urang sabodo
1: tuman eyang.
0: Eh,
1: kahiji kitu kaduana kapan sidik negara Astinate. Nyeta hak Pandawa.
0: Ke, lamun dek nyokot hak sabenerna Kurawa oge aya hakna kene. Aya hakna kene. Gara sok aya anak eyang teh sabarihiji?
1: Tilu.
0: Hiji?
1: Hiji si Uwa Dastarata.
0: Dua?
1: Dua si Bapa Pandu Dewanata.
0: Tilu?
1: Tilu si Paman Widura.
0: Ai hidap anak saha?
1: Putra si Bapa Pandu.
0: Ari Kurawa?
1: Anak si Uwa Dastarata.
0: Tuh mending eta aya hakna kene. Sarua, sarua. Da pugus saturunan sarua, sarua. Tah, itu kanca. Numatak teh oge sanajan bari saturunan tapi ngaran beda nya eta nu hiji disebut Kurawa nu hiji disebut Pandawa sedengkeun satiap beda ngaran pasti bakal dualisme satiap dualisme bakal beda paham satiap beda paham bakal pasea ai pasea tuh nu bener duanana
2: dari Jalan Raya Kiai Haji Hasyim Asy'ari nomor 8 Dukuh Turi Bumi Ayu. Inilah 93.5 Radio Stara FM Brebes.
3: Sahabat sehat dimanapun Anda berada. Kandungan dan manfaat daun kelor bagi kesehatan. Dikutip dari alodokter.com, manfaat daun kelor bagi kesehatan tidak perlu diragukan lagi. Tanaman ini memang sudah lama dikenal sebagai tanaman herbal yang baik untuk menjaga tekanan darah hingga mencegah kanker. Tak hanya itu, daun kelor ternyata memiliki beragam manfaat lainnya. Kandungan nutrisi daun kelor. Di dalam sekitar 2 gram daun kelor, terkandung 14 kalori dan beragam nutrisi berikut ini. 2 gram protein, 1,8 sampai 2 gram karbohidrat, 0,8 mg zat besi, 8,8 mg magnesium, 70 mg kalium, 38-40 mg kalsium, 11 mg vitamin C, 600 IU vitamin A, 8,5 mikrogram folat. Selain beragam nutrisi yang disebutkan tadi, daun kelor juga mengandung vitamin B, serat, fosfor, selenium, zinc, dan tembaga. Daun kelor juga mengandung banyak antioksidan seperti polifenol. Manfaat daun kelor bagi kesehatan. Telah disebutkan sebelumnya bahwa daun kelor dikenal sebagai salah satu tanaman herbal yang baik untuk kesehatan. Berikut ini adalah beragam manfaat daun kelor yang dapat Anda peroleh. Menurunkan kadar gula darah. Sebuah penelitian menemukan bahwa daun kelor terlihat dapat menurunkan kadar gula darah dan meningkatkan efektivitas kerja hormon insulin. Manfaat ini baik untuk mencegah diabetes dan terjadinya resistensi insulin. Mengatasi peradangan. Peradangan merupakan respon alami tubuh terhadap infeksi atau cedera. Namun, Anda bisa mengonsumsi daun kelor untuk meredakan peradangan yang dialami. Ekstrak daun kelor dipercaya mengandung zat yang dapat mengurangi peradangan. Pesan ini disampaikan oleh Habutop dengan ekstrak daun kelor yang dapat membantu memelihara daya tahan tubuh.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Mari kita dengarkan kesaksian dari pengguna Habutop. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Mbak, bisa perkenalan dulu Mbak, namanya siapa?
5: Nama saya Faiza, alamatnya Cimanggu RT 5 RW 7.
4: Bisa ceritakan Mbak pengalamannya mengonsumsi Habutop?
5: Saya keluhannya punya asam lambung. Terus alhamdulillah sesudah mengonsumsi Habutop, asam lambung saya sembuh.
4: Mbak bisa tahu Habutop dari mana Mbak?
5: Saya tahu Habutop dari radio.
4: Dari radio ya. Mbak bisa kasih pesan-pesan nih Mbak buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Mbaknya.
5: Buat pendengar yang punya keluhan sama seperti saya, silahkan mengonsumsi Habutop. Habutop ramuan Arab yang paling ngetop.
4: Terima kasih Mbak.
5: Sama-sama.
4: Ya, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Sehat Farma, alamat Jalan Merdeka nomor 123, Banjarharjo, Brebes.
6: Agen Apotek Ijo Farma, alamat Jalan Tuwel, Bumi Jawa, Tegal.
2: Apotek Barokah Sehat, alamat Jalan Haji Usman, RT 4, RW 7, Kelurahan Marga Ayu, Kecamatan Margasari, Tegal.
1: Kahiji kitu kaduana kapan sidik negara Astina teh nyaeta hak Pandawa.
0: Ke, lamun dek nyokot hak sabenerna Kurawa oge aya hakna kene. Aya hakna kene. Geura sok aya anak eyang teh sabarehiji?
1: Tilu. Hiji si Uwa Dastarata.
0: Dua
1: si Bapa Pandu Dewanata.
0: Tilu
1: si Paman Widura.
0: Aya hidep anak saha?
1: Putra si Bapa Pandu.
0: Ari Kurawa
1: anak si Uwa Dastarata.
0: Tu bening eta aya hakna kene. Sarua. Sarua. Tah, itu kanca. Nu matak teh oge sanajan bari saturunan, tapi ngaran beda nya eta nu hiji disebut Kurawa, nu hiji disebut Pandawa, sedengkeun satiap beda ngaran pasti bakal dualisme. Satiap dualisme bakal beda paham, satiap beda paham bakal pasea. Ai pasea, tuh nu bener dua nanange. Ya. Ulah kasuh.
1: Eta kapan aya hak kaula pikeun nyokot karajaan?
0: Oh, Si Horeng maneh kitu teh dek mudag-mudag ka kawasaan, dek mudag-mudag ka pangkatannya. Nepi ka tega rek neungeulan Kurawa, dek ngabasmi Kurawa teh rek nyokot kadudukan, dek nyokot ka kawasaan.
7: eta geuning sate teh catrik teh cuk.
8: Iya, Si Rohmat.
7: Alus pisan teh bibir teh Jang.
8: Tuh.
7: Geuning maneh ayeuna di pang ini tante tetep tina durukan sabab anu di udang-udang teh kakawasaan. Aya udang di balik batu geuning maneh kitu teh.
8: Aya panangan
7: batu. Aya udang di balik batu. Si orang anu di udang-udang ku maneh teh kakawasaan cing inget Bima, cing inget sakali deui. Cing inget saha-saha jelema anu ngudag-ngudag dunya atawa beh dituna kapangkatan kadudukan tanpa mikiran akhirat maka pangeran eta jelema teh lain Allah tapi dunya pangkat jeung kadudukan sakali deui saha-saha jelema anu ngudag-ngudag wae dunya tanpa mikiran akhirat maka pangeran eta jelema teh lain Allah tapi dunya sedengkeun ceuk pangeran lamun mangeran salian tika Allah musyrik ngarana ari musyrik di mana datangna di mana ti iblis tuh. Jadi sing inget lamun jelema anu ngudag-ngudag wae kadudukan tanpa mikiran nagara jeung bangsa jelema anu ngudag-ngudag kakawasaan tanpa mikiran nagara jeung bangsa bari jeung hirupna keur kapentingan pribadina keur kapentingan golonganna jeung keur kapentingan partaina maka pangeran eta jelema teh lain Allah musyrik tanu kitu ai musyrik eta ngeti di iblis tah kari mikir manehna daek dipimpin ku iblis atawa mu ayeuna maneh dek hayang jadi iblis. Apan maneh teh manusia. Tadi dia mana atu anu disebut mulia teh manusia teh nu kumaha. Ulah waka ngeuna hate dumeh manusia disebut mulia. Ulah waka bekah liang irung dumeh manusia disebut mulia. Mun ceuk basa ayeuna mah nepi ka perbah mana konsekuensi mana salah ku manusia teh. Mana manusia teh. Anu disebut mulia teh konsekuensi na manusia anu disebut mulia teh nu mana jeung kumaha sedengkeun ari nu disebut mulia teh manusia anu geus bisa ngagunakeun akal pikiran budi pamilih rasa jeung perasaanana dina jalan Allah pikir kumaha ayeuna kurawa kitu ayeuna dek diturutan kumane atuh sarua napaingan tadi ceuk Eyang Gering tadi nu pasea mah eueuh nu bener dua nana
8: dari aya nu bener salah saurang mah moal pasea
7: ayeuna maneh rek nyokot kakawasaan
1: ya ka rakyat
7: heuh saolah-olah maneh teh jadi wakil rakyat
1: ya
7: ayeuna dek parasea
1: ya
7: nu di luhur parasea
8: ha disebut wakil rakyat
7: kasebut wakil rakyat maneh teh engke teh di karaton teh gere parasea parere omong padu peureup nah nu kitu teh wakil rakyat kitu nu gelo nu kitu mah nu gelo nu kitu mah nah nyeun wakil rakyat cenah mah nu garelo cenah mah ceuk nu ngarti teh tuh
8: nu kitu mah wakil tinju meureun atuh
7: wakil si Muhammad Ali nu kitu mah tuh nu garelo kaseh nu garelo mana profesional eueuh anjeun lamun ayeuna hidep dek ngadupeureup nya
1: ieu
7: ngerakeun ngerakeun ulah kitu cenah ayeuna keur kurawa dek nyokot ka kawasaan pek bikeun heula
1: naha iya
7: bikeun heulakeun bae Bima cing inget da moalila jelema jadi raja, jelema jadi pejabat, jelema jadi itu teh moalila. Cing inget pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah kapangkatan anu dipiwegah kabeh helas ulah paedahna tanpa hirup dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan kanu kawasa.
8: Lain
7: lain sepuh dewek nu batuk mah.
8: Ya akang batuk.
0: Ampun teuing euy. Kadung dibuka baju deung euy. Ya. Heuh, da juragan abiasa mah tilas raja ka pungkuna nu matak bebeledugan lamun dewek ngomong kitu ditewak gitu loh. Tah, nu matak dewek mung pipiluan kana urusan politik teh kitu. Politik teh asa kurang-kurangna mah bisa ngahalalkeun kana sagala rupa cara. Sakumaha nu parantos disaurkeun ku kasepuhan juragan abiasa bieu da jiga nu heueuh atuh jelema teh pajarkeun teh cenah ke rakyat untuk rakyat. Keur negara, keur bangsa naon sanggup ngemban amanat penderitaan rakyat kaitu nama ujung-ujung nama mentingin pribadi nawe golongan anak jeng partai na nuka dege ku aing nuka dele nuka syaki nuka tak tong dipercaya cering gimana duh maon siya mah da rees wae kadi tu ngobrol di dieu jeung aing aing ngaringkuk
9: we leres nun
0: tuh degekeun ieu bikeun heula we mun bisa kumaneh bantuan kumaha cara jeung katangtuanana pikeun ngurus nagara jeung bangsa bere kasempetan lamun maneh nangke teu kapake moal kumaneh ku rakyat sabab naon sabenerna ieu mah sabenerna upama ditinggal ku hakikatna anu lembaga pangluhurna teh sabenerna mah rakyat
9: lembaga yang paling tertinggi
0: maneh mah ukur wakil-wakil mah rakyat sabab naon aya rakyat mah pikeun ngadaulat. Yang sangat paling tertinggi jeung luhur.
9: Dipikir-pikir pada rakyat.
0: Yang paling tinggi terluhur, teratas.
9: Yang paling terujung rakyat.
0: Bener pisan euy. Kasauran sepuh.
9: Wah. Daya nu mencong.
0: Ulah kasep. Bere kasempetan ke di mana maneh geus kurawa geus teu kapake ku rakyat tah kakara maneh nararae. Bari jeung diseretna maneh teh ku rakyat deui.
9: Sagabi kaduh pangalaman
0: teh. Sabab naon ti ayeuna maneh diajar pangalaman. Pek geura pek jadi rakyat heula kumaha carana? Ieu. Kaharti, ieu. Teangan ilmu na heula. Ilmu lahirna, ilmu batinna. Lir pinter. Barang saweg nuju aya dina imbawecana sapraptane pun ieu dedayo saking nagara Pringgandani. Nyaeta Arya Purbakesa sampun dumugi dateng arsa. Sampurasun. Saha? Uluh,
9: Kang. Kang. Tiga aya tamu tuh.
0: Kawas kawas nama nya aya tamu. Lain jiga euy.
9: Katinggalna mah aya tamu
0: bener. Heeh. Wah, juragan Purbakesa deuli itu.
9: Sok engke laporan.
0: Heh.
9: Laporan ka ditu.
0: Laporan.
9: Alabab.
0: Ahna da bakal ka jero. Geuneh antep ah. Haroream deuk teh haroream init-initan ini teh euy.
9: Lain panyeuhra pisan beuheung teh pirage ka jero kayaknya.
0: Ting-ting kumaha waktu-waktu ieu aing jadi kedua.
9: Baiklah,
0: atuh aing kedua matur tutung ka
9: baju-bajuan.
0: Heeh. Adah. Ampun cing aing.
1: Udah. Sampurasun. Iu. Sa.
0: Saha kasep?
1: Iu. Si Purbakesa ya.
0: Saha Purbakesa teh cu?
1: Adi beuteung.
0: Adi beuteung.
1: Adi beuteung eta teh adina si Arimbi di Pringgandani.
0: Ulu. Rampes.

0: panji lengan pangersa eyang
1: deuh teuing mas putu
0: ngahaturkeun sembah baktos
1: nuhun kasep nuhun kahunyuk kakang Bima
0: aku terima purbakesa
1: lujeng sumping
0: balah kang rayi Arjuna nuhun nuhun nuhun
1: sareng saha
0: kaula bae marai
1: ngahaturkeun wilujeng sumping nun
0: nuhun olot cono kaula
1: mangalingih-lingih-lingih.

0: kadayana samibinga ku kasumpinganna ieu area purba kesa saking nagara Pringgandan. Kuniraha ngandika. Wilujeng sumping Mas Putu bagia satekamu purba kesa.
1: Wilujeng sumping.
0: Wala. Lampire bunuhun laksa ketika bingahan pangesa. Kalayan unyuk sumangga ngahaturkeun si marah baktus ku unyuk panjenengan.
1: Nuhun kasep nuhun.
0: Kaunyuk Kakang Bima aku terima. Kalayan kalihna ti eta hapunten tina naon rupiah kalepatan.
1: Saling maklum cu.
2: Aya naon ieu teh?
0: Aya naon purba kesa? Anu mawi.
3: Aya naon ieu teh nun? Kumaha di Pringgandani? Parantos panen ka ieu nun?
0: Kakang Semar. Ku beurit paredi ditu ti ayeuna teh.
3: Uluh-uluh.
4: Aya beurit ka ieu nya
0: mah. Barukana teh. Kitu. Anu mawi purwa dongkap ka ditu ti aya sanes kaula teh nyangakeun panglayad we.
1: Nuhun kasep.
0: Oge sajabina ti kitu kaula teh kapan dina waktos ayeuna teh tepang mungaran paripaosna. Leres. Nampi wartos tipun incu Bima cenah hidep teh rayina arimbi. Leres, leres pisan.
1: Aya naon cu?
0: Aisa perkawis mah kaula dongkap ka dieu teh bade nguningakeun. Wireh aceuk arimbi teh ayeuna nuju ka kanungan tujuh sasi.
5: Iyo ata geni.
1: Kakang Semar.
3: Iye nun.
2: Acik arimi ka kanungan.
3: Ujang. Gusti arimi kakak tua.
5: Cai kakak tua.
3: Ka kanungan ucu.
5: Bang jatling dulu ujang.
3: Kereh kagungan putra juragan Bimanya cu.
0: Anu mawi dongkap ka dieu teh ti aya sanes.
1: Kakang,
0: yeah.
1: Maklum ciri sabumi cara sadesa Jawa dah tutung biritna sacarana.
0: Ari di Pringgandani mah parantos jadi adat.
5: Kumaha?
0: Nya eta di mana parantos kakanungan tujuh sasih teh sok diayakeun upacara ngadat tujuh sasihan.
5: Upacara adat meureun.
0: Cumuhun ta eta. Nya eta ngarujak dipeser ku kenteng meunang ngabuleud-buleud. Kitu di manianku cai belut. Kalayan meulah kalapa ading. Oge meupeuskeun jajamaran di hotel. Ah, di hotel di jalan Golecer. Tah kitu. Tadi mana-mana waktosna upacara ada tujuh sasihan teh hoyong ka opalai ka sakseni ku salira Kakang Mas Bima.
1: Oh muing.
0: Wayah na Bima ka itu.
5: Iya, aku si bakal lumampah.
1: Syukur.
0: Tah kitu. Nanging sajabina ti kitu ayeuna teh nyata bade sakantenana ka kasepuhan. Muga tiasa sumping we dina waktosna.
1: Mudah-mudahan aya waktos cucu. Ya. Geuningnya euy sok eta meulah kalapa gading, tuluy kalapana teh digambaran gambar Arjuna. Abeh kasep meureun budakna teh mun lalaki. Tuluy digambaran ieu teh ning Dewi Ratih jeung Kamajaya meureun abeh kasep. Ah. Segala rupa oge kumaturunan jelema mah. Hay bapa jeung indungna para regek mah piraku anakna mah kejeung mancung. Namun anak mancung jadi menang batur. Aduh ampun. Ta anak si Ewon ning panonna mah lempeng.
3: Aduh.
1: Minges ya, geneng.
6: Lain pintu nama wanu buru.
1: Ya, itu. Aduh, ampun.
7: Nah, itu pengerasa.
1: Duh.
7: Saja binatik itunya etang ngenaan negara Pringgandani sakan tenan. Kaulah teka kasepuhan margi salira makapan begawan nyata tilas raja negara Astina anu parantes legok tapak genteng kadek. Ngenaan kumaha cara sarang katang tosanana ngurus negara sarang bangsa. Tah kaayaan di negara Pringgandani teh dina waktus ayeuna nuju kaayaan harengheng.
1: Punten ye batukula.
7: Kek.

0: Musti Burajawi Kalpa Lamatan Denta Wisesa. Salapan jami teh lajeng ngadegkeun partai sewang-sewangan. Anu kaetang pangseueurna suara teh nya eta Aceuk Arimbi.
1: Iu.
0: Disangka yang jempe-jempe geuningan eta Gusti Arimbi teh geuningan seueur masana mah. Salajengna anu kaetang pangseueurna suara di nagara Pringgandani teh nyaeta Aceuk Arimbi
1: atuh meureun jadi Ratu Si Arimbi
0: anu mawi henteu
1: naon sabab
0: margi dina waktosna gempungan dina waktosna sawala teh Kakang Braja Musti Brajawi Kalpa Lamatan Denta Sareng Wisesa oge Kakang Galabendana teh ngayakeun koalisi. Uluh ngayakeun Kuala Lumpur ucu
1: koalisi lain Kuala Lumpur
0: tupi koalisi teh kumaha sih
1: gawe babarengan
0: nyaeta hasil sawala hasil koalisi nya anu jadi raja di nagara Pringgandani teh ayeuna teh Kakang Braja Musti.
1: Si Braja Musti
0: cumuhun
1: kumaha tuh kaayaan rakyat?
0: Anu mawi kalah beuki harengheng. Kalah beuki kacoba law kaayaan nagara. Aluh, provokator mah provokator. Marukana teh di ditu di dieu masyarakat teh di araradu. Antara suku jeung suku, antara desa ka desa, ti kacamatan ka kacamatan geus wani saling serang geus wani saling paehan dina waktu ayeuna. Ya. Lain nyata eta ayat-ayat pangeran firman Allah. Dina waktu kapungkur waktu Nabi Adam bade dilungsurkeun ka bumi jadi khalifah para malaikat naroskeun nganahakeun ka pangeran heumun ayeuna mah meureunan eta meureun nya unjuk rasa meureun. Protes nganahakeun ka pangeran naha ya Allah make bade nurunkeun Nabi Adam jadi khalifah ka luhur bumi sabab turunan-turunan Nabi Adam teh bakal saling ngocorkeun getis bakal saling serang jeung saling paehan kumaha dawuhan Allah kami nuluy nyaho tibatan mararane. Nyata nya euy nu maca kulah dimangmangan deui oge ayat-ayat pangeran teh kitu ja. Gue sih sakit udah karena kelelep dia.
1: Nah, gitu benar.
0: Jadi
1: bekiriwe timalan
0: haturug-turug nyaeta putra na Kakang Arimba Suwargi anu kakasih Raden Rimbana ayeuna teh jadi buronan nagara.
1: Iyo. Nah,
0: margi Kakang Braja Musti teh mangaruhan nu teu puguh dina waktosna kompanye ge kitu we ngagogoreng Aceuk Arimbi pajarkeun teh cenah Kakang Arimba mao teh cenah dipaehan ku Arimbi nitah salakina atuh rakyat teh seueur anu kapangaruhan. Ya. Mun ayeuna mah meureun masyarakat teh loba anu terkontaminasi ku intimidasi meureun nya. Duh, ampun aing ngabatuk euy duh. Ai disebut penyakit batuk kudu bima ge kudu batuk di dan teu eta mah. Heeh. Aduh. Meureun nya juragan Bima memaksakeun maneh we.
1: Dah kitu pangaresa. Sirimbana
0: Sirimbana jadi provokator dina waktos ayeuna make jeung ngabeletuk-beletukeun bom loba anu mati ku ayana eta Rimbana seueur korban waragana seueur meureunan eta teh sesa korupsi bapana bareto. Udah Kakang Arimba teh kapenakso teh ayeuna geuning kakayaana teh di ditu di dieu di mana-mana.

0: mana luyuh layah di ditu di dia. Malahan ayeuna teh Raden Rimbana teh palay misahkeun diri ti nagara Pringgandani, ayeuna teh di hiji daerah anu kasebat panglebur gangsa parantos di kawasai parantos ampir pro ka Raden Rimbana seueur pemberontak anu palay misahkeun diri ti nagara Pringgandani. Hiji daerah parantos kacepeng ku Raden Rimbana mepek balad pikeun ngayakeun balesan ka Aceuk Arimbi oge ka sadayana sakur anu ngewa ka Kakang Arimba ka pungkur.
1: Jadi tetep aing dipitnah Pajarmaehan Syarimba.
0: Laras, laras.
1: Dipitnah ku si Braja Musti.
0: Sumuhun.
1: Edan.
0: Sadayana.
2: ...93.5 Radio Stara FM Brebes.
3: Sahabat sehat dimanapun Anda berada. Manfaat daun bidara untuk kesehatan. Dikutip dari merdeka.com, berasal dari pohon bidara, daun bidara dianggap dapat menjadi solusi alami untuk beberapa masalah kesehatan. Tanamannya sendiri biasa tumbuh di tempat kering. Selain daunnya, buah dari tanaman ini juga dinilai mampu mengatasi penyakit kronis. Khasiat daun bidara didukung dengan adanya senyawa seperti alkaloid, flavonoid, glikosida, saponin, dan minyak atsiri terdapat di dalam daun bidara. Selain itu, tambahan sifat antioksidan dan antibakterinya mengoptimalkan manfaat daun ini untuk kesehatan tubuh. Berikut adalah beberapa khasiat daun bidara yang bisa Anda dapatkan yang telah kami rangkum dari liputan6.com. Mengatasi insomnia. Daun bidara memiliki kandungan saponin yang mana berkhasiat untuk memberikan efek yang menenangkan. Untuk mendapatkan manfaatnya, Anda bisa mengonsumsinya dalam bentuk teh. Daun bidara akan menjadi obat tidur alami yang baik sekaligus sebagai peningkat kualitas tidur Anda. Meringankan depresi. Manfaat daun bidara yang selanjutnya yaitu dapat meringankan depresi. Apabila Anda atau orang terdekat Anda sering mengalami depresi, Anda bisa coba mengatasinya dengan menggunakan daun bidara. Mencegah penuaan dini. Manfaat daun bidara yang selanjutnya yaitu dapat mencegah penuaan dini. Selain mengatasi masalah jerawat, daun bidara juga bisa digunakan untuk mencegah penuaan dini. Caranya, Anda bisa menggunakan daun bidara sebagai masker seperti ketika membuat masker untuk mengatasi jerawat. Menurunkan kolesterol. Manfaat daun bidara yang berikutnya adalah dapat menurunkan kolesterol. Serat yang larut dalam air dapat berguna untuk menurunkan kadar kolesterol jahat atau LDL. Serat ini bisa Anda dapatkan melalui air rebusan daun bidara. Daun bidara akan bermanfaat untuk mengikat kolesterol dalam sistem pencernaan dan kemudian membuangnya keluar melalui feses. Menjaga jantung. Manfaat daun bidara yang selanjutnya adalah dapat menjaga kesehatan jantung. Penyakit jantung memiliki berbagai penyebab, salah satunya adalah pola makan. Anda bisa menambahkan air rebusan daun bidara ke dalam menu pola makanan Anda untuk mencegah munculnya penyakit ini. Pesan ini disampaikan oleh Habutop dengan ekstrak daun bidara yang dapat membantu memelihara daya tahan tubuh.
4: Masa lo Jamal, Jamal, sing eling, madong si piringnya luber-luber.
5: Lah, kapan maning, mumpung kondangan cok, dan ana lawu sing enak ya.
4: Iya sih iya, tapi kan ya kudu ndeleng we, ayo metel lu satene 6 kuai sing berminyak-minyak ya kok sih. Kena ku rawit, kolesterol mahal Jamal, dewek wis tua kudu pinter-pinter atur asupan makanan.
5: Alah kaya mantri bae kowe.
4: Ngeyel ke jepitan sendal. Ngomong bener-bener kok. Eh, RW ini, si Yanto botak. Kolesterolnya dur, bok. Dirawat, bok, akhirnya. Bumi enak kemana sih, padang. Jel ke kue kok surah kira-kira. Akhirnya kayak.
5: Waduh, iya bro ya.
4: Tapi kalau baik sih, Mal. Kayak aku ke, anti kolesterol, anti diabetes, anti darah tinggi. Soalnya nginumnya jamu herbal sing alami ge, sing lagi ngetop.
5: Apa kwe?
4: Ya habu top, obat herbal ramuan Arab sing paling top.
5: Cakep.
4: Tutup pantun, pertara apa kwe habu top?
5: Ya turung.
4: Makanya kita jelas na, habu top kwe obat herbal sing akeh manfaatnya. Selain gue mencegah kepala tubuh, stamina, energi nganggu aktivitas, lan cocok nganggu penderita stroke, darah tinggi, jantung, diabetes, kolesterol, lan diane.
5: Gini ngapal, Cok?
4: Oh ya jelas, keh. Wis telung tahun yang rutin konsumsi habu top. Apa tahu krungu yang laras yang parah-parah, pola hidupnya juga kudu diperbaiki.
5: Oh iya.
4: Paham?
5: Apanya sih paham?
4: Habu top Jamal.
6: Habu top, obat herbal, ramuan Arab sing lagi ngetop. Habu top saged membantu menjaga kekebalan lan kesehatan tubuh. Habu top, saya kangge penderita stroke, diabetes, darah tinggi, ginjal, jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liyane. Habu top sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habu top didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek samping. Habu top diproduksi saking PT Denatur Indonesia Group.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Asli, alamat Jalan Jati Rokeh, RT 4 RW 3, Songgom. Agen Apotek Mugiwaras 2, alamat Jalan Raya Jejeg, RT 7 RW 1, Desa Jejeg, Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Batu Mirah, alamat Jalan Batu Mirah, RT 3 RW 2, Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Kembang, alamat Jalan Raya Selatan, nomor 27 Banjaran, Kecamatan Adiwarna, Kabupaten Tegal.
0: Leres pangeresa. Oranya nasirimbana mitnah kain. Wajar aing maehan siarima. Saksi roba. Yen aing terumah samaehan. Yen eta mah cilaka ku pamola sorangan.
7: Itu gini ya, aing ka jelema soleh. Nu ngahina, nu mitnah, nu nyaci, nu maki. Tak kajelema kitu teh pe majueun teh. Jelema nu dikicu-kicu teh. Heeh. Asa kuat teh mentana ka si Jebrang. Aduh, ampun. Geus lah di dieu cicing ulah pipileun kana urusan politik di dieu. Cicing si onyong, sanajan aing teh sakola aing ngadengekeun mah jeung nyaho perlu. Sebab engkena bakal nyaho ka ayaan nagara seluk-belukna. Heeh.
0: Jadi maksad salira kumaha ieu? Tah ku kituna. Sajabina ti Raden Rimbana anu dina waktos ayeuna. Jadi pemberontak di nagara teh aya anu ngintunan pakakas perangna.
7: Saha?
0: Saha anu ngiriman senjata?
7: Saha?
8: Saha nun?
7: Moa ka dewek nya imitnahna tah. Nu ngiriman senjata. Kung si eta ngan ngirim ka tepea. Harita teh ari teh puyeuh mah udah puyeuh mah lain senjata nya euy topang bejakeun teh kana nyaho.
0: Saha kasep anu ngiriman pakakas perang na ka Raden Rimbana.
1: Aya anu ngintunan pakakas perang na tetaya sanes tuang putu ti nagara Astina nyaeta para Kurawa.
0: Iyo.
1: Eyang, dangukeun eyang. Eta tuang putu beki dieu beki pikageuleuhan.
7: Kakang Semar,
8: iya nun.
0: Beki dia teh beki nyeceuh urang-urang Kurawa ngalunturkeun wibawa komara para pini sepuh nagara oge ngalunturkeun harkat darajat nagara Astina. Sedengkeun para pini sepuh teh diantawisna Eyang Bisma, Kangjeng Rama Guru Resi Durna, Paman Widura Sadayana, para Ratu Mika Yungyun, para Menak Mika Serab, Kolot Ngesok Budak Era, dengen-dengen Mika Dede. Kari-kari ayeuna dilunturkeun wibawa komara na kurang-urang Kurawa, Eyang. Tuang putu teh gening sanes antepeun.
7: Ke kaset.
0: Kumaha salajengna kaset?
1: Dah, jelaran salira mah.
0: Sasat. Parantos legok tapak genteng kadek jadi raja kapungkur di nagara Astina dina gelar Kresna Dipayana. Kedah kumaha jalan kaluarna pikeun ngarengsekeun pasualan di nagara Pringgandani dina waktu ayeuna.

0: Begawan abiasa sakedapan boten wangsul dipunut pandanganku. Ia purba kesan. Gundirahan ngandika.
1: Itu. Ya, mudah-mudahan we atuh ayah. Biasa katampi ik kamandang tikula.
0: Diajeng-ajeng pisan kumaya.
1: Upami nguping kana sawatawis dongeng anu neme. Eces jentre pertela ngemang bulet. Supados nagara ulah rengheng. Masyarakat teparasya wae kumaha upami ayeuna mah. Langsung weh dewa tisawarga. Nya eta kedah lungsur ngistrenan. Arimi jadi ratu Pringgandani.
0: Waduh. Pan Sidik si Braja Musti jadi raja.
1: Pokona kitu carana teu aya deui cara.
0: Anu mawi eta oge ngarencana teh kitu nanging Kakang Braja Musti keukeuh. Nyaeta urat batu. Cenah sok saha nu rek bisa nurunkeun aing malahan disingsinan dewa bade lungsur ngistrenan acek arimi teh. Kakang Braja Musti nangtang sok cenah urang adu kakuatan jeung aing kitu kok nanti.
1: Ulu.
0: Bajarkeun teh cenah aing moal nyingkah ti karaton. Itu wela jag lejek di karaton teh. Kadang-kadang mamake salana kolor.
1: Ulu.
0: Numawi teh oge. Sok cenah siap pasukan aing bakal diturunkeun pasukan barani mati. Kitu.
1: Aiku kitu teh mah heueuh da Braja Musti mah sakti mandraguna pun juling apa-apa. Luar biasa eta mah nu limaan eta Braja Musti Braja Kalpa Lamatan Denta jeung Wisesa.
0: Kumaha ieu upami Kakang Braja Musti nyaeta ngayakeun tindakan upami ngange kitu carana nyaeta aceuk arimi di istrinan langsung.
1: Jigana. Asal bisa ngolokna engke ge bakal eraeun sorangan bakal nyingkah ti karaton. Sabab ieu mah sorana sora rakyat.
0: Saurna teh moal nyingkah ti karaton,
1: engke ge bakal eraeun sorangan.
0: Pikeun ngareng sekeun Kakang Braja Musti sareng sadulur-dulur kedah kumaha.
1: Tah, moal bisa kaungkulan ku saha bae oge.
0: Tegening eta uninga.
1: Tapi ke di mana-mana eta budak anu keur dikandung ku Arimi medal ka alam dunya. Tah eta budak eta anu bakal bisa ngarengsekeun Braja Musti Braja Kalpa Lamatan Denta jeung Wisesa.
0: Ubahan. Jadi anak aing kenya.
1: Ya. Bisa jadi Satria Piningi teh masih kena dikandung. Masih kena aja dina wewetengan deuleuy yeuh. Gambaran jelema suci meureun euy. Lain aya tiba heulana nya. Dina jaman Dasamuka keur mujeuhna maceuh edan. Tunggu di paru catang dirumpak. Tunggu di kulub catang di sate. Cek perbasana. Dasamuka. Nepi ka Dewi Sinta di paling. Kurunyung geningan anu bakal ngarengsekeun lahir ti Ayodhya nya eta Batara Rama. Mimitina mah Arjuna Satrabahu. Nya ngan jadi pindah ka sastra Sunda ieu teh. Marukan Aceh. Dina jaman Raja Namrud keur mujeuhna nyemah patung nyemah arca. Kurunyung Nabi Ibrahim Ibrahim alaihi salam. Nya. Ye beja aing oge. Lumata kudu dek bucu baca oge. Siap aya panyakit aya. Dina waktu Fir'aun keur maceuh-maceuhna kurunyung Nabi Musa. Tuluy kurunyung Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa ngarengsekeun pacogrigan-pacogrigan teh nya euy. Heeh. Ayeuna geuningan anu keur di kandung keneh ku Gusti Arimi. Nya kode dewek kurunyung bisu datang ning panitik.
2: Teu salah dek mah.
1: Sok. Teu salah, bener teu? Heeh, sok. Ayeuna mah da kitu we ngomong. Bener. Ya. Berjuatna aya panitik. Kitu ceuk aing oge ulah lalawara dilihat.
2: Aya wae jam diubareun
1: sana. Eleh. Tah kitu kaseh.
0: Jadi atuh kumaha pikeun nepangan para juata marasa ngajuata para lomanten bayar-bayar kasawarga mariloka.
1: Bima.
0: Anda apa?
1: Wayahna hidup kaitu init kasawarga. Hidup init kasawarga tepangan hiang otipati jagat natak menta supaya lungsur jeung para dewa pikeun langsung ngistrenan Arimi jadi ratu Pringgandani.
0: Iya. Atuh upami kitu mah panginten nepotisme.
1: Ke, ai nepotisme teh sababaraha alternatif, cu. Anu teu dipikahayang ku rakyat teh nepotisme teh jaba dulur, jaba lain ahli, na jaba ngaruksak ka nagara jeung ka bangsa eta anu teu dipikahayang teh. Dicicingkeun dina hiji widang tapi lain ahli, na dina eta widang. Bari jeung ngaruksak ka nagara jeung ka bangsa, ta eta nu teu dipikahayang teh. Ari kitu mah sanajan baraya, sanajan anak, sanajan dulur, aing geus jadi ahlina mah dina eta widangna bari jeung nguntungkeun ka nagara jeung ka bangsa, teu aya halangan. Teu aya halangan.
2: Jalan positif.
1: Kitu. Ieu. Tapi bima initna kaitu teh mawa sora rakyat lain dumeh ka pamajikan.
0: Ieu. Ula init kasawarga mawa sora rakyat Pringgandani.
1: Tah itu?
0: Net.
1: Kaulanun.
0: Wayahna net. Para Kurawa nurek ngirim alat-alat perang, ngirim ka Sirimbana, wayahna di tengah jalan pegat. Batahkeun.
1: Tepi nodame nyayogihkeun tanaga sareng emutan Kakang Semar.
2: Iye nun.
1: Wayahna we milu ka kaula.
2: Oh mangga, mangga, mangga.
1: Syastra jingga sareng Sidawala bari dicanakku ka Kang Bima atanapi cenah ngiring ka kaula.
0: Bawa we ka itu. Najis aing kapiluan si eta.
1: Dewek mah teu dipika butuh juragan Bima mah euy.
2: Heeh.
1: Kada pi omongeun si eta mah dibawa ka mana-mana teh ngan pipaseaeun we. Tapi dewek mah teu sulit ati. Teu belang bayah aing mah.
0: Aduh. Tah kitu kasep ieu. Aku si bakal halu mampah maring sawarga mariluka. Ha, mitiya.
1: Ari pok ai dirig dige tara ujug ajak manehna mah. Oh, nu noyo deh dulu itu. Aduh, ampun. Pok terolong, itu kuku pancana kana tinggalin.
2: Ah, nah, tetap egois gak bohong, teh.
1: Oh, ada upi omongan deh, ya, tuh.
2: Pokok dah, tetap cabai berum. Eyang.
0: Iya, kasep.
1: Restu para Kurawa bade digagalkeun maksadna nyata ngintun senjata ngintun panah sareng sajabina ngarojong kana ngabrontakna Rimbana putrana Kakang Arima.
0: Pek kasep
1: ngan kade ulah kaleuwihi sagala rupa ogoh sabab pangeran teu resepkeun ka jelema anu sok kaleuwihi. Imalan Kakang Semar.
2: Iye nun.
1: Ayo Kang.
2: Mangga mangga.
0: Atuh teu pinadama. Kaula oge rupina dina waktu ayeuna. Sejak premios kasepuhan sanes waktu sejadi deuheus deui. Atanapi bade langsung ngiring ayeuna ka Pringgandani.
1: Ewe sanes waktu kasep. Sanes waktu we.
0: Amit kaulah nun.
2: Berakasin. Dikantun lingih wae atuh nun.
0: Pek semang. Cing salamat we di jalan. Sumuhun permios.

0: Kanjeng Salambah Keseka, Begawan Kesarpa,
1: bangga didugi ke didugi ke didugi.

kasih. Brang. Sing pisareng sing ku jalan gitu. Pangeran muarek siloen. Mana nu bener, mana nu salah.

Dinya nongoh deui jog ancuk sareng lawang salak matangkep. Didinya aya dua denawa dewa anu nuju ngajaga lawang salamat tangkep. Nyaeta balai upata-upata balai. Satu acana Bima lumebet ka sawarga. Nyaeta ditaros rupi-rupi pertarosan ngeunaan. Kumaha hubungan manusia jeung pangeran. Kumaha hubungan manusia jeung kumaha sarana hubungan manusia jeung alam. Malum Bima parantos pinuh ku didikan rohani jasmani.

patuh para dewa sadayana pada nyaluyuan ku ayana. Arimi kedah diistrenan jadi ratu pringgandan. Nyeta lumungsur ti sawarga Maniloka, nyeta anu jadi duta sawarga kekasih pun Resi Narada kairing para dewa. Tuna lampah eta kacarios ieu para Kurawa anu bade ngintun pakakas perang kapang lebur gangsa, nyeta hiji wewengkon anu kareh kapanasapun ku nagara Pringgandani. Nyeta ngintunkeun pakakas ka Raden Rimbana anu ngahaja palai misahkeun diri ti nagara Pringgandani. Lalu mampah patepang sareng Raden Rimbana di satengahing marga maksad bade mapageun urang-urang Kurawa anu ngintun pakakas perang. Nyeta diantawisna para Kurawa citraksa-citrak cindumareksa partumaro wirupaksa daruk citra citra daruk citra soma citra yudha bumawi kata wikata bumawi kata jaya jaya wikata. Tepang sarang I Raden Rimbana sapamedali pun Raden Rimbana tindak gentingane pun bendrong ladia.

0: sejumlahlah dia balas.
1: Abdi Gusti. Ya hancur ke si Bapak Tos Kulat.
0: Syukur, syukur.
2: Ya, bisa jokan dong hancur ke si Bapak Tos.
1: Ya, non, non.
0: Ya, bisa jokan dong pulang ke sini.
1: Ya.
0: Hei, batur, batur.
1: Iya, iya,
0: iya. Beja kan gitu tetulus.
1: Dah bisa tanya tetulus, eh?
0: Ui, gajian.
1: Halo. Halo.
0: Ah, tinggal itu para Kurawa.
1: Iya. Pangapunten. Iya. Pangawakilan-wakilan kapayusa.
0: Aulet saya berkata. Iya.

0: Chitra Yuga.
1: Yeah.
2: Sembilan tiga poin lima Radio Stara FM Brebes.
3: Sahabat sehat dimanapun Anda berada, manfaat jahe untuk kesehatan. Dikutip dari kontan.co.id, manfaat jahe termasuk jahe merah sudah dikenal masyarakat sejak zaman dahulu kala. Namun, khasiat jahe paling dikenal adalah sebagai penghangat tubuh. Jahe merupakan tumbuhan rimpang berbunga yang berasal dari Asia Tenggara. Tumbuhan ini masih masuk dalam keluarga rempah-rempah dari famili Zingiberaceae seperti kunyit, lengkuas, dan kapulaga. Ada banyak sekali manfaat jahe untuk kesehatan. Jahe bisa digunakan dalam keadaan segar, dikeringkan, dijadikan bubuk atau sebagai minyak atau dibuat jus. Jahe juga terkadang ditambahkan ke makanan olahan sebagai bumbu dapur dan kosmetik. Manfaat jahe untuk kesehatan. Nah, berikut ini beberapa manfaat jahe untuk kesehatan dikutip dari Hotline. Sebagai penguat tubuh. Jahe memiliki sejarah panjang dalam pengobatan tradisional dan alternatif. Khasiat jahe telah lama digunakan untuk membantu pencernaan, mengurangi mual, dan membantu melawan flu dan flu biasa untuk beberapa nama kegunaannya. Menurunkan berat badan. Jahe dapat berperan dalam penurunan berat badan. Hal ini sudah dibuktikan dalam penelitian yang dilakukan pada manusia dan hewan. Manfaat jahe untuk kesehatan secara signifikan mengurangi berat badan dan mengurangi rasio pinggul pada orang dengan kelebihan berat badan atau obesitas. Dapat membantu mengatasi osteoartritis. Osteoartritis adalah masalah kesehatan yang umum. Penyakit ini membuat peradangan kronis pada sendi akibat kerusakan pada tulang rawan. Dalam sebuah penelitian menemukan bahwa orang yang menggunakan manfaat jahe untuk mengobati penyakit ini dan rupanya efektif meredakan rasa nyeri. Menurunkan gula darah. Manfaat jahe untuk kesehatan juga dapat menurunkan gula darah secara drastis. Gula darah disebut-sebut jadi sebab meningkatnya faktor resiko penyakit jantung. Mengurangi kadar kolesterol. Kadar kolesterol LDL jahat yang tinggi sangat terkait dengan peningkatan resiko penyakit jantung. Makanan yang dimakan dapat memiliki pengaruh kuat pada kadar LDL. Mencegah kanker. Manfaat jahe untuk kesehatan telah lama dipelajari sebagai pengobatan alternatif untuk beberapa jenis kanker. Sifat anti-kanker dikaitkan dengan gingerol yang ditemukan dalam jumlah besar pada jahe mentah. Dalam sebuah penelitian, 2 gram ekstrak jahe per hari secara signifikan mengurangi molekul proinflamasi di usus besar. Pesan ini disampaikan oleh Habutop dengan ekstrak jahe yang dapat membantu memelihara daya tahan tubuh.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ini mohon maaf sebelumnya mengganggu waktu istirahatnya. Diperkenalkan dengan Bapak siapa, silahkan.
5: Nama saya Bapak Adi.
4: Bapak Adi alamatnya di mana?
5: Reweng, Jeruk Legi.
4: Iya, Bapak benar ya pengkonsumsi Habutop?
5: Ya, betul Mbak.
4: Silahkan untuk dibagi pengalaman menggunakan Habutopnya.
5: Keluhan yang saya alami, badan sakit-sakit, kaku-kaku, dan gampang sakit. Alhamdulillah, setelah saya disarankan mengkonsumsi produk Habutop, keluhan yang saya rasakan berangsur membaik.
4: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
5: Untuk pendengar, tetangga, atau kerabat yang memiliki keluhan seperti saya, cobalah beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
4: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Mamah Nazan, alamat Desa Pengebatan Kidul, RT 5 RW 7 Bantar Kawung. Agen Apotek Mugiwaras 3, alamat Jalan Raya Cilongok, RT 5 RW 1 Cilongok, Banyumas. Agen Apotek Cahaya Farma, alamat Pandansari, RT 3 RW 1 Aji Barang, Banyumas.
2: Hai, sejumlah ulat dia balas.
3: Abdi Gusti, nggak hancur ke si wabak, cuy kula.
2: Syukur, syukur.
4: Ya, abisnya cokan-cokan, nggak hancur ke si wabak, cuy.
3: Ya, non, non.
2: Ya, abdi kecekan, cun kulan Gusti.
3: Ya.
2: Hei, batur, batur.
3: Hingga, hingga, hingga, hingga.
2: Bejakan gitu tetulus.
3: Nau isi tejo tetulus, eh?
2: Ui, gajihan.
3: Halo, halo.
2: Ah, tinggal itu para kurawa.
3: Iya. Pangapunten. Ya. Mangga wakilan-wakilan kapayusa.
2: Aulet saya mikatanya.

0: Citra Yuga.
1: Yes. Boleh jadi macam ya, kaulah Citra Yuga ya. Ay, lagi.

0: Raden Rimbana dina cadas anu ngampar nyaeta mapag para Kurawa anu nyanak pakakas perang ti nagara Astina si kepedang Tamsir garabrican rasa panalimpu anu pinuh dina kareta oge pakakas perang pikeun dihaturkeun ka Raden Rimbana uniraha ngandika hai iya Wilujeng sumping.
1: Don. Dicubi ngenakeun saha hiji-hijina eta?
2: Ngenakeun kaula Jaya Wikata.
1: Kaula Citraila.
3: Kaula Citraksi. Eri wagarawa euy, ngaran urang geus teu dibejakeun lah. Wisi dipuasa ari goblok. Aduh, uraglah Citra Kijok.
2: Aulah Citra Soma.
1: Ya, Don.
4: Wilujeng sumping para jelema.
2: Ya. Ya, Don.
4: Aduh, muni sara rumpingnya. Urang pejakan gitu cetulus jauh mapagun cahayunya di dia kipapangi.
2: Aduh, nanti capek tuh. Aduh, nuhun wilujeng cepang kasadayana. Ya. Kalayan, saku bahapun terwajib. Dibujeng kengalana iya sajumlah pakakas perang di landeh. Anu parantos pinuh dina kareta kaya-kayaning pedang Tamsir gadamili carasa pada limu. Ya.
0: Syukur bagja kumbayangan geningan parantos sumping kalayan tejalir janji. Para Kurawa payus lamun ku kaula diaku lanceuk ngarojong kana pamaksudan kula yaeta pikeun misahkeun diri kaula ti nagara Pringgandani ieu wewengkon panglebur gangsa geus kapibana ku kaula. Kaulah yang males pati kabibi kaulah anu aran Arimi. Ari sabab

0: bajak kaula baka kahontal cita-cita nyaeta males pati kasiarimi kaula baka jadi raja di panglebur gangsa. Berat johon, berat nanggung, berat narima kenana kasaderek saderek sadayana ti nagara Astina. Wilujeng sumping sadayana ieu.
1: Ah! Dulur-dulur,
2: inggih.
1: Tingali ya dulur urang nambahan ti nagara Astina.
2: Ke. Aya taroskeun anjeun.
1: Kumaha?
2: Ari kuku pinggang tadi cenah Bibi salira teh kakasih saha?
0: Arimi.
2: Cenah. Jadi pamajikan si Bima.
1: Yah.
2: Bima mana teh?
0: Kapan si Bima cenah mah eta teh anak panu Dewa Nata Suwargi?
1: Ye, cenah mah eta teh teureuh Raja Nagara Astina.

0: Bilang aya bangkena bisa kitu tasi bangsa si horeng meureunan eta teh nu kaduruk teh meureunan eta mah ah ucing-ucingan si Purocana jigana.
1: Si Purocana teh saha?
0: Nah teu apa mane Purocana? Oh, atuh tinggaleun pangalaman teh. Jeung aing oge nya ngajadog di Tanjung Sari teh kitu. Ah,
1: kiraan lah jolana. Atuh pake diungsikeun.
0: Heeh.
1: Kiraan coba wae.
0: Purocana teh anu dititah ku Sang Kuning ngaduruk bale Panawa.
1: Oh, eta dititahna teh.
0: Tapi naha Panawa hirup keneh bisa jadi meureunan eta teh si Purocana teh ular berkepala dua.
1: Bisa jadi teteh.
0: Meureunan ti urang meunang duit ti Panawa meunang duit tasih kasebulan buktina we ayeuna geuningan duh mobilna ganti-ganti.
1: Mewah.
0: Kendaraan mewah. Imah real estate di mana-mana nu si Purocana ngeunah we muri-muri kumis teh si goblok teh nyaho ku aing dikek kemukeumeuh. Tinggalikeun digerese beuheungna tinggalikeun ku aing mah sok aing ngominum heula lah memang kitu tinggalikeun. Amari ge aing pasamaehan bangkong teh pan nginum heula aing ci kopi nya an sungguh aing mah sok.
1: Kalau
0: balo-balo batu
1: aing ari nginum
0: teh numata
1: kaduh wani
0: rek karena
1: inuman
0: gitu aing wani lamun teu nginum ci kopi aing tara wani maehan bener aing
1: aing nginum minuman keras ci kopi
0: ini da can usum heula
1: mah oh adat
0: heula nya gitu si Purocana dawar kurang ajar mah sungguh aing mah
1: komisi ti ditu ti dieu
0: meureunnya oh ular berkepala dua teh si gebleg sungguh aing mah sok
2: jagakeun atuh ieu kaula pakakas perang nyaeta kaya-kayaning pedang tamsir garbicana sapanah limpung anu aya dina kareta kasangakeun kasadayana para walad dia balad di panglebur gangsa ieu
3: yah ditampi nuhun nanging rupina anu satengahna deui iwaragadna
2: ya mangga eta mah teu langkung
0: leulik keneh kana ganya lah sabab di daerah ieu mah loba ganya bejana
1: oh di dieu mampir
0: Aya agama-agamana mah panglekohna tapi meulah ganja panglobana.
1: Jeung alus teh pelat.
0: Heeh.
1: Salubur ku ganja.
0: Aduh.
1: Kupare.
3: Tadina waktu saya kaula nampi kalanjangakeun ieu anu satengahna waragad kange ieu sajumlah pakakas perang
2: nampi rebunuh lasa ketika bingal.
3: Lir pitra.
0: Barang nuju aya dina raos gempungan di sadas anu ngambar satengahing marga
3: aya anu laporan yen dilaneuh kareta anu ngajaga diawut-awut ku Arjuna
0: sedengkeun Purbakesa oge Jakseni oge memang ieu Raden Rimbana teh jadi buronan nagara putrana Raja Arimba Suwargi anu sok karalas-karalas di mana bari dicangkala
2: pangapunten pangapunten pangapunten
3: saya
2: ieu geuning anjeun Hartomanmu?
3: Iya.
2: Aya naon?
3: Aya naon ya?
2: Nguningakeun. Nguningakeun kapala sadayana. Wireh aya si Arjuna ngamuk ngawak ngawik.
3: Ngamuk?
2: Ngamuk di mana si Arjuna? Tulilaneuh.
3: Sajumlah pakakas perang dibahe-bahekeun dina kareta.
2: Aid!
3: Si Arjuna adina si Bima?
2: Ora kapindo gawe.
3: Iya. Allah lanceukna aya adina

0: Arjuna Panengah Pandawa Astra Jingga Sarang Dawala.
1: Astra Jingga Abdi Ulan
2: Dawala
1: Abdi.
2: Kamana Bapak Mane
1: diri tu nyumput
2: kade besi ku cocodot.
1: Aduh ampun
3: Ciput
1: kan juragan Purbakesha.
3: Iya nyumput Bapak Mane
1: mohon lah
3: kade kulanas.
1: Gua dah boleh ditehui cilemu. Iya aduh
3: Mane gini jag-jag aja nak
1: perantau sindar dahil lah kulan diwi nu haji di Pak Haji Didin dipang melemkan lauk dipang bayar kena maku Pak Haji Maman diwi nu haji
4: Pak Haji Maman mana?
1: Pak Haji Maman CPU gini bisa ya proyek nyen sasak dan kadeweken jalan aralus yang menang Pak Haji Maman cece iya daerah Kuningan
4: aduh
1: kade cing hati-hati ah.
0: Saprapatane pun para kurawa parantos ngalingkung ieu tempat.
3: Iya. Arjuna. Kurang ajar. Nyen pucuk ti girang bangsat. Nuntun Raja Wisnu.
0: Sabenerna anjen anu nungtun Raja Wisnu nyen pucuk tigirang.
1: Ugu manehana nanya nyen pucuk waduk.
5: Pucuk tigirang.
0: Dina lebah di kaula ngarti yen ieu pakakas perang teh nya eta bakal dihaturkeun ka Raden Rimbana anu ngahaja hayang misahkeun diri ti nagara Pringgandani. Kalayan eta Rimbana teh jadi buronan nagara dina waktu ayeuna keur susulumputan.
3: Ajak kakin bacut buaya. Utang pati bae pati utang wirang bae wirang.
0: Ayo kepung wakul buaya mangga. Kaula anu bakal malas pati. Yen kaula waktu di balai sigala-gala teh lain kaduruk tapi diduruk ku ararajin. Kaula apa yen anjeun teh sieun karebut nagara asdina.
3: Wah, montong loba omong bangsa.

0: dulu ngocorkan getih, saling ngocorkan getih di dunia ayana.
1: Aluh, jarum sapotong dipake ngajarumat jagat sang kaki jadi nadirjak.
0: Nah, nari bapak. Lain bapak dewek melamun ngomong sok dina simul wae, padahal jorangna takut teh. Jarum sapotong dipake ngajarumat jagat teh sang kaki jadina.
2: Lebah mana jorangna
0: artu? Nggih. Yeah. Itu jorang tuh. Jarum sapotong belegum.
2: Jarum.
0: Oh, jarum sapotong.
2: Jarum sapotong teh jarum pentul model
0: kitu mah. Oh, dipake ngajarumat jagat. Pan ieu anu parentu teh jelema teh hasil tina jarum sapotong dipake ngajarumat jagat. Cek bapak teh sangka kieu jadina. Nu matak teu dibismillahan heula meureun teh dadina nyeuna. Nya. Paingan eta cekolot ujang ulah dahar eukeur lapar. Ulah sare eukeur tunduh. Naon teh teh hartina? Heu ulah dahar eukeur lapar teh minangka kieu euy. Ngaran-ngaran anu lapar janji kedewek. Si banyo acan. Nu matak pantes nyeur beuteung gajuna teh. Dadina dina kokona kuman wungkul. Oh kitu tetenya ulah dahar keur lapar ieu ceuk aing geus lapar mah janji kedewek. Tuh di bismillahan heula. Tah kitu nu matak kudu tertib oge mimpit amit ngalamenta bangsa urang mah da aya ieu geus jadi budaya teh mimpit amit ngalamenta teh. Ulang janji am jadi memeh di dahar teh pikir heula naha eta teh hasil usaha ladang tina jahat tina judi. Ulah diparabkeun ka anak pamajikan surajeng ngaracun teh deuleuh. Atau cina di dahar ku urang ladang judi, ladang basilat. Jadi kulit, jadi daging, jadi sungsum, jadi balung, jadi bagal, pengawasan. Dipakewe, digawe jeung pemajikan, peletuk jadi anak. Lemua balik anak nanti kecil nanti. Sebab kagetihan ku ladang haram. Itu ulah dahar ku lapar teh. Ulah syari akir tunuh. Ngaran-ngaran anu tunuh yang jidung. Dimana we, dina galang oge jodoh gees. Cara bebeja-bebeja acan kan ubogana. Numatak pemeh syare teh euy bebeja heula sarajan keur tunduh bakti heula ka Nu Maha Agung. Amitan heula Gusti bisi dicanak abdi maot keur syare mangga teh teuing da sanes nu abdi hirupna maotna salatna itu ieu na sanes nu abdi anggeun Gusti nu kagungan. Duh nya. Aye geus amitan mah kakaradug dinya teh. Kolot baheula mah geuning sok kabejaan sanajan kujang jawokan. Dug turu gulingan jati. Badan turu ati tanghi, roh madep maring Allah, la ilaha illallah. Tuh, cik aing ogenya. Sanajan bari jang jawokan, eta teh katerangan. Dug turu, dug sare, gulingan jati. Cing anu asli na, ari sare teh. Ulah jang jidug. Roh madep maring Allah, tetepe urang wah, panteng kanu maha kawasa. Cing madep ka anjeuna. Roh madep maring Allah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Tuh, kitu. Cik aing oge pikeun magehan umat Islam teh ulah diharamkeun nya jawokan ge.
2: Ulah nah tujuanana mah.
0: Nya. Anu penting mah tujuanana sarua. Nya. Aya deui pan tindak agama naon wahya wa amut cenah geuning. Kacuna teh. Heeh tah kitu. Cik deuk oge bebeja heula sareng rupa oge. Aehna ieu teh ngadon ngadalil apan keur geuleut. Hayu atuh bade ngiring geuleut.

Citraksha citraksi dumaraksha parto marmo irupaksha daruk citra citran lu citra soma citra yuda pemawikata wikata boma wikata jaya jaya wikata itu keayaan.

0: pipina anu tijalikeuh jeung sajabana Arjuna mah ngan ukur melong ti katebihan.
1: Kitu kaayaan di ieu pangperangan Alas Pringgan di Gatsala.
2: Dari Jalan Raya Kiai Haji Hasyim Asy'ari nomor 8 Dukuh Turi Bumi Ayu. Inilah 93.5 Radio Stara FM Brebes.
3: Sahabat sehat dimanapun Anda berada. Manfaat jintan hitam yang dijuluki sebagai obat dari segala penyakit. Dikutip dari merdeka.com, manfaat jintan hitam bagi tubuh ternyata sangatlah banyak. Jintan hitam atau yang dikenal dengan habatus sauda dipercaya mampu mengatasi berbagai macam penyakit. Jintan hitam memang dikenal sebagai herbal yang berguna menangani berbagai jenis penyakit. Tak heran jika banyak orang yang menyebut jintan hitam dengan julukan obat dari segala penyakit. Tanaman jintan hitam banyak tumbuh di daerah Eropa Timur, Asia Barat, dan Timur Tengah. Oleh masyarakat India dan Timur Tengah, jintan hitam banyak digunakan sebagai bumbu masakan. Namun, manfaat jintan hitam juga populer sebagai bahan pengobatan tradisional yang sudah dipraktikkan selama ribuan tahun. Tumbuhan dengan nama latin Nigella sativa ini memang diketahui mengandung beberapa nutrisi yang baik untuk kesehatan. Selain itu, jintan hitam juga memiliki efek sebagai antibakteri, anti radang, analgenik, hingga bantu perkuat kekebalan tubuh. Lantas, apa sajakah manfaat jintan hitam bagi kesehatan? Berikut informasi selengkapnya dilansir dari laman Alodokter dan berbagai sumber. Jaga kadar gula darah. Kadar gula darah yang terlalu tinggi dapat menyebabkan penyakit diabetes. Gejala kadar gula darah yang terlalu tinggi bisa ditandai dengan beberapa reaksi pada tubuh seperti mudah lelah, sering haus, serta sulit berkonsentrasi. Dengan rutin mengonsumsi jintan hitam selama beberapa minggu, dikatakan akan membantu mengurangi kadar gula darah dan resistensi insulin. Obati kolesterol tinggi. Kadar kolesterol yang terlalu tinggi tentu saja dapat meningkatkan resiko terjadinya berbagai macam penyakit seperti stroke dan juga serangan jantung. Beberapa studi kasus menyebut jika rutin konsumsi jintan hitam dapat membantu menurunkan kadar kolesterol jahat atau LDL dan trigliserida serta meningkatkan kadar kolesterol baik. Obati darah tinggi atau hipertensi. Dilansir dari laman Alodokter, dikatakan jika dalam sebuah studi kecil, jintan hitam disebut dapat menurunkan tekanan darah tinggi. Dalam penelitian tersebut, dikatakan jika pasien mengalami penurunan tekanan darah setelah mengonsumsi ekstrak jintan hitam selama 8 minggu. Bantu cegah kanker. Dalam biji jintan hitam mengandung senyawa aktif thymoquinone. Senyawa ini disebut memiliki efek anti-kanker. Selain itu, uji laboratorium menunjukkan bahwa thymoquinone secara efektif dapat menghambat pertumbuhan sel kanker. Meningkatkan kualitas sperma. Jintan hitam ternyata juga memiliki manfaat yang baik dalam membantu meningkatkan kualitas sperma yang baik pada pria. Terlebih bagi para perokok berat, jintan hitam dinilai sangat cocok untuk meningkatkan kualitas sperma. Sebab, kandungan nikotin dan racun lainnya dalam rokok telah lama diketahui bisa mengurangi kelincahan sperma untuk melakukan motilitas dan juga mempengaruhi bentuk normalnya. Nikotin juga memunculkan dampak negatif pada struktur jaringan testis. Pesan ini disampaikan oleh Habutop dengan ekstrak jintan hitam yang dapat membantu memelihara daya tahan tubuh.
4: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Iya, saya dengar Bapak ini pengguna produk herbal Vitama.
6: Iya, betul.
5: Iya, mohon maaf ini boleh diperkenalkan nggak Pak, atas nama siapa dan alamatnya dari mana?
6: Iya, nama saya Eli, alamat dari Argapura, Kota Cirebon.
5: Iya, sebelumnya punya keluhan sakit apa ini Pak?
6: Saya mempunyai keluhan sakit mata buram juga mata plus.
5: Iya, setelah menggunakan Vitama gimana nih manfaatnya nih Pak?
6: Manfaatnya setelah mengkonsumsi Vitama, alhamdulillah sudah sedikit membaik penglihatan mata saya.
5: Boleh minta saran-sarannya nggak, Pak, buat pendengar yang punya keluhan mata buram seperti Bapak?
6: Saran saya bagi para pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, mata buram atau penglihatan kabur dan tidak jelas, segeralah konsumsi Pitama, Pitama solusi kesehatan mata.
5: Terima kasih banyak ya, Pak, ya.
6: Ya, sama-sama.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penung Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Kenanga, alamat Jalan Semeru, RT 1, RW 6, Dukuh Ringin, Slawi, Tegal. Agen Apotek Mutiara, alamat Jalan Singkil, nomor 90, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Lebak Siu, alamat Jalan Watu Kumpul, nomor 19, Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Mulia Sehat, alamat Jalan Karanganyar, Sri Dadi, Sirampok.
1: Arjuna, sakti mandraguna sadayana para kurabuda kata. Honor, honor.

0: Tinggali orang-orang Kurawa pada budak katawuran.
1: Oh,
2: ya katolok kuih hoke. Hulu, ngai kadulu mah.
1: Kurang Kurawa tak cuma ralik.
2: Oh.
1: Atau tetulus.
2: Tetulus. Ayo siya dulu itu sama leh.
0: Dendawa.
2: Iya.
0: Kaula Arjuna.
2: Ay Arjuna teh saha?
0: Bisi maneh teh apa kaula teh adina Bima? Ay Bima teh sarogena aceuk arimi.
2: Urah.
0: Musuh satru kabuyutan batur.
2: Ege.

0: Waduh. Boga sorban di mana mana? Pak Haji Sidik. Sorban saya. Eta kopea Haji.
1: Sarwati Pak Haji Sidik kan eta mah sida walama ti Kang Taufik Paturohman di Geger Sunten. Aduh, ampun.
0: Bawa naon mana di gemo?
1: Ya, belum lauk.
0: Di saha?
1: Di Pak Haji Didin. Ya, rumah makan Rizki Kuningan Windu Haji.
0: Oh, lu caket Pak Haji Maman? Menta eh.
1: Lu menta wis ya. Lara warati.
0: Ada mana ge pamere?
2: Kurang ajar tenawa.
0: Wajah raja
3: Arjuna dipun balang ku ya denawa.
0: Wajah.

0: kurang ajar denawa. Muasa nubah kapisa mutuskin awak maneh lintang tipanah kaula.
1: Belum. Nahan, pada dikumaha ulai.
0: Dek dipanah ku kaula.
1: Oh, menawi coba dibacok.
0: Pada dikumaha kan? Dipanah ari maneh kawas nutenya hawai. Airek mawanuki terek dipanah.
1: Oh, sing menawi coba disumpit. Leuhung da wala.
0: Naon cepot
1: sin eta si dawala sin?
0: Aduh. Aling. Maneh ulah cicing hareupeun kaula bisi kasabet ieu pusaka.
1: Sae ulah.
0: Lajeng Arjuna ngabar pusaka.

0: biasa eta nunungan. Gonewa dicepeng ku panangan anu palih kiri. Panah buntutna dikaitkeun kana tali busur. Dibedol menit tau tau tau. Rekatak. Nya barang dek mentangkeun musuh ngelok. Saja bada tinggalok teh manehna kahalangan ku kai. Atuh ngecengna juragan Arjuna barang dek lepaskeun teh tulus. Bejakeun kitu teh tulus. Aduh, weuleuhung dolan. Lain bisa ngomong gitu. Eta mah barang nolol deui. Buta. Tina haur panah rek dilepaskan pisan si horeng nu nolol teh lodok atuh teu tulus bejakeun kitu teu tulus ari geus sidik mah buta nu nololna belawer panah nepi kang ngejatna tina gonewa teh luar biasa mun syang kena di tengah jalan kana papatong. Papatongna teu beunang. Moya sia pret kana naon? Ai pret di sada teh calana kolor pegat. Oh, panginten bae kitu mah. Hartos. Pindah stiker sayang tumamparan. Ieu denawa kati irti corona ku panah Arjuna. Wah, sia ka mana lumpatan. Naonana pisan bulan naon kana gonok laki katiir ti corona celengge juga salah tapi bieu teh cepot dan anu diincer mah hulu angen naha bet kena kana ti corona anu penting mah kena we kan nya leuhung agan mah nemak kena hulu angin kena kena tikoro da abdi ma harita nemak musuh ay kena kami toha aduh cik abdi oge aduh ampun aing aduh aduh gilu kene oi wala aduh ngao jate aji gulaon ugu naik wadar aja nyeri itu ada si goblok ngomong maka jemput jari jaga lampir aku maka jari mau jemput aduh-aduh ada si jari mau goblok halo aduh sok atuh kenya di jampean hari aing balik teh kudu ka wadah ai wadah geus bae. Naon, pare? Ucan. Lamun kuring papaehan kungsi basa di tangan Hansip. Sok, la ilaha illallah, sok.
1: La la la la la la la la la.
0: Aduh, ah, goblok. Cilaka euy. Paling ngenyang sangna teh dina rungku nu kitu mah ngajedogna teh. Aya nu ngaliwat yeuh deukeuneuk rungkuna teh. Alah, ampun, yah teuing.
1: Aduh. Alah.
0: Sok teu aya deui, sok.
1: Teu aya deui nu dipika cinta. Iwalanya.
0: Jauh pisan euy teh nyaho pisan agama bagwagan paeh nya euy. Heeh. Aya mane agama naon?
1: Agama hakok.
0: Baik. Halo. Sarua jeung si Ewok agama na teh euy. Heeh. hari agama hakok karena naon nyembahna agama hakok karena naon nyembahna lamun aya batu nu herang di sisi laut buleut jeung gede peureup da eta disembah ku ai karuja aingan itu nyak jadogin da batu kitu lah
2: alap
0: nah dispaeh jeungna ulu mun bolotot bilu kana mata bijina meureun Bebating nanyo dunya ceuk teu nya teu bisa nanyo akhirat. Ya haeun atuh dok ketinggali puasa. Batur puasa manehna mah kedawak-kedawak we. Mun dewek pangkuatna dek.
2: Akang mah percaya.
0: Hooh. Aing mah. Ya aing mah. Ngan teu kuasa teh ku rokok aing puasa teh euy. Ai hayang na ngaroko teh jeung nginum aing tengah poe. Da idahar mah geus seubeuh jam 10 ge. Aduh, ampun aing. Lah. Eh. Ada penting orang mah heureuy aja. Lah. Ngadongeng aja.
2: Aing boga dongeng
0: akang. Boga. Nyawa siling anu cacalaman. Cacaraman teh di mana batur cupak capek ni jauh menta, oi. Ayah cupak capek di kau raya batur nu cupak capek, menta, oi. Gitu eh. Tadi lembur dewek mana disebut nanti cacalaman nu gitu teh. Nu cacaraman jeung nu pohoan. Nu cacaraman jeung nu pohoan. Arulin ne duaan. Tak ai nu pohoan teh euy. Jo beureuk teu ka seuri. Nempo kokotor anjing. Kokotor anjing geuning di desa dangan. Lain jagongna teh di eta di koer-koer karena koran urut. Aya jagongna teh aya mun tilu poe genep guruntul mah dicokot. Tuluy nu pohoan teh jo api cupak capek we. Da anu cacaraman datang. Heueuh anu cacaraman. Api barang dahar. Anu cacaraman teh jauh. Menta euy. Ah, nah siapa pira rejeki sakieu. Wah, atuh menta euy cenah buru menta euy eh. Menta saeutik. Oh, atuh ieu anjing, anjing cenah. Ya, bikeun eh kabeh. Heueuh. Rek teu nanyakeun ngeunah euy. Geus teu pohoan teh. Ngeunah cenah euy. Cikan dewek kasaan. Ada poho urangnya baru kenal inti manehna. Efek tindu pohoan teh dirinya. Ai keur mah pohoan tambah beuki banyol. Keur cicing geuning da kuta. Barudak sakola ngararabrik, barudak sakola teh. Hareureuy. Jang, montong hareureuy wae cenah sia. Nah naon cenah Kang? Tu tinggali cenah tu di saung, naon? Aya duit gerejing cenah aya 1 juta mah. Gerejing cokot. Jobreng ge barudak teh lupatan ka saung. Aye mana na mikir buah heueuh cenah nya duit. Jobreng beung ge mana na gelupat milu. Teu nyokot duit pada eueuh.
2: Jadi kok mana na ka bobodon
0: teh. Rame teu euy. Kok bisi teu rame, ku aing rek dikat. Aduh, ampun. Ada. Lain kok bulan puasa. Ieu mah kaum supi. Kaum supi puasana teh leket mung kaganggu. Sanajan teu buka ge teu sahur kitu, sanajan teu sahur oge manehna teh tara bocor puasa teh terus ye. Heeh, aya di imahna teh sorangan. Ai temporek buka gitu tak dahareun geus nyampak geus menang manehna nyanggu gitu ngadaguan adan ti 5 menit deui ngalamun dikeun empo dahareun teu jaho tunuh jorok keuteu pesare euy ai cengkat-cengkat gadenge adan geus tungtungna adan teh la ilaha illallah cengkat adan teh tah geus rek buka teh. Efek kecil aya berita Di TV, ada anak di TV. Ya, selamat menunaikan ibadah sholat subuh. Jadi syariat subuh. Jadi ingat subuh. Jadi tersyaur. Jadi puasa nanti 2 poin.
2: Bukan itu, syaur
0: itu. Bukan itu, syaur itu. Ngerti itu. Kalau bisa ngerti, kembalikan itu. Aduh, ampun. Cepot, kan? Ay panah kaula geus keuna tadi teh. Cing goreng dulungan aing teh anu pohoan. Paneme sih. Aduh, ampun.

0: bade nguningakeun kajadian nyata ka Raden Rimbana.
1: Kumaha bejana?
0: Aduh, pangapunten.

0: manah kasumpingan dua denawa anu bade nguningakeun kajadian di laneuh.
1: Uniraha ngandika.
2: Coba
1: maneh laporan ai.
3: Gaya-gaya kulan kuisi. Wala dia balatam tama pa balatak dari pinang urang malulu. Para kurawa pada budak ketawuran pada marulih ke negara Singapura. Ke negara Singapura.
1: Itu kulan kuisi.
3: Itu tah kulan kuisi yang akun sadaya-daya. Aduh.
1: Mimpi kaguluhun siya.
3: Oh, dah kumaha geus jadi nari nasib aing. Ya, na nasiban teh ah kaduhung milu jadi pemberontak aing.
2: Aya saha?
0: Nguningakeun kulan Gusti aya anu ngaran Arjuna ari eta Arjuna teh adina Bima.
2: Di mana?
0: Ditu dilaneuh kaulanun ngamuk nguak ngawik. Para kurawa budak katauran atuh balad-balad abdi oge seueur anu ngajarongkeng kulan Gusti.

saeutik demi saeutik hate aing teu tagi urang teuing geus bisa maehan si Arjuna. Ari sabab si Arjuna teh adina si Bima eueuh lanceuk lah aya adina. Sanajan sakumaha gagah sakti mandraguna kaula mah arek mundur sasikulu nyingkah satunjang beas. Kangjeng Rama Suwargi anu teu oleh kaimpikeun ku kaula. Kangjeng Rama Arima Suwargi

0: Ngaos rajingga abdi lah. Kamana kang raka purba kesa kali dicuk lan sareng pun bapa melangen ka pun bapa nyaheun pisan tuh. Saha Gusti purba kesa nyaheun pisan murukana pun bapa hoyong kampangan di pangku. Itu bulan pun bapa palai miceun juragan purba kesa nyingkah da bau. Eh aya wae.
1: 93.5 Radio Stara FM Brebes.
2: Sahabat sehat dimanapun Anda berada, manfaat kunyit untuk kesehatan tubuh. Dikutip dari alodokter.com, kunyit dikenal sebagai bumbu dapur. Meski begitu, manfaat kunyit tak hanya untuk melezatkan masakan, tetapi juga baik untuk kesehatan, seperti mencegah kanker dan menurunkan resiko terkena penyakit jantung. Selain itu, masih ada banyak manfaat kunyit untuk kesehatan. Selain sebagai bahan masakan, kunyit juga telah digunakan sejak lama dalam pengobatan tradisional. Hal ini karena kandungan kurkumin yang terdapat pada rimpang kunyit. Selain memberi warna pada kunyit, kurkumin juga diduga memiliki khasiat yang baik untuk kesehatan tubuh. Kandungan nutrisi kunyit. Di dalam 100 gram kunyit, terkandung beragam nutrisi berikut ini. 10 gram protein, 168 mg kalsium, 208 mg magnesium, 299 mg fosfor, 2 gram kalium, 1 mg vitamin C, 55 mg zat besi. Beragam manfaat kunyit bagi kesehatan. Berkat kandungan nutrisi yang telah disebutkan tadi, kunyit memiliki beragam manfaat yang baik untuk kesehatan, seperti mencegah penyakit jantung. Penyakit jantung merupakan penyebab kematian nomor 1 di dunia. Kunyit diketahui dapat mencegah penyakit jantung karena mengandung kurkumin yang mampu meningkatkan fungsi endotelium atau lapisan pembuluh darah. Selain itu, kunyit juga memiliki sifat antioksidan dan antiinflamasi yang berperan penting dalam mencegah penyakit jantung. Namun, masih dibutuhkan penelitian lebih lanjut untuk memastikan efektivitas kunyit dalam menurunkan resiko penyakit jantung. Meredakan rasa gatal pada kulit. Studi menunjukkan bahwa kunyit dapat meredakan gatal pada kulit yang disebabkan oleh penyakit ginjal kronis. Anda bisa mengonsumsi kunyit 3 kali sehari selama 8 minggu dengan mengkombinasikan produk yang mengandung kurkumin dan ekstrak lada hitam guna meredakan rasa gatal ini. Meringankan gangguan menstruasi. Studi menunjukkan bahwa suplemen yang mengandung kurkumin dapat meringankan gejala sindrom pramenstruasi atau PMS. Tak hanya itu, kunyit juga diketahui dapat meredakan kram yang umum dialami wanita selama menstruasi. Namun, masih diperlukan penelitian lebih lanjut untuk membuktikan efektivitasnya. Mengatasi gangguan saluran pencernaan. Kurkumin yang terkandung di dalam kunyit terbukti efektif dalam mengatasi berbagai gangguan saluran pencernaan, seperti irritable bowel syndrome atau IBS, dispepsia, tukak lambung, dan pankreatitis. Mencegah kanker. Kurkumin memiliki sifat antiinflamasi yang diketahui dapat menghambat pertumbuhan, perkembangan, dan penyebaran sel kanker. Namun, masih diperlukan penelitian lebih lanjut untuk membuktikan efektivitas kunyit dalam mencegah penyakit kanker. Pesan ini disampaikan oleh Habutop dengan ekstrak kunyit yang dapat membantu memelihara daya tahan tubuh.
3: Kayong kawit mau mancing ora oli-oli. Lah, harap tuku kopi disit lah.
4: Loh, Rip, harap maringin di.
3: Aku harap tuku kopi disit. Ayong mancing et mau ngantuk ora oli-oli.
4: Oh, ya wis, awal. Dalane lunyu.
5: Aduh, Kim, tolong. Tarkem, tolong Kim, tolong.
4: Oh, Rip, ngapa Rip? Duh, tembe domong. Oke, ngene. Cukul tangannya nyong. Solo. Nah, Kim, dini kok melu nyemplung?
6: Pakaian sih kepingin, yang kau nyekeli tangan malah nyekeli sikil, ya yang melu nyemplung.
3: Aduh, pahapurannya ya Kim, aku ya mata nih mulai ora jelas, pandangannya sering kabur. Faktor U kayaknya ya?
7: Mulanya Rip, mulai konsumsi obat herbal Vitama sing bisa membantu menyehatkan mata, nganggu sing matanya belereng kayak sampean supaya orang nyemplung nawong mani.
8: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.
9: Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Ceria, alamat Jalan Lingkar Aji Barang, Blok B7, B8, Lapangan Aji Barang, Kulon. Agen Apotek Wijaya Farma, alamat Jalan Kauman, RT2, RW4, Bentar, Salem. Agen Apotek Ken Sehat, alamat Jalan Raya Singkil, Desa Adiwerna, RT24, RW5, Kecamatan Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Farhan, alamat Jalan Rengas Pendawa, Dusun Kedawon, Kecamatan Larangan, Brebes.
1: Sakti mandraguna kaula muarek mulur sasih kulu nyingkah satu nyang beas.

0: sastra jingga abdi kan namana kang raka purba kesa
1: kali dicuk lan sareng pun bapa melangen ka pun bapa nyaheun pisan tuh
0: saha
1: Gusti purba kesa
0: nyaheun pisan murukana pun bapa hoyong kampangan di pangku dicuk lan pun bapa palai miceun
1: juragan purba kesa nyingkah da bau.
0: Eh, aya wae dek nya euy.
1: Upami pun bapa palai mani alungkeun dijebur atuh. Upami pun bapa bade titeuleum dilalapkeun. Ampun. Upami pun bapa nuju tuang cilemut kana hancengan bapa jeung lain. Nya, atuh pun bapa teh tulus.
0: Alah. Gitu kan. Aat!
1: Aat! Uluh, kan.
0: Sah itu. Buah eta anu disebut rimbana tecepot.
1: Kan?
0: Rimbana.
1: Rimbana, ulan?
0: Iya.
1: Ayah rimbana ceputra syaha.
0: Kira aku tengah dengeng-dongeng. Kapan sidik eta rimbana teh. Putra nak kakang Arima.
1: Oh, sumuhun, sumuhun, sumuhun, sumuhun.
0: Ada, ayo manawi putra nenyi Ecin.
1: Menit lebih nyaganya.
0: Lain jauh deh, siapa ke mana karep ngomong deh.
1: Ada, gara-gara abdi wawu jengi Ecin ayo nubendu.
0: Aduh, ampun lah.
1: Padahal nya euy teu naon-naon hirup mah da ngaran-ngaran jeung jeuni mah kitu we da akrab jeung sarerea ge. Heeh, kudu wawu jeung saha ge. Nah, nepi ka kudu ngewa ka dewek. Heeh. Teuing lamun aya udangan. Teuing lamun cemburu.
0: Ampun aing. Ah, euy. Diteteangan, ditata diri dia gini.
1: Iya, itu sih dijempe wae. Batur milu ngecep.

0: Berak di dia. Gaji saya gede aing juga nak. Aduh. Ampun. Aing.
1: Ari itu sah.
2: Kaulah Arjuna.
1: Arjuna orang nira.
2: Orang kapino gawe. Aing.

sok hayangnya urang perang giriga mana perang toyaga mana. Giriga mana perang sabda saling gunung. Toyaga mana perang sabda saring sagara nempada jelap jiwa loka permana. Anak menak tunggal anak menak urang padanya kas.

0: sok gerap pilih daging nu ipis teangan tulang anu renggan.
1: Bra, naon? Dudungan dengekeun geus ya.
2: Sok urang neangan pilih daging sapi. Urang teangan tulang domba. Urang beuleum.
3: Daging nu ipis.
1: Aduh, ampun.
0: Bina-bina teuing sia teh.
1: Tah kitu aya deukeut teuing jeung dunungan kitu euy. Heuh, aya di pikanya ah teuing teu kurang di dicarekan oge.
0: Aduh, da eta carekeun wae atuh. Heuh.
1: Aduh. Tapi aya dunungan dewe kana nyarekan ayeuna nya ah. Dicarekan ayeuna isuk bere duit. Ngan dicarekan isuk pake teu dipika geuleuh.
0: Hayo maju. Coba-coba. Lajeng Arjuna perang anding. Seret sumedan banting binantingan. Ah! Ya.

0: dugih kana taneuh rikat ieu Arya Purbakesa nyangap Arjuna. Ngaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan nuhun Kang.
1: Sawang suna. Saha eta?
0: Aduh, nguningakeun gening eta teh tuang putra.
1: Saha?
0: Nyaeta Raden Rimbana.
1: Waduh, kade eta teh jalma teh sakti mandraguna.
0: Kumaha atuh?
1: Nyangakeun.
0: Waduh. Pak. Kumaha bejana, Jang? Ye, teu ningali bieu. Ih, dewek mah nempo negeuleuh teh amuing sok-sok, Jang.
1: Cing Kakang Semar. Tulungan kaula kedah kumaha carana?
0: Ih. Iwu kacongo-congona ku amis puhuna parantos gamos nun.
2: Bapak nanaon kaos mulieur.
0: Naon sia teh?
2: Dipenta tulung kumaha cara nalukeun dijawab ku Tiwu. Da teu nyambung ge teh.
0: Si balegug. Cing atuh nu matak deuleuh eta teh bahasa Sunda deuleuh. Lamun rumasa sia jadi urang Sunda kudu apal kana basana. Ari basa bangsana teh nya eta deuleuh anu ngaraketkeun kana rasana manusia. Moal aya deui nu bakal ngaraketkeun kana rasana manusia lintang ti basana. Nah, sia teh. Lamun jadi urang Sunda kudu apa kana sulak-suluk basa teh? Una kusuk basa jeung sajabana diajar ya.
2: Da sieu mah nya ge cicing di komplek atuh da meuni gengsi ngomong basa Sunda teh. Nya. Dari komplek mah euy pergaulanana kitu. Leuhung lamun di komplek mah salilana ngan ukur ngaliwat wungku dagang. Heuh nya teh payu-payu aing ka komplek euy. Nanaon di dagang kenana? Roti bakar. Nah teh payu, udah roti na kabakar. Beak heuleu. Paingan atuh. Aduh, ampun. Dagang teh botol aing teh. Payu henteu. Aya caian di jero botolna. Eueuh daun teh diterapkeun dina botol. Didagangkeun ku aing pan teh botol teh teh. Heueuh sarua jeung nu gelo teh teh. Aduh, dumeh eta kebejakeun teh botol teh payu cenah. Ya kapaksa ngalah daun teh aing teh taplok-taplokeun dina botol. Dijual, lain ditunda we da keur naon kitu. Ulah lah montong ditanya wae aing ah. Sok ka mana karep aing mah ngomongna. Ditanya wae jadi enggak kasapruk. Sae atuh nun. Mangawe agan. Naon? Punten pangnyabutkeun buuk jisim abdi salamar mah seun.
3: Ah, moa heureuy di dieu mah. Nya, teu katingali.
4: Iya. Ayeuna melaksanakeun.
0: Teu wani kaula nyabak sirah Kakang Semar. Ih, nah da dipiwarang seun.
3: Entong gantong. Diwarang ka jurugan Pubrok Kesa, abeh didudut kabeh.
1: Jika na cukuaing. Kadieu, salamar.
0: Sumuhun nun.
3: Tadi ah bilih kadudut jeung kulitna. Leuhung lamun jeung kulitna mah eta jeung sirahna. Kadudut buuk jeung sirahna coplok nya. Lah, moal teu rame. Hayu kabayang ieu kaduh.
1: Salamar.
0: Mangga salamar nun.
1: Hiji, dua. Hayu geus kieu.
3: Tah gerekeun kana culing.
1: Cicing sia.
0: Cing atuh ngajar dog ieu teh ngomong ngecebrek.
3: Ye, kapan aing nu ngalalakon eneh mah? Bilai mah da wala baheula jaman Abah. Ampun, aing. Ayo nama dewek nungga cebrek teh. Ayo nama aja nungga cebrek kena si dawala. Ya, sah, pak ada kosasi. Aduh, ampun. Ayo si gareng iraha, iya tema kudu kememalan. Aduh, ampun, aing.
1: Terus dikumahakan ya kakang Semar.
0: Sumuhun, mangga gayem.
1: Sok acukanya gayem. Saderek Arjuna.
0: Unyuk sumanga digayem kang.
1: Sumuhun mangga. Gayem mewungkul sun.
3: Ya, bacur mah kadunungan teh mere rejeki, mere nangka, mere kadu, ieu mah derbuuh. Masih lamun sok diangireun mah datara. Jeung batur mah mengkilap, buuk teh imah mengkilup. Buuk lah gedut teh tadi gayem. Kakang Semar.
0: Iye nun, ming haseum.
3: Moh henteu lah datara diangir.
0: Tah, upami aya haseum kitu bakal mati geura nu mangga.

yang dikukul maka Arjuna. Lepaskan kula. Yeah, Arjuna. Lepaskan kula. Hayang bebas sirup.

0: kaulah teu bisa naon-naon Iwati ka Kang Ari ka Kang Purbakesa ka
1: Bulan
0: mangga ieu tuang putra parantos kacangkala
1: waduh.

0: Naon, ah? Ya, cik aing oge. Pantes nagara rek awut-awutan oge da. Hukum adil teh kitu geuning pilih kasih. Dalamun aing mah jadi buronan moal tadi podaran mah. Ye mah beunang ngadon digabrug. Gua garelo euy. Eda itik kira aneh kira diusapan. Sidik ke sidik kasalahanana karika dagor. Gede pisan kasalahanana teh loba da anu jadi korban ku manehna teh. Ieu mah beunang ngadon diusapan deuleu itu.
1: Loba mun akang
0: kitu. Pasti euy. Pasti geus teh daharna teh geura moa dokter segala ahli kesehatan bisa aya racun. Heuh lamun aing kitu ablus ye meureun paling oge diwere kolak waduk. Diduruk aing kadang-kadang. Karunya. Lemah geuning hukum di negara teh euy. Paingan nek awut-awutan wae geuning euy da adilna can walatra. Can walatra euy. Can walatra euy bejakeun kitu teh tulus.

kumaha bisa naon-naon kasep. Ayeuna mah kumaha ceuk ratu nagara we. Da pasti ayeuna parantos di istrenan aceuk Arimbi. Arjuna rayi kaulanu mangga tangtos dage para dewa parantos kempel di Pringgandani. Nyaeta pikeun ngistrenan aceuk Arimbi mangga sami lumampah.

yaş. Nyaeta dipringgandani Braja Musti Braja Kapalamatan Dentawi Sesa Parantos Uningaeun para dewa lumungsur ti sawarga. Nyaeta di Balai Irung diayakeun gempungan pikeun ngistrenan Ratu Arimi. Atuh Braja Musti Braja Kapalamatan Dentawi Sesa pada budal katauran nyara rumput. Ajrih ku eyah-eyahanana masyarakat. Mangke sibakan nuntut di mana parantos medal jabang bayi anu nuju di kanung ku Ratu Arimi. Nyaeta Raden Gatot Kaca bakal tiasa nyampurnakeun ipan sabraja. Mangalingih-lingih

0: ngapunten ajeng. Mangalingi.
1: Yap, Arjuna geningan itu.
0: Eyang kening Pisawarga.
1: Leres. Yap.
0: Bayu Samu Indra.
2: Kaula nun kula.
0: Nggih.

0: itu Gening Arimi. Anjen ayeuna kasakseni ku para juata marasanga juata para lumanten bayar-bayar. Sasat geus di istrenan, sah jadi ratu Pringgandani. Sok sanajan ayeuna Braja Musti aya keneh di karaton nagara keur dangke ge baka ngunur ku sorangan eraeun.
1: Tapi rada mah kaula nun.
2: Bima endem.
0: Rojong ku anjeun.
1: Nya eta eueuh deui sarak jeung katangtuan lintang ti kudu nyumponan kana naon rupaha ka hayang rakyat.
0: Nya eta tangtukeun hukum nu sabenerna, nu saadil-adilna.
1: Kadua nya eta ekonomi pangheulana pisan anu kudu dipulihkeun teh. Sabab naon? Ieu nagara Pringgandani teh heuh nagara anu subur, anu makmur, anu gemah ripah rojinawi. Hah? Sagala rupa tatangkalan jararadi, bubuahan jararadi. Da moal ngajuk ngahutang ka luar nagara lamun seuk bener-bener bisa ngalola nasarerea. Ti mimiti pupucuk pamimpin hanapna rakyat.
0: Oh, di dieu meureun euy, nagara teh ngabutuhkeun sumber daya manusia anu berkualitas teh. Oh, da ayeuna nagarana mah geus kumplit, nagarana mah geus subur. Tanah geus nyampak, da teu kudu gugulawat kunyak anjuk ka luar nagara unyam inyeum. Lamun bener-bener mah bisa ngelolana. Da ieu mah bangsa tunggung meureun jelemana. Aing apruk-aprukan ka luar nagara, memang di luar nagara ge bangsa tungkul ngan ngabangsatna ka luar nagara ngajajah teak keur kasajahteraan rakyatna. Tapi di nagara Pringgandani mah ngabangsa teh ka rakyat sorangan nepi ka rakyat teh dianggap jajahan. Da ieu rusakna teh euy. Kalahna teh kitu tah numata kade cing hati-hati euy ah. Heeh. Urang mah kudu bener-bener pulihkeun da sagala rupa widang anu aya patula patalina keur kapentingan nagara jeung bangsa. Sakitu da kahayang rakyat palintang ti kudu cumpon dan sarerea kahayangna jalan-jalan buru-buru omean ka mana-mana nya ulah nepi ka awut-awutan teh mongkeun kitu ka Gusti Arimi ah teh mongkeun gawe nu hade dina waktu ayeuna sok dihandapna omat ulah jadi bararangsat kitulah Wudu dihandap wudu di luhur ulah jadi bararangsat kitu ulah jadi bangsat Angguran aing nama sok buktikeun. Kumaha carana supaya anak incu urang ulah boga hutang engke. Aing nama kakara lahir orok oge geus di bebanan hutang aing nama tuda ulah lalawara. Geus dibeberatan ku kituna yang wayana Gusti Ratu Arimi di istrena hayu urang rojong dina sagala rupa widang. Urang paheuyeuk-heuyeuk leungeun paantai-antai tangan. Gotong royong babarengan gawe anu rancage. Ngahayak dayeuh ulah nagara komo ayeuna aya otonomi daerah lain hayu urang mangfaatkeun daerahna sewang-sewangan pikeun nyingkahan atawa naon ulah nepi ka nimulkeun lobana jelema anu ngaleut ti kampung ka kota urbanisasina mah teh heuh tah ayeuna mah lintang ti urang teh kudu dibere lahan nu sabenerna di kampung urang kudu bisa ngolahna nya otonomi daerah teh kitu teh euy. Pemerataan, Pak. Pemerataan ngan kade ulah dimangfaatkeun kana jalan anu teu hade. Nya. Kitu tah. Lah da ngaran jelema aing teu percaya ka jelema teh euy. Heeh, aing jelema teh tungku tempat kaleuputan, tangah tempat kalelepatan, semenit ganti sajam robah jang di sore rajin tara kapake isuk. Jelema yang hapunten teh tina pihak kalepatan ageung sumenten alit nya. Ieu lalampahan Arimi di istrenan jadi ratu Pringgandani urang cekapkeun wika dieu. Kemang tinetik sinibaran sari tutup lawang sugetaka.

0: 93.5 Radio Stara FM Brebes.
1: Saat ini kita sedang dilanda polusi udara yang tinggi dan cuaca yang panas, di mana polusi udara yang tinggi dapat berdampak buruk terhadap imunitas tubuh dan menyebabkan berbagai gangguan kesehatan. Apalagi jika ditambah dengan cuaca yang panas, sangat berisiko untuk alami dehidrasi. Untuk itu, berikut adalah beberapa tips untuk menjaga daya tahan tubuh di kala polusi udara yang tinggi dan cuaca yang panas. Yang pertama, selalu gunakan masker saat keluar rumah. Kedua, makan makanan yang sehat dan bergizi. Ketiga, minum air putih yang cukup. Keempat, berolahraga minimal 1 minggu sekali untuk mengeluarkan racun tubuh. Kelima, bila perlu mengonsumsi multivitamin alami. Pendengar bisa mengonsumsi obat herbal Habutop untuk menjaga daya tahan tubuh dan sistem kekebalan tubuh.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Habutop dan Radio Citra Amelia.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam.
4: Iya, punten dengan Bapak siapa dan dari mana alamatnya Pak?
5: Bapak Dawi, alamatnya di Kedung Menjangan.
4: Oke, dengan Bapak Dawi di Kedung Menjangan ya. Apa benar Bapak Dawi mengkonsumsi Habutop?
5: Betul.
4: Betul, oke. Kalau boleh tahu keluhan sebelumnya apa nih Pak?
5: Keluhannya kakinya kelanjar di bawah jalan,
4: gak enak. Iya. Boleh diceritakan Pak, sebelum dan setelah mengkonsumsi Habutop perubahannya seperti apa?
5: Ya, sekarang ini sudah membaik. Seperti tadinya
4: sakit gitu ya, nah, kelanjar gitu.
5: Begitu minum Habutop yang dari Arab itu ya.
4: Iya, ramuan Arab ya Pak ya.
5: Ramuan Arab.
4: Membaik gitu.
5: Membaik.
4: Tadi berarti kakinya di bawah jalan tuh sakit gitu ya. Tapi setelah mengkonsumsi Habutop membaik.
5: Alhamdulillah.
4: Iya. Punten Bapak minta saran-saran untuk para pendengar nih yang sama ya mengalami keluhan seperti Bapak, bagaimana nih?
5: Ya, seperti teman-teman, barangkali saudara-saudara kita yang persamaan seperti penyakit saya.
4: Iya.
5: Ya, minumlah Habutop yang lagi ngetop.
4: Oke, terima kasih Bapak.
5: Sama-sama.
4: Iya, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
6: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Ratna Mukti, alamat Desa Blubuk, RT3, RW5, Dukuhwaru, Tegal. Agen Apotek Injaya Kambangan, alamat Jalan Basuksena, RT7, RW3, Desa Kambangan, Lebak Siu. Agen Apotek Azam, alamat Desa Batu Agung, RT22, RW4, Balapulang, Tegal. Agen Apotek Tual Sehat, alamat Jalan Raya Tual, Guci, RT1, RW1, Tual, Kecamatan Bojong, Tegal.

0: Bu Dewi, mana Pak Ahmad? Apa udah berangkat? Sekarang kan jadwal kerja bakti.
1: Belum Pak Budi, suami saya masih tidur.
0: Wah, udah jam segini kok masih tidur?
1: Iya, lagi sakit Pak.
0: Oh, sakit apa Bu?
1: Biasa, kepalanya lagi kerasa.
0: Pusing sakit kepala maksudnya?
1: Iya.
0: Jangan dibiasain dong Bu, kasihan, segera obatin. Takut nanti semakin parah sakitnya.
1: Saya bingung, harus pakai obat apa lagi?
0: Ya jangan bingung dong, pakai obat herbal aja, supaya aman dan tanpa efek samping. Sekarang kan lagi viral tuh, obat herbal Habutop, obat herbal yang lagi ngetop. Dan luar biasanya, obat Habutop sangat cocok sekali untuk berbagai macam keluhan penyakit, termasuk penyakit migrain.
1: Itu bentuknya kapsul, Pak.
0: Iya, Bu Dewi. Diminum 3 kali sehari. Sekali minumnya 2 kapsul. Saya juga sering minum Habutop, biar badan saya selalu fit, selalu sehat.
1: Makasih infonya, Pak Budi.
0: Sama-sama, Bu Dewi.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Selarang Farma, alamat Desa Selarang Kidul, RT 4, RW 4, Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Prima Medika 1, alamat Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim, 58B, Kelurahan Dukuh Tengah, Ketanggungan, Brebes. Agen Apotek Prima Medika 2, alamat Jalan Pramuka, nomor 92, Larangan. Agen Apotek Mitra Sehat Mandiri, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 441, Ketanggungan.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini mohon maaf sebelumnya mengganggu waktu istirahatnya. Diperkenalkan dengan Bapak siapa, silahkan.
2: Nama saya Bapak Adi.
1: Bapak Adi alamatnya di mana?
2: Kreweng, Jeruk Legi.
1: Iya, Bapak benar ya pengkonsumsi Habutop?
2: Ya, betul Mbak.
1: Silahkan untuk dibagi pengalaman menggunakan Habutopnya.
2: Keluhan yang saya alami, badan sakit-sakit, kaku-kaku, dan gampang sakit. Alhamdulillah, setelah saya disarankan mengkonsumsi produk Habutop, keluhan yang saya rasakan berangsur membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Untuk pendengar, tetangga atau kerabat yang memiliki keluhan seperti saya, cobalah beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Toko Obat Berkah Sehat, alamat Desa Langkap, Krajan, RT 1 RW 1 Kecamatan Bumi Ayu. Agen Mamah Diroh, alamat Desa Kretek, Tanjung Sari, RT 3 RW 3 Paguyangan. Agen Warung Kopi Ibu Raminah, alamat Palang Pintu Kereta Api Paguyangan, Pakujati. Agen Mamah Dana, alamat Dukuh Lor, RT 2 RW 8 Desa Taraban, Kecamatan Paguyangan, Gang Depan Masjid Jami, Mujahidin.

0: Ki, Kimarus.
1: Ada apa Ujang?
0: Masya Allah Ki, Aki kan udah sepuh. Gak istirahat aja di rumah, malah masih ke kebun jam segini.
1: Ke kebun itu udah jadi hobi saya Jang, dari muda sampai sekarang. Dan kalau bukan saya yang rawat kebun, mau siapa lagi coba?
0: Iya juga sih, anak-anak Aki kan di luar kota semua. Tapi hebat lo Aki, badannya selalu seger, fit, dan dari rumah ke sini kan lumayan Ki. Aki malah jalan kaki, jemporan deh pokoknya.
1: Makanya jangan remehkan orang tua Jang. Asal jangan lalai menjaga kesehatan, mau setua apapun, badan tetap aman.
0: Bukan ngeremehin Ki, tapi agak kagum malah. Rahasianya apa Ki?
1: Lah, anu sepele Jang. Istirahat yang teratur, makanya juga harus terkontrol. Dari menu dan porsi, rajin olahraga, ya minimal gerak lah. Supaya badan gak kaku. Dan ditambah, anak saya tuh selalu beliin saya Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Yang bagus buat menjaga kesehatan, dan baik untuk kesehatan saya nih yang udah sepuh gini, biar tetap fit.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Kedai Rujak Ibu Tiwan. Alamat Jalan Lingkar Bayur RT7 RW6 Dukuh Turi Bumi Ayu. Agen Apotek Podowaras. Alamat Ruko Perdagangan Selawi Blok E Nomor 11 Tegal. Agen Apotek Tigo Putri. Alamat Desa Surokidul RT1 RW4 Kecamatan Pagerbarang Tegal.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi alladhi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Radina billahi rabba wabi Muhammadin nabiyya wabil islami dina. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita malam ini bahas tentang keep happy. Gimana caranya biar kita selalu tenang menghadapi masalah? Biar tenang ketika kita tahu nilai kita kayaknya anjlok. Biar tenang pas kita tahu judul kita ditolak. Lamaran juga sama di hari yang sama lah gitu. Pagi judul ditolak, malam lamaran ditolak. Selama Allah gak nolak kita kan masih aman nih. Karena apa yang di sisi Allah lebih baik. Gimana caranya kita biar gak panikan ketika ada masalah. Walaupun sedih, itu fitrah manusia sedih. Cuman ada yang sedihnya wajar, ada yang sedihnya sampai berlarut-larut atau putus asa. Bentuk keputusasaannya macam-macam. Ada yang putus asa dengan bunuh diri, loncat dari jembatan, ternyata gak meninggal, gagal bunuh diri gitu kan. Ada yang putus asanya dengan cara ngelakuin perbuatan dosa, kayak mencuri atau udahlah saya mah gak mau peduli lagi dengan hal haram, yang penting saya ambil aja semua proyek gitu. Nah, ini putus asa. Ada yang putus asa dengan gak mau lagi bertaubat. Dia ngerasa, aduh kayaknya saya gak pernah nasuha nih taubatnya. Taubat, ulangi lagi, taubat, ulangi lagi. Kenapa kita berputus asa minta ampun ke Allah, padahal Allah gak pernah putus asa mengampuni kita, kan aneh nih. Allah tuh gak pernah putus asa mengampuni kita. Gak pernah bosan menerima taubat kita. Allah gak pernah bilang, ah lo datang ntar pasti besok buat lagi. Enggak. Padahal Allah Maha tahu kita mungkin besok masih ngelakuin dosa yang sama. Asal kita datang, Allah langsung terima. Seolah-olah Allah tuh kayak husnuzon banget sama kita. Walaupun pastinya Allah tahu tentang apa yang akan kita lakukan di masa yang akan datang. Ini artinya, kenapa seseorang jadi putus asa, jadi berhenti untuk mencoba, jadi tidak lagi berharap apa-apa, jadi pesimis, jadi tidak survive dalam masalah, jadi penuh khawatir menghadapi hidup. Ada masalah dikit kayaknya udah kiamat dunia, padahal kuota habis doang nih. Oh, langsung, aduh kuota habis jam 11 malam. Biasanya kan jam 11 itu jam chatting tuh sampai jam 1. Atau jam 11 malam kuota habis, padahal tadinya pengen ngebangunin dia. Iya dia gitu kan, jam 2. Gampang, pakai aja kuota doa. Ya Allah bangunkanlah dia, tiba-tiba dia tetap bangun. Dia bangunin kita akhirnya. Ini bisa aja terjadi. Yang jelas, gimana sih cara biar kita keep happy, tetap bahagia, walaupun gak bisa jalan-jalan jauh. Tadinya pengen jalan sama teman-teman, ternyata duitnya gak cukup. Kita lihat teman-teman kerjanya traveling aja. Ke Lombok, ke Batu Karas, kerjanya keliling aja. Dan kita, aduh pengen juga ngeliat pantai misalnya, ke gunung, touring sama teman-teman. Ternyata, tapi saya gak punya motor, saya gak punya uang, saya gak punya waktu, dan seterusnya. Bisa gak kita tetap bahagia seperti mereka, walaupun gak ngerasain pengalaman-pengalaman asik seperti yang mereka rasain? Gimana caranya biar ketika kita sujud itu sama nyamannya dengan ketika kita tidur di atas pangkuan istri? Eh, belum ya? Gak tahu sih rasanya. Pokoknya tuh keren banget loh. Salah satu yang bikin saya kalau gak bisa tidur itu, tipsnya adalah tidur di atas pangkuan istri. Langsung tidur. Cuman masalahnya susah bangun, Nah ini nih, gimana caranya kalau kita sujud rasanya senyaman itu? Gimana caranya? Bukankah kita selama ini mungkin, kita atau saya lah, pas sujud pengen cepat bangun? Gimana caranya sujud gak bangun-bangun? Pas kita sujud, aduh pengen lama gitu sujudnya teh. Terutama kalau sholat sendiri. Kalau sholat jamaah memang gak boleh. Kenapa? Karena hajat orang beda-beda. Nabi kalau sholat jamaah mah standar-standar aja. Tapi giliran sholat sendiri, itu sampai orang kewalahan ngikutin Nabi. Dan itu bukan cuma Nabi, sahabat juga kayak gitu. Siti Aisyah, istri Nabi itu. Siti Aisyah itu pernah sholat duha, kurang lebih 4 jam, itu cuma baca satu ayat doang loh. Famanallahu alaina wa waqana adzabas samum. Dia baca sendiri, agak keras karena dia di dalam rumah sendiri. Lewat seorang sahabat lewatin rumah Aisyah mau ke pasar, mendengar oh Aisyah lagi sholat. Famanallahu alaina wa waqana adzabas samum. Nangis. Akhirnya sahabat ini pergi ke pasar. Dia belanja segala macam, balik lewat lagi rumah Aisyah setelah kurang lebih 2 jam. Pas dia lewat lagi rumah Aisyah, dia masih mendengar Aisyah membaca kalimat famanallahu alaina wa waqana adzabas samum. Nangis lagi. Jadi satu rakaat dengan satu ayat itu bisa 2 jam, 3 jam yang dilakukan oleh para sahabat. Kenapa kok betah banget? Sama kayak kita betah banget nonton film, betah banget dengerin musik kesukaan kita, diulang-ulang lagu yang sama kan ya. Mungkin satu lagu itu durasinya sebutlah 2 menit setengah, 2,5 menit. Tapi diulang-ulang bisa sampai setengah jam mendengar lagu yang sama. Bukan satu album, satu lagu. Kenapa kita betah? Nah gimana caranya kita juga dapat kebetahan kayak gitu ketika dengerin bacaan Al-Quran, ketika kita membaca Al-Quran sendiri, ketika kita sholat. Sampai ada istri Nabi sholat sambil ngikat badannya di dinding. Jadi dia bikin tali ke dinding gitu, terus dia ikat badannya, sehingga kalau dia udah gak kuat lagi, dia bersandar dengan ikatan tali di badannya, saking lamanya berdiri sholat. Coba bayangin, berarti kan semalaman tuh. Kalau udah gak kuat, dia berdiri itu sambil badannya keikat di tali. Dan Nabi melihat itu menangis, karena melihat kesungguh-sungguhan para sahabat dan sahabiat dalam beribadah kepada Allah. Dan itu bukan paksaan siapapun. Nabi gak pernah maksa kayak gitu. Mereka sendiri berinisiatif. Jadi tutorialnya dibikin sendiri gitu. Duh, saya sholat kalau malam-malam kayak gini jadi agak gak kuat. atau saya lagi sakit nih, lagi lemas nih, lagi kurang makan. Ya udah deh, agar tetap bisa berdiri, dia ikat tali, dia ikat ke badannya, terus berdirinya kayak orang-orang setengah sadar gitu. Nah, ini menunjukkan ada kenikmatan yang luar biasa yang mereka dapetin ketika mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Gimana sih caranya biar kita bisa kayak gitu? Gimana caranya kita entertain kita itu adalah zikrullah. Boleh-boleh aja kita entertainnya nonton film, dengerin musik-musik yang positif. Entertain kita mungkin chatting, entertain kita mungkin update status, entertain kita mungkin kepoin mantan misalnya. Boleh-boleh aja selama masih wajar. Tapi bisa enggak entertain kita yang lain itu zikrullah? Dengan mengingat Allah kita jadi terhibur gitu, dan itu entertain luar biasa pahalanya. Gimana caranya? Ini yang kita pengen belajar malam ini, sehingga kita bisa tetap happy walaupun dalam keadaan tadi akhir bulan, dalam keadaan habis diputusin, dalam keadaan ditolak, dalam keadaan bingung, galau, segala macam, termasuk habis pulsa, tetap bisa happy. Pas telepon, pulsa Anda tidak mencukupi, Masya Allah, gitu. Senyum gitu ya, bukan duh gimana nih apa panik, biasa aja. Nah, ini kita perlu belajar. Saya juga merasa butuh mempelajari lagi gimana caranya biar bisa ngerasain itu. Dan nasihatnya bukan dari saya, karena saya juga masih belajar, belum istiqomah-istiqomah amat nih. Tapi nasihatnya dari para ulama yang diambil dari ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Nah, sebelumnya coba kita perhatiin dulu kisah tentang ketenangan dengan mengingat Allah tuh kayak gimana. Salah satunya ada di surat At-Taubah yang terkenal.

Kalau kalian tidak menolongnya, maka sungguh Allah akan menolongnya. Seperti ketika orang-orang kafir mengeluarkan dia dari kota Mekah pada saat dia menjadi salah satu di antara dua orang yang berdiam di dalam gua, yaitu Gua Sur. Ketika ia berkata kepada sahabatnya, yaitu Abu Bakar, dia di sini siapa? Rasulullah SAW. Ketika dia berkata kepada sahabatnya, La tahzan, innallaha ma'ana. Janganlah kamu khawatir, bersedih, takut, itu sama. Sesungguhnya Allah bersama kita. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan rasa ketenangan kepadanya dan menolongnya dengan tentara yang kalian tidak bisa melihat. Sehingga Allah menjadikan kalimat orang-orang kafir itu menjadi dikalahkan atau rendah, dan kalimat Allah adalah kalimat yang tinggi, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ini kan kata-kata yang paling populer ya, La tahzan, innallaha ma'ana. Tips pertama, kalau kita pengen bisa lebih tetap tenang, happy ketika kita dalam tekanan, adalah kita tuh emang harus punya sahabat yang selalu mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang mengingatkan kita kepada Allah. Ini yang terjadi kepada Abu Bakar As-Siddiq. Sekelas Abu Bakar yang imannya sampai ke derajat Siddiq, bukan cuma mukmin loh, Siddiqun. Kan ada mukmin, ada muttaqin, ada Siddiqin. Ini udah derajatnya Siddiq. Arti Siddiq itu udah enggak ada lagi keraguan di hatinya. Udah enggak ada lagi masalah sedikit pun. Ketika orang-orang ragu, Abu Bakar tetap yakin. Salah satu kasusnya pas Nabi pulang Isra Mi'raj. Nabi bilang bahwa saya baru pulang dari Palestina dan baru naik ke langit semalam. Diberitakan ini kepada orang-orang kafir Quraisy, tapi orang-orang kafir Quraisy enggak percaya. Lalu ketika para sahabat-sahabat lain mendengar, mereka kayak ragu-ragu gitu, benar enggak ya? Benar enggak ya? Lalu ketika ditanya kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, lihat tuh teman kamu makin gila aja." Emangnya kenapa, kata Abu Bakar? Dia ngaku-ngaku baru pulang dari Madinah, dari Palestina. Dia ngaku-ngaku baru pulang dari langit. Katanya Isra dan Mi'raj semalaman, dalam waktu satu malam. Lalu Abu Bakar bertanya, siapa yang bicara kayak gitu? Dia atau kalian? Kata mereka, Muhammad yang ngomong kayak gitu langsung kepada kami. Kata Abu Bakar, kalau Muhammad yang ngomong kayak gitu, maka benar. Dia gak mau tanya gimana caranya, berapa lama waktunya, kapan, siapa yang membawa dia, enggak nanya apapun. Kalau Muhammad yang ngomong, maka itu benar. Ini artinya Siddiq, enggak banyak tanya, percaya banget. Kalau ayatnya kayak gitu, udah cukup. Kalau hadisnya kayak gitu, udah cukup. Kalau kata ulama kayak gitu, saya ikut. Enggak ada kenapa kayak gini dan seterusnya, enggak. Ini menunjukkan Abu Bakar itu orang yang sangat luar biasa imannya. Tapi dia tetap manusia. Gimana pun imannya udah kuat, mantap, Siddiq, ketika ada masalah, sifat dasar manusia itu keluar lagi, yaitu khauf, rasa khawatir, takut. Dan yang luar biasa, khawatir dan takutnya Abu Bakar itu bukan untuk keselamatan diri beliau. Abu Bakar itu khawatir terhadap keselamatan Rasulullah SAW. Jadi bukan keselamatan Abu Bakar. Kalau kita mungkin khawatir terhadap keselamatan diri sendiri nih. Kalau Abu Bakar derajatnya khawatir terhadap, gimana ya Rasul, kalau mereka ngelihat ke bawah, ke kakinya, pasti kita akan ketahuan. Karena mereka sembunyi di sebuah lubang, enggak gua sih, kecil lubang di bukit Jabal Sur. Dan orang-orang kafir Quraisy sudah datang ke lubang itu, berdiri tepat di pintu gua. Kalau mereka ngelihat ke bawah, udah ketahuan tuh kelihatan Rasulullah sama Abu Bakar. Sehingga Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, kalau mereka ngelihat kita sedikit aja ke bawah kaki mereka, mereka akan menemukan kita. Gimana ini ya Rasul? Saya khawatir terhadap keselamatanmu. Apa kata Nabi? Ya Abu Bakar, ma dhannuka bithnain, Allahu salisuhuma. Wahai Abu Bakar, kenapa kamu pikir kita cuma berdua? Allah yang ketiga di antara kita. Baru la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan khawatir, Allah bersama kita. Kata-kata ini kalau diucapkan oleh orang solih pada waktu yang tepat ketika kita ngalamin satu masalah besar, itu akan luar biasa memberikan efek ketenangan buat kita. Tapi waktu yang tepat, kalau normal-normal aja kayaknya agak-agak kurang ngaruh nih.
Makanya kata-kata kayak gini itu timingnya tuh harus pas. Dan yang mengatakan orang yang memang punya aura kesolehan yang luar biasa. Sekelas Rasulullah kurang apa? Itulah sebabnya kenapa kita harus punya banyak, atau setidaknya kita punya seorang sahabat, seorang teman yang solih, yang sering mengingatkan kita. Minimal istri. Kenapa? Karena kalau kita galau dalam urusan kerjaan, nanti pas kita pulang ke rumah, ya akan bilang la tahzan innallaha ma'ana, adalah pasangan kita, dengan nada yang lembut, dengan senyum yang khas, dengan dekapan yang mungkin penuh kasih sayang, itu benar-benar bisa bikin kita tenang. Gak tahu tenang karena kata-katanya atau dekapannya nih, enggak. Saya juga bingung. Dua-duanya kali ya. Dia bilang la tahzan ya azizi. Panggilan buat suami bahasa Arabnya yang lembut tuh azizi. Bukan al-aziz ya, al-azima nama orang. La tahzan ya azizi atau ya habibi atau ya albi. Albi itu artinya jantungku. Jangan dipakai deh, biar saya aja yang pakai itu. La tahzan. Jadi misalnya kayak suami galau tentang kerjaan. Mah, papa lagi galau nih. Kenapa, Pak? Di kantor itu kemarin kita ada tawaran proyek. Cuman proyeknya kayaknya cara untuk ngedapetin proyek itu, cara-caranya tuh agak-agak kurang baik gitu. Ada suap segala macam. Tapi itu proyeknya untung besar loh, Mah. Nah, kalau kita enggak suap, kita enggak akan dapat proyek itu. Ini gimana nih, Mah? Diambil enggak? Kan galau nih, udah istikharah belum mantap nih hatinya. Istrinya yang bilang, "Papa, Allah yang kasih kita rezeki. Kalau papa ninggalin sesuatu karena Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik." Pasti dari booster ya, Mah. Nyontek gitu ya. Nah, kalau dia ngomong kayak gitu kan jadi mantap nih. Kayak saya juga pernah ngerasain lagi kayak sedih gitu, lagi galau karena satu urusan. Istri mengatakan, udah serahin aja sama Allah. Kan jadi mantap kan hatinya. Hal-hal yang kayak gini nih. Kalau belum punya pasangan, teman. Sehingga Nabi mengatakan, al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu bergantung loh kepada tingkat kesolehan temannya. Kalau temannya soleh, insya Allah dia akan terjaga oleh teman itu ketika dinasihati, diingatkan. Saya aja ngerasa banget yang kayak gitu. Ada masa-masa ketika saya kayak futur. Futur itu teman-teman artinya lagi lemah imannya. Mungkin banyak lalai, banyak main, sedikit manfaat. Walaupun ada juga banyak main, banyak manfaat. Itu mah tagline entah siapa akunnya gitu. Lagi futur nih ya, lagi futur. Lemah, ngerasa bangun tahajud kayak susah gitu. Ke masjid malas, zikir gak khusyuk, tilawah Al-Quran gampang ngantuk. Jalan sama seorang teman saya yang dia bukan ustaz sama sekali. Bahkan dia ngakunya belajar ke saya. Gak tahu benar apa enggak, yang sejatinya mungkin saya belajar ke dia. Lagi jalan, setelin tilawah Al-Quran. Yang baca saya lagi tuh. CD tilawah Al-Quran saya. Saya kan gak pernah mendengar CD sendiri. Pas diputerin itu siapa? Lah itu ustaz. Oh ya. Baca surat Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Pas sampai di ayat-ayat tentang jahannam, tentang neraka, tentang apa, walaqad zayyana as-sama'a ad-dunya bimasabih dan seterusnya, dia nangis. Dia nyetir nih, dia nangis. Saya ketika ngelihat dia nangis, saya dapat hidayah. Jadi saya dapat hidayah bukan hanya dengan mendengar bacaan itu, tetapi karena dikondisikan oleh seorang teman, saya ngerasa, duh, Masya Allah ya, dia yang dengerin bacaan saya bisa nangis. Saya dengerin diri saya sendiri, gak nangis. Kan ada masalah nih. Akhirnya saya jadi insaf. Insaf itu kemudian istighfar, astagfirullah Allah, saya kayak ada masalah nih. Mulai belajar dari dia, Pak, gimana sih kok bisa kayak gitu? Ustaz kan lebih tahu ilmunya mungkin, tapi kalau pengalamannya Bapak pasti lebih tahu. Rahasianya apa? Ternyata rahasianya emang dia orang yang gak pernah dengar yang lain selain mendengar bacaan Al-Quran. Jadi buat dia bacaan Al-Quran itu benar-benar entertain buat dia. Oh, berarti kita harus lebih banyakin lagi dengerin Al-Quran. Kalau kita dengar musik sekali, berarti dengar Qurannya 3 kali harusnya. Baru masih agak-agak proporsional nih. Sehingga gampang kesentuh. Hatinya itu mudah. Tapi pelajarannya tetap teman yang ngebawa kita kepada sesuatu. Ternyata triknya, pertama, mengingat Allah itu kan bukan cuma menyebutkan Allah, Allah, Allah. Tapi ketika kita sedang dalam keadaan bingung, khawatir, galau, sedih, tertekan, panik,
Tiba-tiba teman kita mengingatkan kita kepada Allah dengan bahasa yang sederhana. Kalau bahasa sederhananya Al-Quran, la tahzan innallaha ma'ana. Dan itu boleh diterjemahin ke bahasa yang lebih sederhana versi kita. Karena itu bahasa Al-Quran yang mungkin buat sebagian orang gak dapat nih. Karena mungkin gak paham bahasa Arab. Jadi kalau teman kita lagi sedih jangan bilang, eh la tahzan dong innallaha ma'ana. Apaan tuh lu baca Quran gitu ya. Gak ngerti kan dia. Kita bisa terjemahin, udah tenang aja Allah yang bantu, tenang aja Allah yang beresin, tenang aja serahin aja kepada Allah. Allah itu sebaik-baik kita nyerahin sesuatu. Ngomong kayak gitu tuh kena. Kalau timingnya pas, pas kita lagi ngalamin satu masalah. Terutama masalah-masalah kayak masalah rezeki itu paling bikin kita sering panik. Kehilangan sesuatu, ditipu orang, segala macam. Kita bilang, udah gak apa-apa. Nanti Allah ganti yang dengan yang lebih baik. Allah yang ganti gitu. Allah yang ganti. Tenang tuh jadinya. Karena kita sedang mengetuk kembali imannya di saat dia sedang butuh-butuhnya iman itu. Dan itu butuh teman yang bisa mengingatkan kita. Sehingga Nabi bilang, ciri-ciri teman yang baik itu adalah kalau kita ketemu dia, dia bikin kita sering ingat Allah. Dia bikin kita sering ingat Allah. Coba teman-teman renungkan nih, coba dihitung-hitung. Kita kalau ketemu teman ngomongin dunia berapa sering? Terus ngomongin Allah berapa sering? Kan jarang banget kita ketemu teman ngomongin tentang Allah kan? Dan kayaknya gak tahu juga bahannya mau ngomongin apa tentang Allah. Eh kita ngomongin tentang Allah yuk. Ngomongin tentang Allah, apaan tuh? Kan bingung dia tuh. Maksud lo kul huwallahu ahad gitu. Atau ayat kursi. Berarti kita belum terbiasa bicara tentang Allah. Nah ini yang harus kita coba latih pelan-pelan nih. Kita lihai banget nih, bisa smooth banget masuk ke tema tentang dunia. Bisa ganti-ganti topik dan semuanya tentang dunia, tentang kuliner, tentang kerjaan, tentang jodoh, tentang kuliah, tentang pendidikan, tentang apapun, tentang teman. Bisa dengan mudah dan seru gitu ngomongin tentang dunia teh. Dan itu bukan sesuatu yang dilarang memang. Cuman kok gak seimbang kita ngomongin tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita belajar cari teman yang udah sefrekuensi dulu. Arti sefrekuensi bukan sama-sama udah baik, sama-sama udah niat pengen memperbaiki diri, sama-sama udah punya tekad kita pengen hijrah nih. Lagi-lagi bukan merasa diri kita lebih baik dari orang lain, tapi yang udah sefaham supaya enggak banyak perdebatan. Ajak dia ngobrol tentang Allah pelan-pelan dan secara bertahap, enggak bisa langsung.

Gak apa-apa di setting. Kita ketemu sama teman kita, kita bikin kayak program gitu. Kita kalau ketemu pokoknya harus sekali sehari ngomongin tentang kebesaran Allah. Coba digituin. Makin sering itu makin akan nanemin satu belief, faith di dalam hati kita. Sehingga ketika nanti kita ada masalah diketuk rasa iman itu, cepat baliknya. Berarti kita harus cari teman yang mau menasihati kita, bicara bareng kita tentang kebesaran, kebesaran Allah. Dan itu yang dilakukan Nabi Musa dengan Nabi Harun ketika berdakwah, yang Allah sebutin di surat Thaha. Nabi Musa mau berdakwah dengan kepada Fir'aun, minta teman supaya bisa mengingat Allah ketika lagi dalam keadaan marah. Soalnya Musa tahu, Musa itu orangnya marah. Kalau udah marah ngeri. Harun orangnya kalem, Wallace. Sehingga butuh seseorang yang bisa menahan amarah dan emosinya Musa. Sehingga kata Musa, ya Allah beri saya seorang teman yang bisa mendampingi saya dalam dakwah, yaitu Harun. Kay nusabbihaka katsira wa nadhkuraka katsira, supaya kami sering bisa mengingat engkau. Artinya kalau Musa sendiri marah, lupa sama Allah. Tapi kalau ada Harun, Musa istighfar, istighfar, astaghfirullahaladzim, gitu. Begitu juga Nabi kecil, ada dua orang Nabi kecil sepupuan, siapa dia? Isa dan Yahya. Nabi Isa dengan Nabi Yahya. Anak kecil dua orang nih, dua-duanya keren, dua-duanya soleh, dua-duanya ganteng, dua-duanya idola, selebgram lah di masanya. Pokoknya luar biasa nih dua orang, cowok. Anak usia, kalau gak salah Yahya waktu itu umurnya udah sekitar 10 tahun, Isa baru lahir, berarti beda 10 tahun. Pas mereka ABG, beda 10 tahun tapi nyambung ngobrolnya. Pas mereka jalan kemana-mana berdua tuh, yang satu orangnya gampang tersentuh, nangis, yaitu Yahya. Yang satu lagi orangnya tegas, yaitu Isa. Sehingga kalau Isa lagi marah, Yahya yang mengingatkan Isa, tenang, tenang, tenang. Akhirnya tenang. Pas Yahya terlalu apa kayak baper gitu, aduh kasihan, kasihan. Yahya tuh kan orangnya kasihan, gampang kasihan, sehingga jadi agak-agak kurang tegas. Kata Isa, gak bisa gitu dong. Akhirnya dia ingatkan, nah ini pentingnya teman. Nabi aja butuh teman. Kalau kita mau kepo dikit nih, kenapa sih Rasulullah memilih Abu Bakar untuk nemenin hijrah? Kenapa gak Umar gitu, supaya aman? Hijrah bareng Umar, siapa yang berani ngejar coba? Umar berdiri depan Ka'bah, ya ayuhan nas, ya ma'syara Quraisy, wahai manusia, wahai orang Quraisy, fa'lamu anni muhajir, ketahuilah saya pengen hijrah, kata Umar. Siapa yang pengen istrinya jadi janda, anaknya jadi yatim, tunggu saya di balik bukit itu. Ada yang berani? Diam semuanya. Coba Rasul kalau hijrah bareng Umar, enak kan? Wahai kaum, wahai orang-orang Quraisy, wahai manusia, saya sama Rasul nih mau hijrah. Siapa yang berani nunggu saya di balik bukit itu? Kalau enggak dia akan hilang kepalanya. Gak ada yang berani kan? Kenapa Rasulullah milih orang yang lemah seperti Abu Bakar? Udah kurus, lemah, dan kaumnya kabilah yang lemah, Bani Taim. Bani Taim itu lemah kabilahnya, gak seperti kabilahnya Umar bin Khattab. Kenapa bukan Umar? Kenapa bukan Hamzah? Hamzah itu pemanahnya para sahabat, pemanahnya orang-orang Mekah. Dan juga gak ada yang berani sama Hamzah. Hamzah mukul Abu Jahal di depan orang banyak, gak ada yang berani balas. Ketika Abu Jahal mukulin Rasul lagi sholat depan Ka'bah, Nabi lagi sholat, digebukin sama Abu Jahal. Dibelain sama Abu Bakar, Abu Bakar ikut digebukin. Akhirnya wajah Abu Bakar itu gak dikenali lagi, saking babak belur. Itu digebukin sama Abu Jahal dan teman-temannya. Ketika Hamzah dengar berita itu, langsung Hamzah pergi ke tempat orang-orang ngumpul, dicari mana Abu Jahal, dipukulin sama sama Hamzah sekuat-kuatnya sampai berdarah-darah Abu Jahal. Tapi orang Quraisy gak ada yang berani bales, saking terpandangnya Hamzah. Kenapa gak dengan Hamzah, pamannya sendiri? Atau kenapa gak dengan Utsman gitu, yang kaya raya, yang bisa memberikan fasilitas VIP untuk Rasulullah, naik mobilnya Alphard, apa gitu, nyaman hijrah. Kenapa Abu Bakar yang udah jatuh miskin, fisiknya lemah, kabilahnya tidak dipandang? Kenapa? Karena Abu Bakar itu yang paling solih di antara semua sahabat. Jadi pilihannya kesolihan, bukan kekuatan fisik. Kenapa? Kesolihan itu bisa menutupi kekuatan fisik yang kurang. Kenapa? Allah yang maha kuat. Kesolihan bisa menutupi kurangnya harta, Allah yang maha kaya. Kesolihan bisa menutupi kekurangan dari dukungan kabilah, Allah lebih banyak lagi dukungan dari langit dan bumi. Yang dicari oleh Rasulullah itu adalah teman yang soleh. Ya.

Babak, temani saya hijrah. Siap ya Rasulullah. Hasilnya apa? Dikejar-kejar sama orang Quraisy karena mereka gak takut dengan Abu Bakar. Tapi ketika mereka mau ketemu dengan Rasulullah dan Abu Bakar di dalam gua, Allah palingkan wajah mereka dari melihat ke bawah kaki mereka. Allah punya banyak cara. Ada ulama yang bilang bukan cuma dipalingkan, tapi tiba-tiba merpati bikin sarang di situ laba-laba, walaupun ada perdebatan di antara ulama ini hadisnya sahih atau enggak. Yang jelas, yang pasti nih, Allah melindungi mereka dengan banyak cara sehingga enggak bisa ditangkap. Allah yang bertindak. Jadi butuh teman yang soleh. Walaupun nanti kenyataannya teman yang soleh ini malah ditenangkan oleh Rasulullah, bukan Rasulullah ditenangkan oleh dia gitu. Kan nyari teman yang soleh biar bisa menenangkan nih. Ternyata pas ada masalah, Rasulullah gimana? La tahzan, innallaha ma'ana, tenang, udah beres. Bisa enggak kita coba latihan ini? Kalau kita berteman dengan seseorang, niat kita pengen saling mengingatkan wa tawasau bil haq, yaitu mengingatkan tentang Allah, wa tawasau bis sabr. Itu kayak gitu tuh ayatnya. Pertama hak dulu, kedua sabar. Kalau nasihatnya udah benar, insya Allah sabar. Jadi kalau kita pengen menasihati teman kita atau dinasihati oleh teman kita supaya lebih kuat, bisa tough, bisa survive dalam masalah, minta dia menasihati kita al-haq. Dan siapa al-haq? Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tawasau bil haq artinya saling menasihati dengan nama Allah. Udah serahin aja sama Allah. Allah itu maha ini sebutin dengan bahasa sederhana. Langsung sabar jadinya. Langsung lebih kuat, lebih tenang. Itu yang pertama teman-teman. Kita sering berteman dengan orang yang insya Allah dia yakin sama Allah lebih kuat daripada kita. Imannya lebih mantap daripada kita. Yang kedua, gimana caranya biar kalau kita menyebut nama Allah, kalau kita sholat, kalau kita berzikir itu jadi lebih tenang gitu, lebih happy. Karena sebetulnya orang mukmin itu bahagianya itu ada di dalam hati. Kalau bahasa Ibnu Taimiyah, surgaku itu di sini. Surga orang mukmin itu di hati. Surga kita itu bukan rumah, surga kita itu bukan mobil, surga kita itu bukan pekerjaan, surga kita itu bukan tempat jalan-jalan. Tapi semua itu kebaikan, kesenangan. Cuman surga kita ada di sini. Dan ini kita bawa kemana-mana. Jadi gak susah menemukan surga teh. Aduh, bete nih kenapa gak bisa jalan. Bete nih kenapa gak bisa nonton. Bete nih kenapa gak bisa nyaman di rumah. Bete nih kenapa. Gampang bete karena surga kita bertempat di sesuatu tempat yang sulit untuk kita jangkau. Harusnya itu jadi hiburan buat kita, bukan surga. Sedangkan surga memang adanya di hati. Ada masalah, Allah lebih kuasa, makhluk tidak kuasa. Ada masalah, kita bilang, Allah maha besar, masalah saya kecil dibandingkan Allah. Kalau dibandingkan kita, mungkin kita lebih kecil daripada masalah. Tapi dibandingkan Allah kita, Allah lebih besar, Allahu Akbar. Kita belajar Allah yang maha memelihara. Kita kan dipelihara Allah, terus ngapain kita khawatir? Kalau gitu gak usah ikhtiar, usah ikhtiar. Tapi jangan libatkan hati, ikhtiar itu pakai tangan, pakai kaki, pakai tenaga fisik. Hati gak perlu berikhtiar. Hati itu bertawakal. Fisik kita berikhtiar, hati kita bertawakal. Jangan sampai hati kita ikut ikhtiar, nih bahaya nih. Kalau hati kita ikut ikhtiar, berarti kita lebih percaya kepada makhluk daripada Allah. Nanti akan mentok, kalau udah mentok putus asa, itu penyebabnya. Gara-gara hatinya baper dengan ikhtiar. Ketika jalan-jalan ikhtiar itu tertutup, hati kita jadi give up. Ah, nyerah aja deh. Sedangkan kalau hati kita gak ikhtiar, dia cuma tawakal, jalan tertutup, dia masih bilang, Allah maha kuasa. Ala kulli syai'in qadir. Segala sesuatu Allah maha bisa, gak mungkin gak bisa. Tetap, makanya jangan ikhtiar pakai hati, ikhtiar pakai tenaga. Hati tawakal babnya. Sehingga tawakal itu amal hati, ikhtiar itu amal fisik. Kan dalam Islam itu ada amal batin, ada amal zahir ya. Amal batin, hati. Amal zahir, fisik kita. Ikhtiar, amal zahir, jangan dicampur-campur dengan amal batin. Coba teman-teman buka deh surat Hud, surat 11. Kalau ragu tentang rezeki, baca nih ayat nih. Surat 11, surat Hud, ayat 6.

0: Tidak ada satu hewan melata pun di muka bumi, kecuali Allah menjamin rizkinya. Ini amalan hati nih. Ini ayat untuk menguatkan hati kita, bukan menguatkan fisik. Tapi biasanya hati kalau udah kuat, fisik kebawa. Kan kata Nabi, kalau hatinya baik, yang lain ikut baik. Kalau hatinya buruk, yang lain ikut buruk. Jadi kalau hatinya udah give up, pasti fisiknya jadi lemah. Kalau hatinya tough dan masih punya belief ke Allah, masih punya harapan, maka fisiknya juga akan kuat. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Allah tahu di mana rezeki kita disimpan. Allah tahu kemana kita akan membelanjakan rezeki itu. Semuanya tertulis di dalam kitab yang jelas. Allah yang tahu. Allah yang menjamin. Gak ada yang gak dijamin rezekinya. Makanya saya pernah cerita tuh dulu. Di mall sebelah. Saya sama istri habis kajian di sini. Atau sebelum kajian di sini, sebelum maghrib. Sempat mau belanja dulu. Belanja di supermarketnya di bawah, lantai bawah. Dari lobi kita mau ke bawah itu cari eskalator kan ya. Belok kanan, cari eskalator. Ternyata salah ngambil jalan. Kita habis belok kanan langsung belok kiri. Harusnya kalau belok kanan lagi sekali lagi langsung eskalator turun tuh. Pas karena kita belok kiri, akhirnya kita muter. Gara-gara muter, ngelewatlah sebuah stand baju kaos yang lagi diskon. Wih, diskon 50%. Akhirnya saya sama istri masuk. Ternyata lucu-lucu juga buat anak gitu. Alhamdulillah akhirnya kita beli dua helai. Baru setelah itu kita jalan lagi, cuma beberapa meter, masuk eskalator turun. Siapa yang telah menggerakkan kaki saya sampai salah jalan? Sehingga saya harus muter. Dan akhirnya masuk ke stand itu. Allahu alallahi rizquha. Allah yang menjamin rezeki. Kayak gitu cara Allah menskenariokan. Kalau saya ngambil jalan kanan, mungkin saya gak akan masuk ke toko itu. Berhubung saya ngambil jalan kiri, akhirnya muter, masuklah ke toko itu. Allah punya banyak cara. Kenapa kita khawatir dengan stand orang lain yang mungkin lebih dekat ke pintu, lebih dekat kepada stage yang di tengah kalau bikin event segala macam. Kenapa? Kita udah ikhtiar dapatnya cuma ini. Kayak lagi ada event, kayak apa, festival gitu, kayak ada bazar, kita punya banyak stand. Stand kuliner kita paling pojok, dekat toilet. Stand kuliner teman-teman kita tuh paling depan. Dan di situ stage banyak acara tausiah segala macam. Oh, kayaknya di situ lebih laku. Belum tentu juga. Bisa jadi pada waktu itu banyak orang yang sakit perut atau apa, akhirnya ya lewat. Aduh, ini kayak seru juga nih di sini nih, makan di sini. Gak usah jauh-jauh sambil nunggu makan. Allah yang punya cara. Saya kan pernah cerita kesasar sampai ke Cirebon. Kenapa kesasar? Ada suatu hari Minggu, kayak lagu. Satu hari Minggu. Ada satu hari Minggu nih. Bingung, kita pengen keluar sama keluarga, sama anak-anak. Kita keluar yuk. Saya bilang ke anak-anak, hayu, kata anak-anak. Kemana? Ke Kota Baru aja. Di situ kan ada jam matahari tuh. Kita lihat jam matahari. Hayu, naik mobil, masuk tol nih. Pas sudah masuk tol Paster, berubah pikiran. Ah, terlalu dekat, gak berasa liburan ya. Ya, terus mau kemana? Ke Jakarta aja yuk, ke Ancol. Ada pantainya. Oh, hayu, ke Dufan. Jalan, akhirnya gak jadi belok pada larang, lurus. Niatnya ke Ancol. Sebelum Cikampek, berubah lagi pikiran. Ah, Ancol mah, pantainya gitu-gitu aja ya, udah pernah ya. Terus gimana dong, cari pantai baru deh yang di daerah Indramayu, Cirebon gitu. Siapa tahu ada yang lebih bagus, yang masih virgin. Boleh, keluarlah Cikampek. Waktu itu belum ada tol apa Cipali ya, keluar Cikampek. Akhirnya nyisir, Subang, Indramayu. Gak dapat pantai yang kita nyaman nih. Berhenti sebentar, oh gak nyaman ini banyak apa sampah. Akhirnya jalan lagi. Sampai dari pagi keluar asar makan empal gentong di Cirebon. Siapa yang mendatangkan saya ke warung empal gentong itu? Pas kita masuk, orangnya bahagia banget gitu. Kelihatan kalau dari pagi itu belum ada yang datang, belum ada pelanggan. Sepi warungnya. Karena tempat parkirnya agak nyaman, langsung parkir di situ, makan empal gentong. Dan ternyata enak, kita bungkus. Orangnya tuh, alhamdulillah nih datang apa, dari pagi belum ada yang datang, senang gitu. Dan saya bilang, Pak, tahu gak saya dari mana? Dari mana? Dari Bandung. Mau kemana emang? Gak kemana-mana. Muter. Jadi kita cuman dari Bandung, cuma pengen makan empal gentong di Cirebon ujung-ujungnya. Pulang sampai ke Bandung jam 10 malam, macet lagi tuh di Sumedang karena ada perbaikan jalan. Cuman pengen makan empal gentong, ngasih rezeki ke orang di Cirebon, kayak gitu banget tuh caranya tuh, coba lihat cara Allah. Oh, yakin nih sama Allah. Allah bisa banget ngedatengin kalau ini terjadi kepada orang lain. Berarti kalau saya cari rezeki bisa juga caranya kayak gitu. Allah kan punya banyak cara. Cuman kadang-kadang atau seringnya kita enggak tahu cara itu, tahu hasilnya doang nih. Tiba-tiba dapat. Sesederhana itu kita berpikir, akhirnya sesederhana itulah syukur kita ke Allah. Kalau kita tahu gimana rumitnya rezeki itu datang ke kita, kita akan syukurnya lebih pasti tuh. Masya Allah ya, Allah ngedatangin rezeki ke saya tuh gitu-gitu amat, sampai ada orang yang kesasar sekeluarga, bingung gitu. Tapi kan dia, kalau saya nggak cerita, dia nggak akan tahu. Dia pikir cuma orang yang memang tinggal di Cirebon atau emang lagi jalan lewat kebetulan mampir. Artinya karena dia nggak tahu prosesnya, rasa syukurnya juga sederhana. Sama kayak kita nggak mensyukuri masakan istri kita kalau yang udah punya. Istri itu masak tuh rempong loh dari pagi, wah reng-reng-reng-reng sampai apa ganti lagi. Kita nggak tahu ya, mungkin istri kita baru belajar masak gagal 2 kali loh. Itu yang ketiga tuh. Nggak enak pula. Udah gagal 2 kali. Dan kita pikir, ah cuma masak sayur gini doang mah, sayur bening mah gampang. Kita kan nggak tahu prosesnya. Sehingga apresiasi kita juga ya segitu-gitu aja. Kalau kita tahu prosesnya, walaupun cuma sayur bening sama telur ceplok, kita akan peluk istri kita, mah makasih banyak ya, mama udah berkorban banget buat papa, mah hari ini makanan terenak sepanjang hidup papa loh, mah. Kenapa ngomong gitu? Karena tahu prosesnya. Gitu juga kita ke Allah. Karena kita gak tahu proses rezeki itu Allah setting sampai datang ke kantong kita, kita kayak, ya Alhamdulillah gitu doang. Tapi kalau kita tahu, Masya Allah, ya Allah, Alhamdulillah atas semua nikmat yang kau berikan, puji-puji Allah. Artinya teman-teman, kalau galau tentang rezeki dari Allah, tentang pekerjaan, tentang kuliah, segala macam, termasuk tentang jodoh, coba baca ayat 6. Semua Allah yang jamin. Ini bab hati ya, lagi-lagi bab hati. Ikhtiar mah jalan aja terus. Tapi hati, Allahi rizquha, Allah yang menjamin. Itu baru jadi tenang nih, mengingat Allah tetap happy, gimana-gimana juga. Dan ini ditaradud, diulang-ulang. Coba diulang-ulang nih ayat nih. Jadikan salah satu ayat favorit. Kalau kita lagi galau, langsung baca ayat ini berulang-ulang sendiri kalau bisa. Baca dulu terjemahannya, hafal. Kalau udah hafal terjemahannya, tinggal baca ayatnya berulang-ulang. Sebelum tidur mungkin, kalau yang paling tenang, kalau khawatir nggak bangun tahajud, ya udah sebelum tidur baca. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Diulang. Itu beda banget loh rasanya. Belajar untuk mentafakuri kebesaran Allah, sehingga kalau kita nanti ada masalah, mengingat Allah lebih mantap. Jadi dua ya, satu teman, kedua sering-sering tafakur. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Tafakur. Dan sebetulnya teman-teman ya, kalau kita mau lebih persis nih, sholat duha itu ya, emang sholat tafakur sebetulnya. Dulu para sahabat atau para anbiya, sholat duha itu di tempat terbuka, di bukit, di apa, kebun gitu. Sholat duha itu di tempat-tempat alam terbuka, jadi benar-benar untuk tafakur alam. Sholat duha itu fungsinya untuk itu sebetulnya. Walaupun boleh banget dilakuin di dalam ruangan, di masjid, di rumah, di kantor, boleh banget di kampus. Tapi kalau kita ada kesempatan sesekali, coba deh sengaja ngapain touring ke atas misalnya, ke Lembang, pengen duha. Dan duduk sendiri, jangan berjamaah. Bukan gak boleh, boleh aja sholat sunnah berjamaah. Cuman kali ini kita pengen menyendiri aja berdua sama Allah. Duduk, ngomong sama Allah, ya Allah, jangan biarkan saya berputus harapan kepada Engkau. Jangan biarkan saya berputus asa dari rahmat-Mu. Bimbing hati saya, ya Allah, tolong saya dalam masalah ini. Engkau Maha Kuasa, siapa lagi yang bisa nolong saya selain Engkau? Ngomong kayak gitu sama Allah, yang romantis, yang akrab gitu. Jangan sampai kita ngomong ke Allah tuh kayak orang gak kenal. Cuman copy paste, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar, amin. Udah kayak enggak kenal gitu. Ngomong sama Allah itu akrab, ngomong ya Allah, gimana nih? Saya ada masalah kayak gini, curhat sama Allah. Itu beda loh. Kalau itu kita coba praktekin, saya yakin asal sesuai dengan cara-cara tadi tuh, sendiri, alam terbuka, curhat sama Allah, ingat kebesaran-kebesaran Allah, insyaallah bizikrillah tatmainnul qulub, tenang banget tuh hati. Saya kadang-kadang mempraktekkan itu walaupun gak di alam terbuka banget, tapi minimal mencoba untuk menyendiri gitu. Rasulullah kalau lagi ada masalah sama keluarganya, menyendiri di masjid kan, duduk di mihrab, berzikir pada Allah, ya Allah, ya Allah, engkaulah yang maha penyabar, saya tidak sabar. Terus curhat sama Allah, kayak anak pulang curhat sama ibu, gimana rasanya? Kan tenang kan? Kayak kita curhat sama teman, pasti beda. Cuma emang yang paling indah curhat sama ibu atau sama ibunya anak-anak. Itu beda banget tuh. Nah harusnya kita curhatnya ke Allah kayak gitu tuh. Tapi jangan bilang mah, tapi angkat tangan salah. Bukan mah, ya Allah gitu. Allah dipanggil mah, jangan. Karena terlalu menjiwai pengen punya ya. Saranan mah ngebully wae. Tapi benar loh teman-teman, saya tuh membuktikan kata Allah setengah agama itu benar. Agama itu rasanya hati kita itu kayak belum sempurna sebelum ada dia. Jadi gimana pun solehnya tuh kayak nggak, kayak ada yang kurang gitu. Apa ya yang kurangnya di hati saya ya? Apa ya? Ternyata namanya belum tertulis, nggak jelas juga namanya siapa gitu. Kalau udah ada itu beda banget. Curhat, ngobrol, jalan. Dan kalau dia orangnya soleh, pas lagi galau dia yang langsung mengingatkan kita. Kalau perlu dia yang membangunkan kita. Tahajud berdua yuk. Hayu, tahajud berdua. Jangan panjang-panjang ya baca ayatnya. Ya siaplah. Kalau dia request kan siap ya bacanya, jangan panjang-panjang. Kalau teman-teman yang request, ah kalian mah juga baju hijrah aja udah kayak gitu. Lihat nih gua nih salat tahajud nih 15 juz. Luar biasa ya. Kalau istri biasanya lebih kasih sayang. Kasihan nih istri saya seharian capek. Capek nungguin sambil tidur-tiduran gitu. Nonton TV gitu, capek dia, kasihan seharian nonton TV teh. Itu teman-teman, mudah-mudahan kita bisa ngambil dua trik tadi, cara biar lebih tenang, happy kalau mengingat Allah. Satu, memang butuh teman yang mengingatkan kita, bukan kita ingat sendiri. Yang kedua, banyak-banyak membaca, mentafakuri, mikirin tentang Allah itu emang maha kuasa. Salah satu materinya surat Hud ayat 6 tadi tuh. Makin kita yakin sama Allah, begitu kita ingat Allah, itu makin lebih ngaruh ke hati kita. Tapi kalau kita nyebut nama Allah gak yakin, cuma insya Allah, ya Allah, subhanallah, masya Allah, gak ngaruh. Cuman zikir doang, cuman lisan, tapi tidak
1: sampai. Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah derma salah satu pengonsumsi Vitama. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nama Bapak siapa, Bapak?
3: Bapak Amin Makmur dari
2: mana, Bapak?
3: Keblugan, Ponjian.
2: Ponjian. Dulu kan Bapak pernah beli Vitama di apotek ya, Bapak? Sebelumnya yeah. Punya keluhan apa, Bapak?
3: Sebelumnya mengonsumsi Vitama, mata saya berair akibat debu.
2: Dan sesudah?
3: Sesudah mengonsumsi vitamin, alhamdulillah sekarang mata saya membaik.
2: Sudah mengonsumsi berapa botol Vitama, Pak?
3: Sudah mengonsumsi 2 botol sama yang sekarang.
2: Iya, untuk kesan-kesannya mungkin Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Bapak.
3: Kesan-kesannya buat para semua yang punya keluhan mata, jangan lupa beli Vitama. Vitama solusi kesehatan mata.
2: Ya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedum Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Faunia, alamat Jalan Raya Losari Timur nomor 23 Losari Brebes. Agen Apotek Jingga, alamat Jalan Raya Siwuluh RT 5 RW 3 Desa Siwuluh Kecamatan Bulakamba.

0: Waalaikumsalam. Selamat. Monggo mat, arep tumbas apa mat?
1: Biasa Din, kok pada ngasih tamane anak?
0: Oh, anak dong. Kok tak jimot disit? Kepak obate. Kita geleng-geleng kayong wis lawas orang nganggo kacamata sampean. Biasane orang maringin dindi, kacamatanya orang ketinggalan.
1: Alhamdulillah Din, semenjak aku konsumsi vitamin rutin, selat nene pandangan yang semakin gamblang. Minus mata nenyong nipil berkurang. Sing mantep emaning, ora khawatir sering-sering konsumsi ini karena ada efek sampingnya.
0: Oh, alhamdulillah ya pak. Terus saya kaya si konsumsi terus pak.
1: Ya jelas. Yang semakin suwi kan semakin berumur ya. Nyong rutin konsumsi nganggo mencegah gangguan kesehatan liane. Apin mata nenyong selalu sehat, aktivitas lancar.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.
3: Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, 0823 1328-0522. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Apotik Mutiara Farma, alamat Jalan Raya Ciberem, Pasir Panjang, Salem, Brebes. Apotik Jati Laba, alamat Jalan Raya Selawi, Jatinegara, Bogares Kidul, Pangkah, Tegal. Apotik Bala Moa, alamat Jalan Raya Bala Moa, Rancawiru, RT 06, RW 02, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.

dari Jalan Raya Kiai Haji Hasyim Asngari nomor 8 Dukuh Turi Bumi Ayu. Inilah 93.5 Radio Stara FM Brebes.

0: kasih. Anda masih bersama kami, 93.5 Radio Setara FM Brebes. Kita ikuti acara berikutnya.
1: Mix 93.5 dan remixnya hanya di RCA 93.5.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Mari kita dengarkan kesaksian dari pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mbak, bisa perkenalan dulu Mbak, namanya siapa?
2: Nama saya Faiza, alamatnya Cimanggu RT5 RW7.
1: Bisa ceritakan Mbak pengalamannya mengonsumsi Habutop?
2: Saya keluhannya punya asam lambung. Terus alhamdulillah sesudah mengonsumsi Habutop, asam lambung saya sembuh.
1: Mbak bisa tahu Habutop dari mana Mbak?
2: Saya tahu Habutop dari radio.
1: Dari radio ya. Mbak bisa kasih pesan-pesan nih Mbak buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Mbaknya.
2: Buat pendengar yang punya keluhan sama seperti saya, silahkan mengonsumsi Habutop. Habutop ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Ya, terima kasih Mbak.
2: Sama-sama.
1: Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, di 0882-2413-9774. Agen Apotek Bumi Jawa, alamat Kios Berkah Mandiri nomor 4B, Bumi Jawa. Agen Apotek Lebak Goa Sehat, alamat Desa Lebak Goa RT 01 RW 05 Kecamatan Lebak Siu Tegal. Agen Mama Fitri, alamat Duku Brengkok RT 3 RW 4 Taraban.

0: April, nanti malam ikut ke alun-alun yuk nonton ceramahnya Ustadz Abdul Somad.
1: Maaf nih ya, kalau malam aku nggak bisa.
0: Loh, kenapa nggak bisa? Jarang loh daerah kita bisa kedatangan Ustadz kondang.
1: Abisnya, sekarang kan sudah mulai musim hujan. April suka sakit kalau abis keluar malam sama kehujanan.
0: Itu mah gampang solusinya. Nih, biar nggak gampang sakit, minum obat herbal Habutop. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Membantu memelihara daya tahan tubuh dan baik bagi penderita asam urat, sakit lambung, badan kecapean, dan masih banyak lagi keluhan lainnya.
1: Berarti kalau minum obat herbal Habutop, tubuh jadi gak gampang sakit ya? Makasih ya sarannya. April mau langsung beli ke apotek terdekat.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Jatinegara Farma, alamat Jalan Raya Jatinegara, RT 4 RW 1 Desa Jatinegara, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Berkah Ceri, alamat Desa Ceri, RT 10 RW 2 Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal. Agen Pakamso, alamat Desa Igir Klancek 1 Duku Igir Manis, Sirampong.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini mohon maaf sebelumnya mengganggu waktu istirahatnya. Diperkenalkan dengan Bapak siapa, silahkan.
2: Nama saya Bapak Adi.
1: Bapak Adi alamatnya di mana?
2: Kreweng, Jeruk Legi.
1: Iya, Bapak benar ya pengkonsumsi Habutop?
2: Ya, betul Mbak.
1: Silahkan untuk dibagi pengalaman menggunakan Habutopnya.
2: Keluhan yang saya alami, badan sakit-sakit, kaku-kaku, dan gampang sakit. Alhamdulillah, setelah saya disarankan mengkonsumsi produk Habutop, keluhan yang saya rasakan berangsur membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Untuk pendengar, tetangga atau kerabat yang memiliki keluhan seperti saya, cobalah beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
1: Dapatkan Habutop, minyak kerbau Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774.
2: Agen Apotek Landing Ashifa, alamat Jalan Raya Bentar, nomor 60, Bentar, Salem, Brebes. Agen Apotek Sri Kandi, alamat Jalan Sri Gunting, Ketapang, Margasari, Tegal. Agen Apotek Wasiat Putra, alamat Jalan Raya Margasari, nomor 88, Tegal.

0: Ya Allah, ya Allah. Ini ada gempa apa ya, Non?
1: Gempa dari mana? Ada gempa juga enggak? Ada-ada aja kamu ini.
0: Aduh, aku ngerasanya ada gempa, Non. Goyang-goyang gini.
1: Pasti kamu kurang darah ya, Mi. Muka kamu juga pucat gitu. Pasti kamu gelayengan ya.
0: Iya nih, Non. Rasanya gelayengan kayak ada gempa gitu. Apa iya ya, Non? Aku kurang darah. Belakangan ini, kepalaku juga sering pusing. Pakai obat apa ya, Non? Biar aku nggak ngelengar kayak gini?
1: Nih, aku ada Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop ini baik bagi penderita anemia atau kurang darah, stroke, darah tinggi, diabetes, liver, dan penyakit lainnya.
0: Waduh, aku boleh minta nggak, Non, Habutopnya?
1: Boleh dong, Mi. Nih, minum aja. Sekali minum 2 kapsul ya, Mi.
0: Oke deh, makasih ya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak kerbau Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Asyifa Bojong, alamat Jalan Raya Bojong, RT 6, RW 2, Bojong, Kabupaten Tegal. Agen Kang Rizwan, alamat Desa Kedungoleng, RT 3, RW 6, Cigobang, Duku, Kaligobang. Agen Pak Kamso, alamat Desa Egir Klanceng 1, Dukuh Egir Manis, Sirampok, Brebes.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Oke, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nama bapak siapa, bapak?
2: Taskin.
1: Alamatnya di mana, bapak?
2: Dusun Cimencok, Desa Boja.
1: Kemarin kan bapak beli Habutop di apoteknya, bapak. Sebelumnya punya keluhan penyakit apa, bapak? Sebelum mengonsumsi, bapak.
2: Punya keluhan darah tinggi.
1: Sesudah mengonsumsi Habutop, apa yang dirasakan, bapak?
2: Sesudah mengonsumsi, alhamdulillah sekarang baik.
1: Membaik ya.
2: Bapak. Membaik.
1: Udah habis berapa botol, bapak?
2: Satu botol yang isi 200 kapsul.
1: Iya, dilanjutkan ya, bapak, biar makin sehat. Ya mungkin ada kesan-kesannya, bapak, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit seperti bapak.
2: Kesan-kesan saya buat para pendengar yang punya keluhan darah tinggi, jangan lupa beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih bapak atas waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami, untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Amira Farma, alamat Jalan Raya Jaya Lempeni, RT3, RW3, Kecamatan Wanasari, Brebes. Agen Apotek Zamzam, alamat Jalan Raya Guci, RT2, RW4, Desa Gabuhan, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Kios Berkah Mandiri, nomor 4B, Bumi Jawa.